2026. Jangan lupa juga join di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga lancar-lancar semuanya hari ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Hayu, ditunggu. Apa tuh ditunggu hari ini? Ya di pagi ini biasa nih agenda senam sehat bersama rekan Prima semuanya di Jumat pagi yang ada di halaman parkir Radio Prima FM. Hayo rekan Prima semuanya, ditunggu. Dress code-nya apa hari ini? Warna putih ya. Oh, tadi ada Mimi Ratmina, Teh Solehah, siapa lagi, Ibu Tuti. Pokoknya mah ya putranya jadi ikutan nih pakai warna putih juga. Enggak percaya tengok aja di live TikTok Prima di pagi hari ini. Selamat pagi No Evi yang sudah nonton radio di pagi hari ini. Yuk. Semangat. Terus apa sih manfaatnya kalau kita senam sehat, senam pagi bersama rekan Prima di pagi hari ini? Ya, apa ya manfaatnya? Oke lah, yow. Nanti deh manfaatnya apa. Yuk kita woyo-woyo terlebih dahulu. Asik.

sudah diwoyo-woyo di pagi hari ini, sudah diberikan semangat di hari Jumat pagi ini, dan juga ada yang memberikan semangat di pagi hari ini di Ngopi Saya dengan berkirim pantun atau wangsalan, boleh banget ya. Ada pantun di pagi hari ini buat rekan Prima semuanya. Hai, dari siapa nih? Dari Kak Berdanska ya, selamat pagi nih. Pantunnya, Pak Camat jualan tomat. Cakep. Selamat hari Jumat buat kamu yang cantik gak ada obat. Asik. Oke. Semangat ya. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Waduh. Oke, terima kasih ya yang sudah berkirim pantun di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya, rekan Prima semuanya. Dan hari Jumat ini, hari Jumat biasanya hari yang ditunggu-tunggu ya kan, hari-hari yang ditunggu-tunggu bagi yang bekerja kantor, bagi yang bekerja kantoran, karena kerja kantor kan biasanya sampai hari Jumat dan besoknya libur. Dan karena hari Jumat ini hari terakhir bekerja dalam satu pekan, kemudian esok harinya weekend atau libur, jadinya harus tetap semangat ya kan. Apa semangatnya? Kendor nih pagi hari ini. Jangan sampai ya, jangan sampai kendor. Putranya juga punya dong wangsalan atau pantun nih di pagi hari ini. Boleh ya, rekan Prima juga boleh berkirim-kirim pantun di pagi hari ini. Burunga nuri, burunga dara, cakep, terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ada lagi nih, semangat untuk rekan Prima semuanya. Pergi ke hutan membawa panah, cakep. Rencana ingin berburu rusa, hari Jumat penuh berkah, sambut dengan hati yang gembira. Oke, selamat bahagia, selamat bergembira semuanya pagi hari ini. Dan asik-asiknya Ngopi Saya masih dipantengin rekan Prima semuanya. Terima kasih pagi hari ini yang sudah panteng. Tentunya hanya di Prima 958 FM Haurgelis. Dan bisa nih siaran kami didengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com dan juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Selamat pagi juga, sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Asaitun berserta Umi dan juga keluarga, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan nih segala urusannya. Amin. Terima kasih udah monitor selalu Radio Prima FM. Nah, untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia IAIA Aziz, juga Datuk Sir Imam Prawoto, juga selamat pagi, sehat paripurna selalu dan lancar-lancar segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita semangatin lagi pagi hari ini. Ada yang panen iwak enggak? Kemarin-kemarin kan di Waduk Cipancu yang mengering airnya pada panen ya, panen ikan atau panen iwak nih. Jadinya ada lagu Iwak Peyek. Asik.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu ngomongin.
0: Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning. Ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam denlape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

Menari-menari udah ya di pagi hari, menari-menarilah. Dan juga yang masih olahraga di pagi hari ini di halaman parkir Radio Prima FM, wih, makin semangat ya di pagi hari ini. Wah, berapa yang hadir tuh senam sehat bersama pagi hari ini di halaman parkir Radio Prima FM ya. Dengan nuansa hitam putih, black white. Aduh. Pokoknya ini sedang persiapan juga untuk menyemarakan HUT RI yang ke-81 tahun. Nah, Wong Reyang atau rekan Prima semuanya, apa nih yang sudah disiapkan, dipersiapkan untuk menyambut HUT RI yang ke-81 tahun di kawasannya masing-masing? Cirebon, halo Cirebon, persiapan apa nih yang ada di Cirebon? Terus ada di Jawa Timur sana, di Bondowoso, terus ada di Notok, Patik Raja, Banyumas, apa nih ya? Dan apa sih manfaatnya kalau kita senam di pagi hari atau olahraga nih di pagi hari yang dilakukan di halaman parkir Radio Prima FM oleh rekan Prima semuanya? Ternyata senam itu memberi banyak manfaat ya rekan Prima. Senam memberi banyak manfaat baik untuk apa? Untuk kesehatan tubuh dan juga mental. Antara lain apa? Yaitu menjaga kesehatan jantung, terus menguatkan otot dan juga tulang, dan juga mengurangi stres. Ya, yang stres-stres mikirin apa gas melon atau mikirin air ya, senam dulu di pagi hari ya. Karena kalau kita senam di pagi hari bisa untuk kesehatan fisik, yaitu jantungnya sehat. Karena memompa darah ini lebih baik dan melancarkan juga aliran oksigen. Bisa menguatkan tulang juga ya, yang tulangnya agak keropos-keropos nih, dikuatkan tulangnya. Karena menjaga kepadatan tulang dan mencegah keropos atau namanya osteoporosis. Ini dengan senam. Dan juga mengontrol namanya berat badan. Berat badan berlebih nih dikontrol dengan senam, karena membakar lemak dan kalori berlebih di dalam tubuh. Iya, lemak itu jangan ditabung, tapi juga dibakar. Kalau nabung mah duit aja atau emas ya, lemak mah gak usah ditabung. Dan juga menambah stamina, karena membuat tubuh tidak mudah lelah jika dilakukan secara rutin. Aduh, langsung pada komen nih, dompet juga butuh senam ya. Oke. Dan olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia atau hormon endorfin. Makanya bisa mengurangi stres ya. Kita olahraga nih biar hormon-hormon bahagianya keluar ya. Dan bisa membuat tidur nyenyak loh, kalau membuat badan itu lebih rileks di malam hari kalau sudah berolahraga. Dan bisa apa? Karena senam itu banyak gerakan-gerakan kan ya. Gerakan-gerakan senam 1, 2, 3 begitu digabung gerakan 1 apal, gerakan 2 apal, gerakan 3 apal, digabung 1, 2, 3. Biasanya pada mengingat-ingat nih, 1, 2, 3 digabung gimana gerakannya tadi ya. Ya, itu berarti fungsinya atau manfaat senam itu mempertajam apa? Ingatan atau mempertajam otak, karena meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Itu ya beberapa manfaat kalau kita senam sehat bersama seperti yang dilakukan pagi hari ini oleh rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada Kiki di Jawa Timur sana. Pokoknya joget bayu. Kita pokoknya joget di pagi hari ini biar bahagia dan hormon-hormon bahagianya juga muncul. Asik.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

mengenai olahraga di pagi hari ini. Ada yang jalan sehat. Jalan sehat setiap hari 5 kilo ya, 5 kilo setiap hari. Ini John Lambang Store. Itu jalan sehat setiap hari atau olahraga kebugaran kaki. Kalau di Malta Zeitun ya, kami menyebutnya dengan OKK, olahraga kebugaran kaki. Dan biasanya nih setiap hari Minggu pagi atau Ahad pagi, semua sivitas akademika yang di Malta Zeitun melaksanakan OKK, olahraga kebugaran kaki. Kumpul dulu di Palagan Agung, Stadion Palagan Agung, itu mulai pukul 6 udah kumpul nih para pelajar ya, guru, terus semua sivitas akademika yang ada di Mahata Zaitun. Pokoknya setiap hari Ahad pagi. Dan yang ada di Prima FM nih, yang nonton radio juga melaksanakan nih ya, untuk olahraga kebugaran kaki atau jalan sehatnya setiap hari minimal biasanya 5 kiloan tiap hari. Yang penting gerak terus ya. Oke, tapi kalau kesiangan nyampe 5 kilo enggak nih? Oke ya, pokoknya ada yang yoga juga, olahraganya yoga Mama Fatika ya, satu paketan. Terus kalau bayar di sanggar berapa tuh? Kalau di sanggar senamnya ya, ada bayarnya juga. Oke. Asik. Pokoknya mah ya, pagi hari ini tetap semangat semuanya. Dan juga kalau rekam Prima atau Wong Riang apa nih biasanya? Karena minimal ya 30 menit aja lah ya, 30 menit tiap hari untuk meluangkan waktu berolahraga. Oke, tetap semangat sarapan atau teh apa tuh, sampai atau teh tetap semangat. Oke, yang sarapan juga ya, sarapan juga di pagi hari ini. Terkadang sarapan gak seindah harapan. Oh gitu ya. Oke, asik pagi hari ini, masih ingin bergoyang lagi rekam Prima semuanya di pagi hari ini. Pastinya Putri temani sampai jam 10 pagi. Yang senam sehat bersama juga masih berlangsung di halaman pagi Radio Prima FM. Dan hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan juga, tahun berganti tahun. Tapi pantengnya mah gak pernah ganti-ganti ya kan rekam Prima semuanya. Pantengnya di mana? Pantengnya hanya di Radio Prima 95,8 FM Mahar Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat 17 Agustus 2026 pastinya persiapan-persiapan sudah dipersiapkan ya bagi pasukan pengibar bendera nih, paskibra yang para pelajar Mata Zaitun nih setiap hari juga sudah berlatih intensif setiap hari untuk latihan dipersiapkan untuk upacara 17 Agustus 2026 di Stadion Palagan Agung Mahata Zaitun. Tetap semangat semuanya para pelajar yang tergabung dalam Paskibra Mahata Zaitun. Tetap semangat semuanya. Pastinya santik-santik ya kan ya, seperti rekam Prima pagi hari ini.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah
1: pake,
0: merawat ya, diri.
1: LT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah
1: waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya,
0: Lidah buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare.
0: Ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi enggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya. Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan, sisir yang kecil modelnya gitu dulu.
1: Sisir JLT 5 jari sih.

yang sedang persiapan nih, persiapan-persiapan untuk dagang di warung Padang. Ayo Miss Lanti, gimana kabarnya nih Uni? Lama gak dengar suaranya, tapi biasanya Uni Santi mah radionya mah ya panteng terus. Radionya panteng terus sambil menemani segala aktivitas yang ada di warung. Pokoknya mah ya yang punya warung-warung di pagi hari ini, Putri Ayu menyapa semangat pagi. Bismillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan abis uang pun kumpul. Dan ternyata di Singapura sana nih, info dari Mama Agus Wang Tangkil, ada warung Padang juga, tapi yang jualan orang Medan ya. Medan bah, jualan nasi Padang di Singapura sana berapa? 150 ribu, 150 ribu satu porsinya nasi Padang di Singapura. Wow ya. Oke oke. Dan ada dari Bogor juga hadir ya, Ang Iskandar juga. Kalau yang minta lagu keramat, itu lagu dangdut lawas dan klasik ya, Wang Tangkil, itu nanti di Halo Prima jam 10 sampai jam 11 di hari Jumat. Halo Prima setiap hari dari pukul 10 sampai 11 lagu dangdut lawas, dangdut klasik, ataupun di sore hari musik sore juga dangdut lawas, dangdut klasik. Oke, di Depok sana ada sebagian kekeringan ya untuk sumber airnya. Ini info dari Bokit 292 yang ada di Depok. Oke, sebagian kekeringan. Bagaimana terus untuk ini mencari air bersih untuk keperluan mandi, cuci dan sebagainya yang ada di dapur pastinya ya kan, bingung ya kalau ketersediaan air bersihnya pun gak ada. Apa ada pakai ini dari kiriman air melalui tangki-tangki, ada gak nih rekan Prima semuanya untuk ketersediaan air, ataupun ada dari PDAM, lancar gak nih untuk air PDAM-nya di kawasan rekan Prima semuanya, atau sumur-sumur punya, masih punya sumur-sumur yang bisa diambil, ditimba untuk kebutuhan air bersihnya. Oke ya, pokoknya tetap semangat semuanya. Nah kalau musim kemarau seperti ini juga tanaman juga harus ya, harus juga dirawat dan juga harus disiram terus. Begitu juga yang ada di Mahat Azaitun, semua tanaman ya yang sudah ditanam nih di musim saat ini, musim kering, musim kemarau juga harus terus disiram agar terus tumbuh, bertumbuh dan bisa menghasilkan buah ya, seperti buah durian hitam yang saat ini kadu hideng yang sudah ditanam itu dirawat. Selain dari para pelajar juga merawat dengan menyiram, dan juga Civitas Akademika semuanya ikut dalam perawatan pohon durian hitam yang ada di Mahat Azaitun. Ya, request lagu Bagai Ranting Yang Kering miliknya Kalia Siska berikut ini ya dihadirkan. Dari Depok sana ingin mendengarkan Bagai Ranting Yang Kering. Tapi apa maksudnya nih kalau kita dianggap sebagai ranting yang kering? Ini perumpamaan pastinya. Memang setiap lagu-lagu pasti ada artinya. Yang sedang menyiram pagi hari ini di taman juga selamat pagi.

0: itulah kicok-kicok mania di pagi hari ini ya. Pokoknya tetap semangat, semangat, semangat di pagi hari ini, yang di hari Jumat penuh berkah, dan selama pagi juga yang ada di Indramayu kota sana, yang ada di Cirebon juga. Nah, selama pagi para nelayan, bagaimana kabarnya di pantai Karangsong sana di pagi hari ini? Ada info nih rekan Prima semuanya, informasi di pagi hari ini bahwa telah terjadi kebakaran ya di Karangsong Indramayu, dan pihak kepolisian ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang terjadi di pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu. Peristiwa tersebut ya menghanguskan berapa? 3 kapal nelayan, 1 mobil, 2 sepeda motor, 5 tumpukan jaring, dan juga warung. Dan kerugian material itu cukup besar, tapi tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini ya. Dan berdasarkan informasi yang berkembang saat ini, api ini diduga muncul saat proses apa? Pengisian solar ke salah satu kapal dan disertai ledakan dari mesin sebelum kobaran api cepat membesar akibat tiupan angin laut. Namun dugaan tersebut ya masih dalam proses penyelidikan. Polisi terus ya melakukan TKP tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Sementara 6 armada pemadam kebakaran juga dikerahkan hingga api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Wah, rekan Prima semuanya, wong reang, bagaimana nih tanggapannya rekan Prima semuanya mendengar kabar seperti ini bahwa ada 3 kapal nelayan, mobil, 1 mobil dan motor serta warung yang kebakaran di Karangsong Indramayu sana karena adanya proses pengisian solar ke salah satu kapal dan ledakan dari mesin. Oke, mudah-mudahan ya ini gak berulang lagi kejadian tersebut rekan Prima semuanya. Tetap semangat dan tetap menjalani aktivitas di Pantai Karangsong. Di sana tetap semangat semuanya. Oke, ini sesi jam yang kedua di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 di 0853-2189-9582. Ada yang dari Karangsong gak nih rekan Prima yang hadir di Live TikTok Prima FM? Atau dekat dengan pantai Karangsong sana, pelabuhan Karangsong, boleh juga info-info ya di 0853-2189-9582. Narastim, apa kabarnya Narastim pagi hari ini, Nang? Sehat? Ini nih, oke. Narastim sudah mencoba telepon tadi ya, Nang? Tapi ya, mana nih, belum diangkat apa sudah diangkat oleh Putri Ayu? Oke, kita coba ya. Yang sudah gabung di pagi hari ini, bagaimana nih Ibu Sukinah? Kalau ada kabar kebakaran di pelabuhan Karangsong sana, Ibu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka
0: Ngopi Say.
1: Diseruput, semangat lanjut.
0: Oke, Ibu Sukinah, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Nang Putri, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat.
1: Alhamdulillah, moga pada waras sehat semuanya, rekan Prima, penyiar.
0: Iya. Ibu, nih.
1: Dalam.
0: Gimana Ibu mendengar kabar ada kebakaran kapal nelayan di Karangsong sana Indramayu, Ibu?
1: Baru dengar.
0: Iya,
1: baru dengar. Yang Putri, Ibu Sukina mah tadi yang Putri ngomong.
0: Iya.
1: Ibu Sukina mah enggak punya HP itu sih, jadi enggak borong ya segitu.
0: Iya, apa nih perasaannya Ibu Sukinah mendengar berita tersebut?
1: Ya, kayaknya sedih ya. Orang lagi kayak gini, kebakaran lagi.
0: Kalau musim kemarau juga rawan juga biasanya kebakaran
1: ya,
0: hutan.
1: Orang belanja ngopi, saya kan udah paham banget.
0: Siapa tuh?
1: Ibu Ros.
0: Oh, yang dagang jamu, ada yang dagang jamu.
1: Bukan, dagang jamunya lagi pulang dulu katanya pulang kampung. Lagi panen yang putri.
0: Iya.
1: Ini Ibu Sukinah nyopir.
0: Ya, iya, tadi narasi mau gabung putri masih bacain berita dulu ya.
1: Oh, begitu. Dasarnya makan kemales mau nyupir kan.
0: udah semangat tadi.
1: Iya, balik lagi ya. Mau nyupir, jadi mau tua sih nyupir ya.
0: Terus ngomongin kebakaran juga, kalau musim-musim kemarau juga rawan kebakaran hutan, lahan. Nah, Bu Sukinah, ini kalau di rumah bakar sampahnya juga
1: ditungguin
0: ya.
1: Bawa air. Siap air satu ember.
0: Jangan sampai
1: jadi,
0: ditinggal ya.
1: Itu kan langsung kira. Ibu
0: Sukinah dibakar
1: aja.
0: Iya.
1: Pagi, sore, misalnya pagi ini plastik-plastik kalau enggak ada orang cepat bakar. Mari nunggu orang begitu biar jangan banyak-banyak.
0: Mana? Ada harga
1: ke bom mistro.
0: Bawang merah infonya harganya sedang turun.
1: Murah.
0: Iya, sedang murah nih bawang merah.
1: Ekin gonong kok sore enak beli ya, War.
2: Iya, apa? Enak.
1: Cok. Iki. Bola-bola karo. Sombro ya. 20.000. Iya, gom jaburi. Iko sore anak pengajian ini kon anak wong anu je doa ning anak kepada kirim doa kono maningin lo jabur kurku masuk kurot.
0: Ibu.
1: Pasti sih. Aduh, anak aku cek ngomong apa karena mau kak.
0: Iya, bawang merah murah. Berapa sekilonya?
1: 25.
0: 25 sekilo, 25 bawang merah.
1: Bawang merah ya 25. Iya campur baik campur kalau bola-bola ada
0: tuh. Oke.
1: Jaburan wong.
0: Combro enak ya, combro enak tuh.
1: Enak kan. Apalagi yang pedas di combronya.
0: Iya. Combro oncom di jero ya, kalau misro amis di jero jerene Maya.
1: Minta lagunya dong, ini orang belanjanya nungguin.
0: Iya, apa lagunya?
1: Lagunya, biasa tuh. Aduh, apakah kita suara hati?
0: Suara hati ya.
1: Suara hati, ya tenang. Warni sih, Kil. Suara dong, apa nasinya, baik sih.
0: Suara hati nih rekam prima nih.
1: Busuk kina ke, lagi dagang ke. Beres-beres banyak, nih rumah tenang, baik. Salam.
0: Combro enak tapi yang enggak enak itu mah jomblo katanya.
1: Orang jomblo mah yang enggak enak. Lah, bature jomblo baik.
0: Iya, ada yang komen ini ada Mas Ato.
1: Oh, Mas Ato. Makanya iya. Juga jangan jadi jomblo ya. Itu dah apa namanya salam-salam ya.
0: Iya boleh ya. Buat siapa ya?
1: Salamnya gue nempuh dulu.
0: Iya.
1: Moga sehat selalu. Warna sehat berkah panjang umur banyak rezeki.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu.
1: Neng Retim, ayo Iki Ibu Sukina wis naik mah. Ayo ngenek.
0: Iya.
1: Kalau bono eho aja males bono eho. Ayo naik.
0: Semangat.
1: Oke. Kembali. Kembali.
0: Tuh, ya. Buat semua, semuanya.
1: Ada hang, kok kang Ege. Singgahnya gila. Eh, yang ketinggalan. Yang punya nanggungan yang singkongan maut. Mama, Papa Angga sama Bunda Rita. Sehat selalu ya, semangat Bunda Rita.

0: nonton.
1: Kalau Mama Iit, karo Kang Kumise Gending, Kang Pancawala.
0: Iya.
1: Enggak. Anu, Bapak Salim. Semangat Bapak Salim. Awang apa wanda? Aduh lah, ni dok lah. Bukan saya nggak bawalu ni kuping kita nggak bawap. Aduh, anggo Bapak Salim, Cak Pur, Kang Ibeng, Bapak Lebek, anggo Ibu Billy, Mama Aldin, Wah Eng, sehat selalu ya Pak Eng.
0: Nah, pasti dong.
1: Terus Pak Eng, lagi ya Pak Eng. Anggo Mama, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, anggo Mimi Epi, Mama Rati. Ibu Hajar Supriyatin, Lok Bintang Onyo-Onyo. Sama man, Teh Isa. Kan nang dideleng nang bewang belanda. Ya. Aduh. Teh Isa tuh, ayo semangat-semangat.
0: Iya.
1: Anggo.
0: Heeh.
1: Aku kok enggak sakak mira ah. Ayo anggo ya semangat.
0: Iya sih. Bapak
1: Mama Sita. Karena Teh Nani yang
0: gending. Oke.
1: Udah dulu lah
0: ya. Iya, ya Allah. Ya Allah, wis nunggu ni lawas-lawas sih.
1: Salam beli kalau Bapak Angganda. Oh, Rada. Salam, gonyang putri saya selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapane.
1: Kopi pahit di atas meja, Ibu Sukina pamit.
0: Iya.
1: Ada orang belanja.
0: Ada orang belanja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Iya, Ibu Sukina lagi bahagiaku, ya. Jerene cekakakan baik ya lagi bahagia. Nih Mas Ato nih. Iya, komenannya dibaca-baca setelah menerima telepon juga ya. Oh iya, Mawanta siap gerak ya. Waduh, Pak Bean hadir nih, Pak Bean Udik ya hadir untuk pagi hari ini. Salam Ibu nih, salam buat Ibu Sukinah dari Riau. Salam Ibu dari Riau sana untuk Ibu Sukinah. Iya enggak sih Narastim. Halo, assalamualaikum. Mana ini bunyi-bunyiannya pagi hari? Nah, itu dia ya.
2: Ada jangan ditinggalkan kalau pagi mah.
0: Iya.
2: Untuk meja di Indramayu. Ini Ibu Sukina mau sing belanja deh, ganteng-ganteng ayu-ayu.
0: Iya,
2: murah gemuyu.
0: Iya, iya dong.
2: Tuku meja ning Indramayu,
0: cakep.
2: Iya, Ibu Sukina sing paling wong pada ke wong pada belanja, ganteng-ganteng ayu-ayu. Tapi murah mesem, murah gemuyu. Kalau kena Ibu Sukina jaluk laju.
0: Pinteranku, uang salane jerene.
2: Apa ge?
0: Pinteranku, uang salane ya. Jerene Mas Ato.
2: Mas Ato ku ngomong apa ya?
0: Mas Ato. Asale ning ngendi Mas Ato? Ditakoni nang Rastim.
2: Ki masalahnya kan Mas Ato. Tuku soto, tuku sepoteng karena wong kuwi paling ganteng. Kurita paling buka paling seneng.
0: Paling seneng pokoknya.
2: Asale mau dikono Kang Ato ku.
0: Asale saking pundi Mas Ato? Ayo komen.
2: Soto di Payasem, Kang Ato bukan dan kemudian dan mesem, muka umat dan para kesang.
0: Rastim, ning Bugis Sukatani Laban. Ya, ana info apa nang? Langka kebakaran kan? Langka kebakaran apa? Langka ya aman ya.
2: Aja sampai.
0: Iya. Aman-aman. Soalnya kan di Karangsong sana, di pelabuhan Karangsong ada kebakaran. Iya.
2: Iya, lagi biasa aman-aman.
0: Iya nih Mas Ato, Mas Ato ini asli Gabus Wetan.
2: Oh.

0: tukang bus wetan, mas ato, wong kene,
1: wong kene, wong reang, wong kita, wong dewek,
0: wong dewek, yang penting rio karo anak, karo keluarga. Apa dewek kan ya?
1: Oi, dua anak istri.
0: Oh iya, Kang Ato.
1: Iya. Wong reang jerene mah ya.
0: Iya. Kang Ato ku wong paling ganteng doyan mesem. Semoga rumah tangganya adem ayem.
1: Iya.
0: Mana dolar Kang Ato ning ning bogi suka tani.
1: Bogi suka tani aman, airnya air bersihnya juga aman, enggak ada krisis aman, air deh. Bersih ya. Oke. Okay. Iya.
0: Oh, Ibu Sukina aman beli, Bu. Aja mati lampu, Bu. Ibu Sukina informasi mati lampu lah, gue dingin aneh.
1: Oh, eh si anak. Eh si anak.
0: Ini suka jam papatan.
1: Iya. Ya sing apa mati lampu masih ada ya nang ya? Pemadaman ya, bergilir. Ibu Sukina mas suara hatinya Ibu Sukina.
0: Ya suara hati.
1: Apa?
0: Kalau ingin minum
1: silakan.
0: Kalau pengen makan
1: silakan.
0: Kalau pengen ngopi
1: silakan.
0: Oh, silakan kafe ya. Kalau bikin sarapan
1: ya silakan.
0: Ya wis lagu nak kuan.
1: Apa judulnya ku?
0: Ya wis udah aku penyiar. Siapa kau?
1: Mau apa itu judulnya ya? Tebak judul dong. Tebak judul dong
0: ayo,
1: tadi.
0: Ayo. Kalau pengen minum.
1: Ayo dong. Tebak
0: kalau
1: judul.
0: Harapan. Nah,
1: nanti kalau ayo. Udah ada yang bisa ngejawab benar.
0: Ya. Oh iya. Apa merek bebek? Merek bebek.
1: Alamnya enggak usah apa nang
0: Ibu Sukina karo wong belanja-belanjane aku mau beli mamali
1: oke
0: mau Kang Salim rejang gue mama Titan mama Ida tenani rampannya penting bayang Mimpi mama Asa Mimpi Ratmina mama Ratmina dan mama Odang
1: rejang
0: Ibu Tuti sekarang gue baru kenam
1: uwis
0: Ibu Tuti Kanggo Mama Leha, Mama Nenen, Om Sondol, Edi Bono, Kanggo Jaya, Kang Dasmo, Kang Eges, Kang Ibe, Mama Saka, Kanggo Kang Aman, Kang Rian, Bapak Jameri, Bapak Jali, Kapur, Mimi Meni, Dayunya Sari, Mimi Meni suarane.
1: Iya, iya, mengendi ya.
0: Kang Wanta, Uyut, Wajib buat lebih.
1: Makasih.
0: Tebak dulu lagu ada judul apa?
1: Iya, apa tebak judulnya? Lirik. Liriknya itu, ya.
0: Ya.
1: Kalau kemang.
0: Kalau pengen makan.
1: Silakan.
0: Kalau pengen ngopi.
1: Silakan. Ayo, apa tuh judulnya?
0: Ayo.
1: Nanti diputarkan nih kalau ada yang bisa jawab ya.
0: Iya.
1: Oke, oke.
0: Kang Ato.
1: Iya.
0: Mama Rati. Terbono.
1: Oke. Nah, ana sing wis jawabku. Mas Ato.
0: Apa sih?
1: Hidangan judule.
0: Hidangan. Kok betul sekali Mas Ato ya. Kakak Merian.
1: Lagi
0: tekan tuh. Jangan betul bakal ada hidangan emang mesti hidangan.
1: Iya, tapi tepatnya apa? Depannya kan ada ya.
0: Iya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo ada tambahin manis kata manis Kang Ato.
1: Iya, tambahin dikit lagi depannya ya.
0: Emang terakhir emang pun.
1: Iya, ayo.
0: Ato. Terus yang memaldi. Terus yang ke apa sih ya? Manakah Mama Soleh, Mama Rahan.
1: Oke, KB baik ya.
0: Peribahasanya teh.
1: Apa tuh?
0: Peribahasanya emang pengen teh. Anak kiong mangani pandan.
1: Cakep.
0: Baya sorar jalan-jalan.
1: Cakep.
0: KB wong lagi ngarep-ngarepakan hujan.
1: Iya.
0: Sampai luru banyu pada susah pada kengelan.
1: Betul.
0: Sampai luru pada luru pertahan. Pada ngarep-ngarep esok sore hujan. Ya,
1: oke. Okay.
0: Ayo, sama baik nunggu jawab cepat.
1: Ayo.
0: Kang Ato, tidak tunggu jawaban di depannya apa Kang Ato? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebak judul lagu, rekan prima semuanya. Tebak judul lagu yang di-request oleh Nang Rastim di Bugis Sukatani Laban sana. Ayo, apa judul lagunya? Dilengkapi. Tadi ada Mas Ato hidangan, tapi depannya apa? Ya. Oke, oke. Sambil menunggu nih jawabannya. Ya, rekan prima semuanya. Nanti ada lagu Suara Hati dari miliknya Hesti Damara, request lagu Ibu Sukina. Aduh, memang ya kemarau saat ini krisis air bersih juga. Tapi beberapa kota wilayah di Bogor sana informasinya itu ada hujan kemarin-kemarin ada hujan. Ya, okay, tapi kalau di sini belum ada hujan ya. Mang Yudin ya. Tuh Mang Yudin sedang ini. Oh iya, itu mah nyiram Mang Yudin mah ya. Halo, assalamualaikum Kang Sondo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya, ngopi say, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Oke, okay. Kang Sondo, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nyambungin yang tadi nih. Apa judulnya? Nih. Yang tadi di request Nang Rastim.
2: Bukan hidangan.
1: Aduh. Iya ya, aku bukan hidangan ya. Oke, betul. Berarti bisa diputer nih, soalnya udah lengkap judulnya.
2: Iya, dukung Nangatim Mbak Ella, berita aku bukan hidangan.
1: Iya. Nah, Sondol, terus informasinya bagaimana untuk saat ini yang terkini untuk iya. Itu tuh jembatan sebelum Futsal Siliwangi.
2: Iya, jembatan belum beres.
1: Targetnya berapa? Targetnya berapa bulan sih?
2: Itu 90 hari.
1: 90 hari sekira 3 bulan. Iya. Enggak bisa dipercepat gitu jadi 60 hari itu, ya.
2: Jalan-jalan gang ini rusak semua itu.
1: Betul.
2: Bukan kapasitasnya itu.
1: Betul, betul. Iya, bukan jalan utama ya. Terus memang infrastruktur jalannya bukan terkhususkan untuk kendaraan-kendaraan besar ya. Masuk-masuk ya,
2: kalau
1: gang.
2: Bisa pihak yang terkait segera aja diselesaikan.
1: Dipercepat
2: apalagi
1: ya.
2: Kalau sampai tahun baru enggak selesai itu kayaknya harus macet ya. Macet total.
1: Wah, jauh banget di tahun baru. Kan 90 hari terhitung dari bulan apa tuh kemarin?
2: Kemarin bulan Juli.
1: Juli ya, Juli, Agustus, September, harusnya Oktober sudah okay lah ya.
2: Iya. Secepatnya lah kalau bisa.
1: Iya. Oke, untuk pihak-pihak terkait nih mengenai pembangunan jalan.
2: Iya, jalan di Siliwangi.
1: Mohon-mohon dipercepat nih karena jalan utama nih. Oke, Kang Sondo.
2: Salam-salamnya
1: tuh. Buat siapa?
2: Buat Mimi Sukina, si gue kopi di atas meja.
1: Hei.
2: Anggun Angati, Sindirang Salawan-lawan.
1: Nah.
2: Terus Anggo Yuratmina yang di Dewek. Anggo Kang Edo.
1: Yeah.
2: Tete Isa. Siapa tuh yang kerja di situ? Kang Salim.
1: Nih. Kelali ya.
2: Sama Kang Salim aja kelali. Kang Salim, Kang Aldin. Tete Soleha. Mama Indah, Mama Evi,
1: Mama Nati,
2: terus buat Kang Sawala, Pang Lanta, Cak Pur, yes, Mr. Bono, buat semuanya aja teh.
1: Oke, semuanya
2: yang
1: aja.
2: Yang buat siaran, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya teh.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih informasinya Kang Sondol, karena Kang Sondol ini tempat usahanya, tempat aktivitas itu dekat dengan jembatan sebelum futsal Siliwangi yang sedang perbaikan. Jadi bagi rekan prima semuanya, wong reang yang ingin melintas ke arah Horgelis dari arah Gantar itu masih belum bisa melewati jembatan sebelum futsal Siliwangi. Jadi belok kiri kalau ke arah Manggungan ya, atau ada perempatan Manggungan di situ, ada kuburan Cina juga. Nah, bisa juga belok kanan gak sih Kang Sondol? Soalnya Putri Ayu pernah lihat ada yang belok kanan juga, itu tembusnya kemana tuh? Ya soalnya jadi muter-muter ya kan ya. Oke, yang sedang dalam perjalanan di pagi hari ini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi rekan prima yang ingin melintas perlintasan kereta api, harap bersabar dulu jika ada kereta yang ingin lewat, apalagi kalau palang pintu penutupan keretanya sedang menutup ya, artinya itu tanda kereta sedang ingin lewat jalur tersebut. Tetap bersabar, karena utamakan keselamatan dan pastinya orang-orang tercinta menunggu di rumah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Oke, yang lainnya ditahan dulu, yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya rekan prima, karena masih panjang juga perjumpaan kita ya. Bapak Pur, apa kabarnya Bapak Pur di Cipedang? Selamat pagi. Bagaimana kondisi air bersih di Cipedang sana? Terus bagaimana warga masyarakat yang ada di Kecamatan Pasekan, apa kabarnya pagi hari ini? Ada informasi bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan ini kembali memicu krisis air bersih di mana? Di sejumlah wilayah Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Ini merespon kondisi tersebut, Kodim 0616 Indramayu bersama BPBD PMI dan juga Perumdam dan juga pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 15.000 liter air bersih kepada warga di Desa Totoran, Desa Pabean Ilir dan Desa Pagirikan. Dan bantuan ini diharapkan ya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang setiap tahun terdampak kekeringan. Dan selain menyalurkan bantuan, tim gabungan juga menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dan sinergi dari lintas sektor ini juga diharapkan mampu ya membantu masyarakat untuk menghadapi dampak kekeringan sekaligus menjaga kebutuhan air bersih hingga musim hujan tiba. Oke, TNI dan BPBD Indramayu memberikan air kepada warga Indramayu di sejumlah wilayah Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Bagaimana ya rekan prima semuanya di kawasan rekan prima mengenai kondisi saat ini krisis air bersih? Apakah ada bantuan juga dari BPBD setempat? Boleh ya komen-komennya yang ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu ataupun di 0853 2189 9582. Oke, ada yang aman nih, daerah mana nih? Adi Sukabumi aman Mbak. Wah, daerah Sukabumi aman ya untuk air bersihnya. Oke, bagaimana yang ada di Pamulang Barat sana? Boleh-boleh informasinya. Tapi setelah berikut ini Putri kembali di Ngopi Say. Kopinya diseribu, semangatnya lanjut.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aduh, gak pernah nyanyi sih. Ambil gambulan.
0: Masih ngomongin masalah masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah Teh.
1: Oh merah.
0: Nah iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya Teh.
1: Iya benar, awas pinjol ya.
2: Judi.

Ojo. Ojo, Dek, ojo. Ya, ojo kebut-kebutan, Dek. Ya, kalau sedang berangkat pagi ke sekolah, ya seperti tadi pagi. Pas Putri Ayu berangkat, ya biasa nih. Kalau jam-jam sibuk anak sekolah, pada kebut-kebutan dan gak pakai helm berstandar nasional tuh kebanyakan. Ojo ya deh ya, harus pakai dong, harus pakai helm berstandar demi keamanan juga keselamatan. Tapi banyak yang gak pakai ya. Gitu. Tapi kalau di Mata Zaitun, karena sistem pendidikan yang berasrama, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Jadi kalau sistem berasrama ya asik. Jadi gak ada tuh namanya pagi-pagi ya kebut-kebutan untuk ke sekolah naik motor. Jadi cukup dari rumah makan ke gedung pembelajaran hanya berjalan kaki. Berjalan kakinya juga teratur rapi karena ada jalan masna-masna ya, namanya masna-masna atau berpasang-pasangan berdua-dua jalannya. Rapi, jadi jalur nisanya sendiri atau yang perempuan sendiri, jalur rijalnya atau laki-lakinya sendiri juga. Ada dari bagian kedisiplinan juga, dari menteri kedisiplinannya, dari opmas ya yang membantu agar tertib tuh berjalan berdua-dua menuju gedung pembelajaran. Oke, asik ya. Jadi gak ada tuh kebut-kebutan di pagi hari ke sekolah. Oke, Putri Ayu tunggu nanti di sesi jam yang ketiga di Ngopi Isah ya, tentunya masih bareng Putri Ayu. Kita isah ya, ditahan dulu yang ingin telepon. Pastinya rekan Prima saat ini di musim yang panas kemarau ini harus benar-benar jaga kondisi tubuh, kesehatan, selain minum juga yang cukup, olahraga teratur, istirahat juga yang cukup, biar prima semuanya. Para petani juga yang memikirkan juga bagaimana lahannya agar bisa panen ya, dengan kondisi air yang sudah kering saat ini, harus prima juga kesehatannya, apalagi kalau sampai begadang-begadang juga tuh ya untuk mengairi sawahnya di saat ini. Nah, kalau terkena flu kan bingung ya, terkena flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala bingung lagi. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

Asik, sudah masuk di sesi jam yang ketiga nih rekan Prima semuanya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut tentunya hanya di mana? Acara Ngopi Say hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis. Dan tentunya masih bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek ya seruang siaran. Oh iya iya, sampai jam 10 nih. Sekarang udah jam 9.9 menit rekan Prima semuanya. Ada request lagunya dong. Siapa ini Ibu Tuti? Ibu Tuti, selamat pagi Ibu Tuti. Sudah sampai rumah kah Ibu Tuti? Sudah siap-siap untuk dagang Ibu Tuti? Soalnya tadi kan senam sehat bersama rekan Prima ya di halaman parkir Radio Prima FM. Pastinya semangat nih. Lanjut, lanjut untuk berdagang di hari Jumat penuh berkah ini. Oke, pengen lagu Mati Seperti Mati Lampu. Salamnya buat pendengar Prima semuanya. Spesial bangetnya buat Mbak Putri Ayu yang cantik. Sehat-sehat selalu, merdeka. Oke ya. Meskipun gak ada mati lampu nih di kawasan Harkolot, cuman hanya lagu aja sih. Oke. Hanya lagu ya. Siap. Ditunggu ya Ibu Tuti. Pokoknya ditunggu, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Pokoknya mah ya. Ih, asik, asik, asik di pagi hari ini. Apalagi kalau dengar ini ya, dengar kabar atau dengar berita yang menggembirakan di pagi hari ini, pastinya seneng banget ya kan ya. Apa sih kabar gembiranya pagi hari ini? Woi, aduh, udah hari Jumat penuh berkah ya. Mendapatkan kabar gembira di pagi hari ini pastinya tambah gembira ya. Oke, selamat pagi sahabat Prima FM. Nah, hari ini tuh hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba ya tim Trijaya Motor Pagaden. Pagi ini mulai bergerak untuk mengantarkan motor gratis langsung ke rumah para pemenang yang beruntung. Dan untuk bapak dan ibu pemenang ya, mohon tetap siap di rumah. Estimasi waktu kedatangan akan terus di update secara berkala melalui grup WhatsApp ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terbaru. Dan hari ini rute pengiriman itu meliputi Babakan Negla Horgelis, Binong, Ciasem hingga Patok Besi. Dan selamat, selamat kepada para pemenang, yaitu ada Delia Aulia Mufidah di Babakan Negla RT RW 1604 Haurgelis, dan juga ada Rani Tamara Kampung Kerajaan RT 002 RW 001 Binong, dan juga ada Adek Priyatna di Dusun Pangunsen RT 025 006 Ciasem, dan juga Sulastri Subang Residen bahkan kondang Patok Besi. Dan tim Trijaya Motor Pagaden sedang dalam perjalanan. Siapkan senyum terbaik, karena sebentar lagi motor impian akan tiba di depan rumah Anda. Dan tetap pantau grup WhatsApp untuk update posisi tim pengiriman. Trijaya Motor Pagaden mewujudkan impian mengantarkan kebahagiaan. Oke, selamat kepada para pemenang. Dan kembali di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Taisa, apa kabarnya Taisa? Pagi hari ini sehat? Sehat Taisa. Boleh dicoba lagi ya di 0853-2189-9582. Request lagunya Ibu Tuti juga ditunggu, yaitu Seperti Mati Lampu. Ya sayang, rekan Prima atau orang yang di rumah menggunakan listrik yang prabayar atau pasca bayar nih, yang menggunakan tagihan bulanan atau yang ngisi token. Kalau tagihan bulanan sebelum tanggal 20 kan ya, itu harus
sudah dibayarkan. Kalau seperti Pak Salim nih, tagihan bulanan sebelum tanggal 20, wah pastinya sudah jadi bayarkan ya Pak Salim. Rajin pokoknya mah ya. Kalau yang menggunakan listrik yang token, nah kalau udah ada yang ngejerit-ngejerit ya, kalau sudah ada yang sudah menjerit-jerit, langsung diisi. Oke, seperti mati lampu. Berikut ini request lagunya dari Ibu Tuti. Spesial. Yang lainnya ditunggu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener,
0: bener. Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mataza itu.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan.
0: Hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal.
0: Mm-hmm.
1: Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya enggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok gitu.
1: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
0: Iya, kapal otok-otok.
1: Tapi enggak karuan ini kapalnya.
0: Oh iya.
1: Aduh, enggak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu-tahu-tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mau mati.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.

0: Udah goyang-goyang senggolnya udah ya. Goyang senggol, aduh asiknya, asik. Masih di Ngopi Sai, warung Putri Ayu di pagi hari ini. Makin semangat ya kan. Harus dong, harus makin semangat. Apa kabarnya beli Gopinda sana yang ada di Y kanan, yang sudah menunggu untuk telepon interaktifnya. Oh iya, 0853-2189-9582. Terus Kang Agus Suryana, selamat pagi Kang Agus Suryana. Terima kasih udah kirim-kirim. Ini nih ya, kirim-kirim hadiahnya di pagi hari ini. Sehat ya Kang Agus Suryana. Dan juga mudah-mudahan lancar-lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Oke, bagaimana laporannya di sana dengan Big Govinda di Y Kanan Lampung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sabipun, sampurasun.
0: Oke, selamat pagi, Ngopi Sai.
1: Selamat pagi.
0: Apa yang bisa dilaporkan hari ini dari Lampung Y Kanan, Govinda?
1: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda berada, sebelum saya laporan terkini pagi hari ini, saya mau ucapkan diri sendiri dulu. Hari ini saya berulang tahun.
0: Hari ini berulang tahun?
1: Iya, benar sekali.
0: Di 7 Agustus. Oh iya, oke, selamat ulang tahun Govinda, dan bagi rekan Prima juga yang hari ini berulang tahun, juga selamat ulang tahun. Udah dapat hadiah apa baik hari ini?
1: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan pandangan cuaca pada pagi hari ini ya. Untuk persiapan 17 Agustus nanti, tinggal 10 hari lagi. Dari mana dulu ya laporannya ya?
0: Iya. Dari mana?
1: Ibu PKK saja malamnya di Senggarang diadakan yang namanya karaoke bersama. Dan pagi tanggal berapa kurang lebih informasi selengkapnya dari rekan-rekan kader di perkampung ya. Perlombaan antara lain mungkin ada lomba karung, lari karung ya, lomba tereng, dan kegiatan lainnya yang ada di Balai Kampung Balai Kader Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikana. Dan ada tambahan kegiatan yang bisa menghibur masyarakat yang ada di Balai Kader Utara dalam rangka memeriahkan HUT RI
0: yang ke
1: 81
0: betul
1: tahun. Tak berasa usia kita 80 tahun dan Govinda pun juga bertambah usianya juga. Dan salam untuk warga Bali Kampung Bali Sadar Utara yang ada di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikana, dan juga pegawai yang ada di perkampungan dari kantor Bali Sadar Utara, dari Kadus 1 sampai Kadus 5 dan kaurnya dan ibu-ibu. Ya, terutama untuk Bu Kadus 2 Gede Jendra katanya minta disenggolin Bu.
0: Ah gitu, minta disenggol ya, senggol.
1: Iya. Oke, ibu-ibu. Lagi berkunjung di Balai Kampung nih.
0: Oh iya ya, salam buat yang ada di Balai Kampung semuanya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Demikian laporan sekilas pandangan mata langsung dari Balai Kampung Balai Sadar Utara Kecamatan Banjit. Govinda, laporan terkini dari pandangan mata. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Beli Govinda atas laporannya tentang ya persiapan untuk 17 Agustus 2026 HUT RI ke-81 tahun. Wah, dari ibu-ibu PKK-nya di Lampung Y Kanan yang mau ada perlombaan juga, ada karaoke bersama juga. Oke, ya. Masih dari Lampung sana. Ya, ada juga Mas Sujianto. Biasanya ini melaporkan tentang ini kebon karetnya ya. Sudah berapa nih pohon karet hari ini yang sudah disadap getah karetnya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Radio.
0: Ya. Hero. Oke, selamat pagi Mas Sujianto.
2: Selamat pagi.
0: Di Lampung juga Wai Kanan ya?
2: Iya.
0: Sama nih dengan Bligovinda. Oke. Mas Ujianto, bagaimana nih kondisi aman air bersihnya di Lampung Wai Kanan?
2: Alhamdulillah, karena tinggal lampunya itu yang kuat enggak. Lampunya itu yang ini apa enggak kuatnya lampunya, strumnya itu.
0: Oh, iya. Enggak kuat. Oke. Lu sudah berapa pohon karet yang disadap getahnya hari ini?
2: Ini masih libur.
0: Oh, libur. Oh, ada liburnya. Apa kalau hari Jumat ambil libur nih?
2: Iya.
0: Spesial hari Jumat ya. Gak ada aktivitas ya di kebun karetnya. Oke. Karena nanti juga persiapan untuk sholat Jumat. Oke. Mas Suji ingin request lagu apa atau pengen salam boleh untuk yang ada di Lampung.
2: Adik saya mau ngomong ini, mau minta dangdut.
0: Hai, adiknya Mas Suji siapa namanya?
3: Jeksi dari kakak.
0: Siapa namanya?
2: Namanya Salimin, Mbak.
0: Salimin.
2: Iya,
0: Kang Salimin, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Acara apa ini, dangdut atau pop?
0: Dangdut, dangdut remix, dangdut terbaru. Popdut ya, yang viral. Apa?
2: Minta lagu, Mbak. Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama tadi sudah diputar. Iya, jangan tunggu lama-lamanya, udah diputar. Paling ini Gadis Manis Kalimantan ya.
2: Oh ya, ikutan aja ya.
0: Gadis Manis Kalimantan. Ini meskipun di Lampung tapi nanti lagunya Gadis Manis Kalimantan.
2: Iya,
0: oke ya. Oke.
2: Menang. Yang ada di Pakuan Ratu.
0: Oke.
2: Ada di Negeri Agung. Ada di rumah itu yang lagi di Jakarta.
0: Oke.
2: Pasar Empat.
0: Iya.
2: Yang buat yang ada di Pendengahan, yang ada di Sungsang.
0: Oke. Banyak
2: semua aja, Pak ya.
0: Siap.
2: Di Pagar Jaya ada Mariam Soto. Ya ada Mariam Soto, ada Mas Ribe.
4: Mas Sujianto.
2: Ada Sujianto, Bapak
0: siapa?
2: Ada Pak Parmi. Ya, itu aja ya, lagunya ditunggu, Mbak ya.
0: Oke, Gadis Manis Kalimantan, siap diputer deh. Oke, terima kasih ya. Iya, Mas Sujianto dan adiknya nih. Wah, lama-lama satu kepala ini rumah ya, ikut semua nih di Radio Prima FM. Terus satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu desa ya, satu kecamatan di Lampung sana. Aduh, gabung semua nih di Radio Prima FM ya. Yang di luar kota bisa dengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Dan ini hari Jumat ya. Tadi Mas Sujianto ternyata kalau hari Jumat itu enggak ada aktivitas nih ke kebon karetnya ya. Oh, persiapan sholat Jumat nih. Nah, untuk rekan prima semuanya, Wong Reang, jangan sampai juga dilewatkan untuk kegiatan ibadah sholat Jumat, baik itu zikir dan juga khutbah langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'at Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi Perdamaian menuju Masyarakat Sehat Cerdas Manusiawi. Untuk kegiatan ibadah sholat Jumat hari ini di Jumat 7 Agustus 2026, dan hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Barat. Selamat pagi yang udah kirim mawar-mawarnya. Kita senggol dulu nih yang ada di live TikTok Prima FM ya. Halo, request dong judul lagunya Ibu Bapak Iki Anakmu Sing Nakal. Oke, assalamualaikum. Ada yang menyapa juga di pagi hari ini. Waalaikumsalam. Salam Barakuda dari Kulon Progo, Yogyakarta. Oh ya, salam Barakuda dari Kulon Progo, Yogyakarta. Satria Dwi Kusuma. Oke, selamat pagi. Ya, dan juga Kang Agus Surana, kalau ikan dalam kolamnya sudah diputar tadi ya. Oh iya, sudah diputar nih Kang Agus. Oke, yang ada di Salam Barakuda di Kulon Progo, Yogyakarta juga, selamat pagi Satria Dwi Kusuma. Mawar merahnya, terima kasih ya, sehat selalu. Ada Sigit, Kang Sigit juga, selamat pagi Kak Sigit. Oke, gimana nih kalau gadis manis Kalimantannya langsung aja kita luncurkan yang request lagu. Gadis manis semuanya yang ada di Kalimantan, selamat pagi.

Gadis manis Kalimantan yang ada di Kalimantan semuanya. Lama pagi dipanggil-panggil nih gadis manis. Kalau gadis manis Indramayu, Wang Indramayu juga selamat pagi. Gadis manis Wang Reang semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi. Tetap semangat semuanya pagi hari ini di Jumat 7 Agustus 2026 masih di Ngopi Say. Jam 9.48 menit untuk saat ini. Kabar gembira banget nih buat rekan Prima FM ya, selamat pagi. Sahabat Prima FM, ini hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ya. Tim Trijaya Motor Pagaden pagi ini mulai bergerak untuk mengantarkan motor gratis langsung ke rumah para pemenang yang beruntung. Dan untuk bapak dan ibu pemenang, mohon tetap siap di rumah ya. Dan estimasi waktu kedatangan akan terus diupdate secara berkala melalui grup WhatsApp. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terbaru. Hari ini rute pengirimannya meliputi Babakan Negla Haurgelis, Binong Ciasem hingga Patok Besi. Dan selamat kepada para pemenang. Di antaranya ada Delia Aulia Mufida Babakan Negla RT RW 16 ya Haurgelis, dan juga Rani Tamara Kampung Kerajaan RT 002 RW 01 Binong. Dan ada Ade Priyatna Dusun Pangunsen RT 0025 RW 006 Ciasem, dan Sulastri Subang Residen bahkan Kak Kondang Patok Besi. Oke, tim Trijaya Motor Pagaden sedang dalam perjalanan. Siapkan senyum terbaiknya. Dan karena sebentar lagi motor impian akan tiba di depan rumah Anda. Tetap pantau grup untuk update posisi tim pengiriman. Trijaya Motor Pagaden mewujudkan impian mengantarkan kebahagiaan. Oke, masih di Ngopi Say, kopinya diseribu, semangatnya lanjut. Pagi-pagi dapat kabar gembira, asik ya. Asik, gembira, menambah kebahagiaan nih di. Apalagi kalau hari ini ulang tahun seperti Beli Govinda 7 Agustus 2026, pastinya makin bahagia. Hadiahnya apa? Teisa ulang tahunnya kapan? Teisa ulang tahunnya apa nih? Soalnya rekan Prima atau Moria kalau gak Putri tanya nih tiap hari siapa yang ulang tahun hari ini, itu suka kelewat ya. Makanya tiap hari ditanya nih, selamat ulang tahun yang ulang tahun hari ini. Dan juga ada Mama Titan Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pagi semuanya monitor nih Mbak Putri. Mama Titan sedang goreng-goreng nih, salam sehat semuanya, merdeka. Wih, goreng-goreng apa nih Mama Titan di pagi hari ini? Harga minyak goreng berapa nih Mama Titan yang goreng-goreng terus setiap hari? Terus gas melon LPG 3 kg-nya sudah gampang belum dicari nih Mama Titan? Oke ya, info-infonya boleh di 0853-2189-9582. Oh iya. Nah, sekarang titik jam 9.51 nih yang sedang persiapan juga untuk bepergian. Hati-hati, dipersiapkan segala sesuatunya. Apalagi perbekalannya. Perbekalannya juga jangan sampai nih, jangan sampai juga ketinggalan apapun itu untuk di perjalanan. Kalau di perjalanan haus ya harus bawa dong segala perbekalan juga ya kan. Minumnya juga jangan sampai kurang. Dan kalau hari ini rekan Prima juga ada janji dengan seorang ya, janji kemana ditepati janjinya, janji jam berapa, atau ada keperluan bareng-bareng dengan teman-teman, dengan sahabat juga, dijanjikannya jam berapa, mudah-mudahan bisa tepat waktu ya.
jangan sampai enggak tepat waktu nih. Karena dalam Sabta Janji Dharma Bakti yang setiap hari pelajar di Mat Zaitun juga selalu diucapkan ya, setiap hari. Apalagi kalau sebelum pembelajaran di ruang kelas itu pastinya menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa dan juga Sabta Janji Dharma Bakti, yaitu tujuh janji ya. Yang pertama yang paling Putri Ayu hafal itu Sabta Janji Dharma Bakti yang pertama, saya akan berdisiplin dalam ruang dan waktu. Nah, harus disiplin dalam ruang dan waktu ya, rekan prima. Oke, selamat pagi. Ada yang nonton radio di pagi hari ini, ada Ibrahim. Ibrahim 1957 juga selamat pagi. Apa kabarnya? Di mana nih? Ibrahim 1957 di pagi hari ini sehat. Terus yang kirim pesan di 0853-2189-9582 juga Putri Ayu bacakan ya. Oke, coba kita cek. Ya, Mama Aldin selamat pagi nih, sibuk-sibuk nih Mama Aldin. Tetap di Ngopi Say, pantengnya di Ngopi Say, kopinya di seribu, semangatnya lanjut. Wah, Putri Ayu bakal pamit undur diri nih rekan prima semuanya, karena sudah jam 9.54 menit dan lagu terakhir nanti ada dari Mala Agata, Terbang Bersamaku. Biasanya Mama Indah nih suka banget dengan lagu Terbang Bersamaku ya. Dan setelah itu ada Halo Prima, itu lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan prima dengarkan. Bisa di streamingnya di Prima FM, indramayu.com, dan juga aplikasi Noise dan aplikasi Radio Garden. Tetap semangat selalu dan menjalani hari ini aktivitasnya lancar-lancar di Jumat penuh berkah 7 Agustus 2026. Putri Ayu pamit di Ngopi Say. Jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di Ngopi Say di jam 7 sampai jam 10. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Prima FM. Dan dari kesempatan siang hari ini, Rekan Prima, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 atau 4 kali 60 menit ke depan ya, dengan lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan untuk Rekan Prima semua. Dan dari kesempatan siang hari ini, Bang Andre mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya, dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih juga buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia tentunya. Dan yang pertama saya ucapkan selamat siang kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan seluruh sivitas di Az-Zaitun ya, di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan panjang umur, bahagia dan tetap semangat ya untuk membagi ilmu dan juga membagi kebersamaan di Az-Zaitun. Dan juga selamat siang aja buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di Az-Zaitun. Dan di kesempatan siang hari ini, Rekan Prima, Bang Andre menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani Rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa ya, hari ini hari Jumat, bagi seluruh pendengar atau kaum laki-laki ya, sholat Jumat jangan dilupakan ya. Tentunya di hari yang spesial hari Jumat ini, Bang Andre menemani Anda sambil Anda menuju ke masjid ya tentunya. Dan Rekan Prima, jangan lupa ya, jam 12.00 nanti Prima FM akan tergabung dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan nanti Bang Andre jam 11.30 akan break ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini.

Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya rekan Prima, bangun terima menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima sambil rekan Prima mempersiapkan diri untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini.

0: Gerakan Bima 12 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan buka di line telepon di 0853-2189-9582, mohon sabar dulu ya. Apa kabar? Ada spesial nih dari Trijaya Motor Group ya, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh konsumen setia. Trijaya Motor Group resmi membuka gebyar hadiah Akbar yang ke-26 tahun 2026 di hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Pembukaan berlangsung meriah ya, disiarkan secara langsung live streaming ya, serentak dari Trijaya Motor Anjatan Kabupaten Indramayu dan Trijaya Motor Merdeka Bandung, dan serta melibatkan seluruh jaringan Trijaya Motor Group di Pegaden Subang, Anjatan Indramayu dan juga Bandung ya. Dan gebyar hadiah Akbar ke-26 ini, Trijaya Motor telah menyiapkan hadiah spektakuler, yaitu 26 unit motor sepeda motor, 26 unit mesin cuci, serta puluhan hadiah menarik lainnya seperti bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghargaan kepada para pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ya Trijaya Motor Group ya. Dan juga bagi di pagi hari ini rekan prima, pengiriman motor gratis kepada para pemenang resmi dimulai. Tim Trijaya Motor Group sedang bergerak menuju ke rumah pemenang di wilayah Haurglis Babakan Negla RT 16 RW 04 Binong atau Kampung Kerajaan RT 001 dan RW 002 Ciasem atau SDN Pengusen ya. SDN Pengusen RT 025 dan RW 006 dan Patok Besi Subang, residen bukan bahkan kandang ya, residen bahkan kandang. Bagi para pemenang mohon tetap berada di rumah ya, dan dipantau terus ya dari grup WhatsApp, karena estimasi waktu kedatangan tim akan terus diperbarui secara berkala. Dan selamat kepada seluruh pemenang, semoga motor barunya membawa manfaat dan semakin memudahkan aktivitas di hari-hari yang dilalui. Dan Trijaya Motor Group 26 tahun berbagi kebahagiaan, menghadirkan kepercayaan ya rekan prima. Dan rekan prima, kita gabung ya bersama Kang Sahil yang sudah di lokasi di kesempatan siang hari ini.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Oke, assalamualaikum rekan Prima semuanya. Saat ini saya berada di Babakan Negla Haurglis nih. Sekarang saya bersama Koh Iwan. Koh Iwan, bisa dijelasin Koh Iwan, ini acara apa nih?
3: Wah, luar biasa. Hari ini Trijaya Motor membagi-bagikan 26 motor gratis hasil dari gebyar hadiah Akbar Minggu 2 Agustus kemarin. Dan ini adalah destinasi kami yang pertama, Ibu Delia dari Haurglis mendapatkan motor Honda gratis dari Trijaya. Baik Trijaya Motor Pegaden, Trijaya Motor Anjatan, maupun Trijaya Motor Bandung.
2: Oke, kok ini kan ramai banget ya kok. Ini kan perdana. Ini perdana kan kok berarti?
3: Ini adalah motor pertama gratis yang kami kirimkan.
2: Berarti ini ada motor-motor lain yang bakal dikirimkan nih kok. Ini bisa disebutkan lagi nanti bakal ada pembagian kemana aja kok motor? Ya.
3: Jadi hari ini rute kami Haurglis, lalu Pegaden, Binong, Ciasem dan Patok Besi. Besok mungkin ke arah Tonggo, Pegaden, Subang Kota, Tonggo. Nah, mulai hari Senin itu ke arah Indramayuan. Sampai Kamis dan Jumat minggu depan itu arah Bandung, Jumat dan Sabtu.
2: Berarti total motor yang dibagikan ada berapa, Pak?
3: 26 motor gratis.
2: 26 motor gratis. Dan ini salah satunya Ibu.
3: Yes,
2: Ibu dia. Ibu Delia Awalia Mufida. Ibu, gimana nih Bu rasanya dapat motor salah satu dari Koh Iwan?
4: Seneng banget. Aduh ya Allah, udah dua kali sih kita beli motor di Trijaya, yang satu di Anjatan, yang satunya di Pegaden. Kebetulan yang di Anjatan gak dapet, Pak. Nah yang di Pegaden ini alhamdulillah dapet.
2: Ya, apa yang mau disampaikan sama Koh Iwan secara langsung nih?
4: Aduh ya, mudah-mudahan Trijaya lebih sukses lagi ke depannya ya, lebih banyak lagi hadiahnya.
2: Ibu-ibu mau lihat motor nggak? Gimana kok Iwan caranya kok Iwan?
3: Ya, jadi sesuai doa Ibu Delia, kita kembali mengadakan lanjut periode ke-27. Jadi hadiahnya 20.

0: Apri Horglis itu ada di depan Apotek K24 Horglis. Dan itu depan Nyanyi Jiwa, dan di situ semuanya ada. Dan kita tersebar di Pagaden, di Subang Kota, di Pamanukan, di 7 kabupaten kota, di 16 cabang.
1: Oke, itu dia Rekan Prima. Nah, ini lagi ada acara nih Rekan Prima nih. Mantap. Orang-orang Rekan Prima tuh pada mau motor gratis nih. Nah, itu dia Rekan Prima. Ini lagi acara main games, mini games gitu dari Trijaya Group, yang dimana ada koiwan yang bakal bagi-bagi kaos gratis kepada pemenang permainan games di acara bagi-bagi 26 motor Honda gratis dan juga 26 mesin cuci gratis. Kan rame banget Rekan Prima, ini rame banget, asli rame banget dan seru banget pasti ya. Dan pasti kan Rekan Prima tetap stay tune terus ya kan di Radio Prima FM, karena gak ada yang lain, cuman di Prima. Jadi kembalikan ke studio dari Sahil yang ada di Horglis, tepatnya di rumah Ibu Dalia, salah satu pemenang motor Honda gratis dari Trijaya Motor Pagaden. Sekian kembalikan kepada studio. Assalamualaikum Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Oke Rekan Prima, demikian laporan dari Kang Sahil ya, yang menyiarkan langsung dari Trijaya Motor Horglis ya. Dan jangan lupa Rekan Prima yang pengen hadiah merapat ya ke Trijaya Motor, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat Rekan Prima semua. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andriman Mani Anda di Fans Pura, Fans Ketemu di Udara, Nengkineng-kineng Prima FM. Oke Rekan Prima yang mau gabung ya, sebelum Bang Andri akan break ya untuk sholat Jumat, bisa gunakan nomornya di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang sudah masuk ya, ada siapa nih yang sudah bergabung dan menunggu dari tadi ya. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Indonesia, Ventura, Radio Nongar, Gali, Indramayu Barat nomor 1.
3: Iya, nomor 1 di Indramayu Barat dengan Ibu Sukina. Pripun kabar Ibu?
4: Alhamdulillah, Bang Andri sehat. Kembali ke Triden, Bang Andri.
3: Alhamdulillah, Bang Andri juga sehat. Dan mudah-mudahan.
4: Alhamdulillah.
3: Dan mudah-mudahan kita semua sehat ya.
4: Amin. Tapi Bang Andri pun ada bingung maning, Bang Andri.
3: Hei, kau nonton? Biasa. Kakan anu apa? Begadang terus. Tapi mudah-mudahan sehat. Ayolah, selalu ya.
4: Kurang istirahat kali ya.
3: Sibuk sih enggak, cuman tidurnya terlalu malam aja.
4: Oh iya, emang bapak kurang turun.
3: Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan buat Rekan Prima ya, Ibu Sukina ya.
4: Iyalah, amin. Jangan.
3: Iya, seminggu sekali ketemu
4: nih.
3: Tapi nekuk kayaknya kangen. Oh, pada baik iya. Berarti ya. Bang Andre juga kangen sama Rekan Prima semua. Bisanya ya, cuman Jumat Sabtu Minggu Ibu Sukina ya. Iya. Mudah-mudahan nanti jamnya ditambah jadi bisa menemani Rekan Prima seminggu penuh gitu ya. Iya Ibu Sukina.
4: Jamnya ditambah boleh baiklah. Bisa nama pujari baik.
3: Kalau bisa lagunya apa Ibu Sukina?
4: Kebersindikane.
3: Oke. Mangga salam-salam engko sapa.
4: Apa kalau sing nyanyi kadinya wasi pun ku kayane mah.
3: Heeh, coba dicari sambil dicari. Oke. Oke, mangga.
4: Enang lagi marah banget cuma atan kali ya. Bang Andi dingin. Moga sehat.
3: Oke.
4: Matamu ya panjang umur, sehat selalu. Heeh. Ada beriang-beriangan manis lah.
3: Orang lah mudah-mudahan saya

0: selalu ya.
1: Amin. Kalau nang rasi, ayo nang bono eho kayak lagi yang maning.
0: Okay. Itu Mr. Bono juga dongol baikku.
1: Semangat,
0: oke.
1: Okay. Aja ketinggalan. Mana ngan pangkat jumaatan. Bapak ae angga. Hitungan maot wong nanggungan. Oh, kalau bunda Rita gede, moga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Semangat. Moga capur. Moga Bapak Salim.
0: Oke.
1: Kang Ibeng. Kang Ibeng ayo semangat Kang Ibeng. Kang Rian, Kang Imam, Kang Uyut,
0: Wakisut,
1: Mang Wantang. Berjumatan
0: ya,
1: Mang. Iya, Kang Kuni Segeding. Siapa mending? Oh, Gari Wong Wadon ya, Bella.
0: Iku Mama Indah karo Tete Soleha ta wis dongol ka.
1: Aduh iya wis Mama Indah mas pasti kagete datang anak kita Mama Indah karo Tete Soleha.
0: Oke.
1: Semoga pada sehat selalu karo Ibu Titi. Oke. Ibu Mas Taisa.
0: Oke.
1: Mama Ratina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Wah, Eng, ya. Bu Haja Supriyatin.
0: Bu Haja Supriyatin.
1: Ibu Billy, Mama Adin.
0: Oke.
1: Mama Titan.
0: Oke. Oke.
1: Udahlah kayaknya mah semua aja lah.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Belum ke calling mah apa aja ya. Bahasa gantian karo Batur. Ayo menyirat Mina, okay. Udah salamnya Bang Andri. Bang Andri moga sehat selalu.
0: Amin, matur kasuwun. Ucapane.
1: Kopinya bubuk, busuk kita pamit lagi sibuk biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Agar dengan Prima di belakang ibu Sukina, ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Fans Tura.
2: Oke, Prima.
0: Oke, dengan Teh Isa. Apa kabar Teh Isa?
2: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya.
2: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah pengantinnya sehat.
2: Iya, syukur sehat
0: mah. Lagi santai dah, Teh Isa.
2: Iya, lagi santai.
0: Iya pada.
2: Turun tak pemula.
0: Oh iya, lagi. Nang turun baik kono. Alhamdulillah nasi nunggoni kono ya.
2: Iya.
0: Matur kesuwun Teh Isa mangga. Oh ngono ya. Iya, Bang Andri juga rasanya tuh aduh udah sebulan ini udah tanggal 7 nih. Dari tanggal 7 ketemu tanggal 7 lagi ya. Teh Isa boleh mau request lagu apa Teh Isa? Silakan.
2: Lagunya Nambang Dawa, Pak.
0: Oh, Nambang Dawa. Oke.
2: Okay. Selon ya.
0: Oke.
2: Iya, lagunya Nambang Dawa, Pak.
0: Salam-salamnya silahkan nunggu siapa.
2: Salam-salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Mimi Epi sayang.
0: Oke.
2: Okay. Mama Adin sayang. Mama Odang sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mahara. Ibu Billy. Buat Mama Endang,
0: okay.
2: Mama Pebi, buat Papa Angga, Pak, sama Bunda Rita. Buat Bang Anden, Kang Rian, Bang Wanta, Cakpur, buat Nang Atin, buat Mister Bono, iya, buat Mama Indah sayang,
0: Mama Indah,
2: buat Ibu Tuti, Bu, buat Ibu Tuti sayang, semoga rahasia dagangannya ya, Bu, iya, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, iya, buat siapa maning ya?
0: Siapa maning? Ibu Samina, Mimi Samina.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Nah, ada tamu dah.
2: Cucu ya teka.
0: Oh, cucu teka, alhamdulillah. Oke.
2: Mungkin sekolah nih mereka. Iya. Buat semua muanya aja.
0: Oke.
2: Buat Mama Rati.
0: Mama Rati.
2: Mama Rati. Iya, buat Mimi Ratmina sayang. Pokoknya buat saya semuanya.
0: Buat semuanya sayang lah ya.
2: Buat Bang Andri yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya. Dibungkusnya. Dirapet-rapetnya, dirapi-rapinya buat bapakku sayang Pak Sarim. Iya. Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Data Isah di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Satu penelpon lagi dibuka ya. Barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yuk yang mau gabung. Oke, rekan Prima 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura Fans ketemu di udara neng kini kini Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
3: Bagaimana ki? Bagaimana di Prima ki?
0: Mr. Bono sudah siap-siap ta, Mr. Bono.
3: Sudah siap-siap nih.
0: Sudah siap-siap. Lagi, sebentar lagi. Dengerin lagu dulu ya sebelum berangkat ya. Biar sholat Jumatnya anteng.
3: Biar sholat Jumatnya tenang gitu.
0: Tenang iya.
3: Tenang iya kalau dengar.
0: Tenang bablas gitu. Aduh, kenapa toh, Mr. Bono? Halo, Mr. Bono. Halo. Nah, masih nyambung Mr. Bono. Halo.
3: Halo, halo.
0: Lah kenapa tuh Mr. Bono sinyalnya enggak ada? Halo.
3: Halo, halo. Halo.
0: Kenapa itu halo. Mr. Bono?
3: Apa ini kepencet tuh?
0: Kepencet ya.
3: Itu siapa kepencet tuh?
0: Oke, Mr. Bono lagunya apa yuk, Mangga?
3: Lagunya ini aja lah. Dagang Pindang.
0: Dagang Pindang. Oke. Okay. Okay. Salam-salamnya yuk Mangga.
3: Salam-salamnya buat Bu Sutina yang selalu semangat tadi
0: itu. Oke.
3: Matra Bu Sutina ya.
0: Semangat.
3: Ada Isha. Terus Sang Rasti.
0: Sang Rasti.
3: Rasti.
0: Oke.
3: Jamin Epi. Iya. Bim Epi, besok kok kacang sini. Iya, sekarang pun dengerin
0: mudah-mudahan ya. Oh gitu ya.
3: Sabtu ya.
0: Hari Minggu lah, hari Minggu ya.
3: Hari Sabtu harusnya. Udah habis.
0: Oh, maksudnya itu di tempatnya Mr. Bono gitu ya.
3: Oh iya.
0: Oh, iya. Mudah-mudahan denger ya. Mimi Epi. Kacang
3: udah denger nanti besok. Iya.
0: Kacang di Mr. Bono udah habis ya. Oke.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Lagi Wiratmina, Wiratmina.
0: Oke.
3: Iya, Mega Priatin. Mama Indah,
0: Mama Indah, oke.
3: Iya, Mama Indah, Mama Billy, Mama Rini,
0: Mama Rini,
3: Pak Salim,
0: oke.
3: Iya, Wanta, yang
0: Wanya Rata, Wanta, oke.
3: Iya, siapa lagi ya? Mama Meni,
0: Mama Meni, oke.
3: Mama Meni, Mama Iit, Mama Iit, ya. Iya, siapa lagi? Bapak Angga.
0: Bapak Angga, Bapak sama Bunda Ritanya ya.
3: Bapak Angga, sama Bunda Rita, sama nenek, tuh panggung sama tuh nenek, bagus
0: banget. Oh iya, oke.
3: Mau soldol, iya.
0: Oke.
3: Iya, dari mis kalau gitu siapa tuh mis kalau lu rasa
0: gitu nih. Iya, bener ya. Iya. Suruh segera sholat Jumat katanya.
3: Iya,
0: bener. Oke.
3: Iya, terus satu lagi bintang unyu-unyu nih, bintang unyu-unyu.
0: Oke, bintang unyu-unyu. Oke.
3: Iya. Oke, bos semua saja.
0: Oke, Mas Bono.
3: Iya. Sebetulnya bocor.
0: Terima kasih.
3: Iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
3: Oke, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, sebelum Bang Andri akan break ya, diterima kembali satu menelpon lagi, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
4: Fenstura Bingkeneki.
0: Dengan siapa ini? Tumben-tumben nih. Kayaknya sudah, kayaknya pernah kenal gitu. Lama sekali enggak telepon Tete Soleha, piye kabare?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi nang omah ta?
4: Iya, nang omah, Pak.
0: Ini Bapak Mang Dor gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bapak Mang Dor lagi kerja.
0: Lagi kerja. Oh, nang Jakarta ta?
4: Ikin kene
0: nang Pasar Waru. Oh ne, barangkali kerjane nang Jakarta kono.
4: Pasang bendera.
0: Oh, pasang
4: jembatan.
0: Oh iya iya. Sebentar lagi Jumatan ya. Oke, okay, iya, Teh Soleha. Iya. Mau request
4: lagu apa? Salam ya. Langsung. Tanggo Mama Indah.
0: Oke.
4: Okay. Mimi Epi. Ya, Mama Aldin,
0: Mama Aldin, oke.
4: Okay. Mimi Sabina, Mama Billy,
0: oke. Okay.
4: Mama Tuti, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
4: Ibu Sabina. Mama Odang.
0: Mama Odang, oke.
4: Okay. Mama Tita. Mama Sabina.
0: Oke. Okay.
4: Mister Bono,
0: Mister Bono,
4: Kang Rasti,
0: okay.
4: Bapak Salim,
0: Bapak Salim,
4: Kang Ria, Bapak Amir,
0: okay.
4: Bapak Angga, Bunda Rita,
0: Bunda Rita,
4: Antondo, Bapak Yuni,
0: Bapak Yuni,
4: Yuni.
0: Oke,
4: okay. Buat semuanya aja,
0: oke, okay, buat semuanya aja,
4: lagunya banget,
0: lagunya apa, Teh Soleha?
4: Laki
0: jaluk
4: dibayari.
0: Laki jaluk dibayari. Jaluk epir. Jaluk epir aku nang ya. Oke, okay, nanti dibayar, nanti diputarkan ya.
4: Spesial Kang Andre.
0: Oke, okay. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Solehan jare njaluk lagune laki njaluk dibayari. Laki ini siapa kono sing dibayari? Ya laki ini demek ya, Bapak Magdur ya, dibayari kono karena wis kerja, wis apa namanya mekaya ku oleh akeh kok dibayari. Maksudnya membayari karo Teteh Solehan kono ya. Agar kami memang 37 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan lagu ada Kebek Sindikane buat Ibu Sukina dan buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini di Fansura. Fans ketemu di udara. Neng kene-kene Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan.
0: Hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
1: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
0: Iya, kapal otok-otok.
1: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
0: Oh iya.
1: Aduh, nggak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu-tahu-tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapu Yeng.
1: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mau mati.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.
2: Sembilan lima koma delapan.

Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabiyuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang berkulia ini, khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariat-Nya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, khotib menyampaikan khutbah yang berjudul menguatkan keteguhan hati dengan ikhtiar dan tawakal di tengah badai kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Dahulu manusia diuji dengan keterbatasan, sedangkan hari ini kita justru diuji dengan keberlimpahan. Informasi datang tanpa henti, teknologi berkembang begitu cepat, dan dunia terasa berada dalam genggaman. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang justru semakin sulit ditemukan, yaitu ketenangan hati. Hari ini, tidak sedikit orang yang tampak baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang berjuang melawan kegelisahan. Ada yang cemas memikirkan masa depan, ada yang lelah mengejar cita-cita, ada yang merasa tertinggal ketika melihat keberhasilan orang lain. Bahkan ada yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi setiap malam menangis dalam kesendiriannya. Ironisnya, kita hidup di zaman ketika manusia dapat mengetahui kehidupan banyak orang hanya melalui sebuah layar, tetapi seringkali tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam hatinya sendiri. Kita begitu mudah melihat pencapaian orang lain hingga tanpa sadar lupa mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu muncul sebuah pertanyaan.

yang patut kita renungkan bersama. Mengapa di tengah kemajuan yang besar Jumat yang dirahmati Allah, bisa jadi selama ini kita berpikir, mengapa aku masih merasa takut? Mengapa aku masih merasa sedih? Apakah Allah tidak lagi menyayangiku? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Kesedihan bukanlah lawan dari keimanan, dan air mata bukanlah tanda lemahnya keyakinan. Justru orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling berat ujiannya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Marilah kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan, jika suatu saat kalian diuji, akan tetapi kami pasti akan menguji kalian. Artinya, ujian bukanlah sebuah kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Yang berbeda hanyalah bentuk dan waktunya. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan keberlimpahan, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan cita-cita yang belum juga tercapai. Bahkan ada yang diuji dengan keberhasilan, karena tidak semua orang mau bersyukur ketika Allah melapangkan rezekinya. Maka jangan pernah menganggap bahwa ujian adalah tanda Allah membenci kita. Boleh jadi justru melalui ujian itulah Allah sedang membentuk pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Ada satu masa dalam kehidupan Rasulullah yang dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, beliau kehilangan Khadijah, istri yang selalu menguatkan perjuangannya, dan Abu Talib, paman yang selama ini melindunginya. Belum selesai kesedihan itu, beliau pergi ke Taif dengan harapan mendapat dukungan. Namun yang beliau terima justru penolakan, hinaan, dan lemparan batu hingga kaki beliau berdarah. Kalau manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi saja harus melewati ujian seberat itu, mengapa kita berharap hidup ini selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita? Disinilah kita belajar bahwa kedekatan kepada Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Kedekatan kepada Allah berarti memiliki kekuatan untuk tetap berdiri ketika ujian itu datang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk lari dari kenyataan. Beliau juga tidak mengajarkan kita menutupi kesedihan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Yang beliau ajarkan adalah menghadapi ujian dengan hati yang tetap bergantung kepada Allah. Karena itu, ketika hati sedang gelisah, jangan menjauh dari Allah. Ketika langkah terasa berat, jangan tinggalkan sholat. Ketika doa belum juga dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Sebab seringkali Allah tidak sedang menunda pertolongannya, tetapi sedang mempersiapkan kita agar siap menerima pertolongan itu. Lalu, bagaimana seorang mukmin menghadapi ujian kehidupan? Islam mengajarkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, yaitu ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah kesungguhan seorang hamba dalam berusaha. Sedangkan tawakal adalah keyakinan bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tawakal bukan berarti berpangku tangan. Seorang pelajar tetap harus belajar. Seorang petani tetap harus menanam. Seorang pedagang tetap harus bekerja dengan jujur. Setelah usaha dilakukan, barulah hati berserah kepada Allah. Karena tidak semua hasil dapat dikendalikan oleh manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, janganlah kita meminta hidup tanpa ujian. Mintalah kepada Allah hati yang kuat dan teguh untuk menghadapi setiap ujian. Janganlah kita meminta jalan yang selalu mudah. Mintalah kepada Allah agar langkah kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki keteguhan hati, sabar dalam menghadapi ujian, bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, serta tetap bertawakal kepada Allah.

وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu

sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ustaz Ali, tak takut tak.

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya rekan Prima bersama Bang Andre di acara Venstura di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, tadi sudah kita break sejenak ya untuk sholat Jumat dan juga siaran langsung ya, atau live streaming di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun yang menyiarkan kegiatan sholat Jumat di sana. Dan kembali bersama Bang Andre teman-teman ada di acara Venstura, Fans ketemu di udara. Nengke niki neng Prima FM. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 dengan lagu-lagu pantura ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan juga terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung di Venstura bisa gunakan ya di nomornya di 0853 2189 9582. Oke rekan Prima, 54 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Sudah nunggu sebelum Bang Andre sholat Jumat tadi ya. Oke, dengan siapa nih kita terima dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hah? Venstura.
1: Nengke. Ning Prima FM.
0: Priwe kok kayane kurang semangat ya?
1: Semangat kayak tenan wong rasane.
0: Iya kok.
1: Kayang edanan kelingan.
0: Iku no. Karo sapa? Kok no kedanane kelingan iki kebayange karo sapa kuno?
1: Iya ning dekakun.
0: Oh, sing kae ka, sing apa namanya sing rambutnya dawa. Iya. Sing apa namanya lamun guyu mah pada rontok kabeh genteng-genteng kono ya.
1: Iya. Bude tukang sisile dawa untun dawa cungure dawa tinggal ke dalam kembang untun dawa.
0: Lalu menuntun dawa kembang ni kepriben.
1: Ya ampun, kembang sudah kelingan tu kena untun dawa.
0: Eh, langkah untunnya mah orang dawa. Untunnya di pagri mah anak kon.
1: Iya kan, pasienku. Beli cungur-cungur basing bangir kan, nah,
0: iya,
1: bangir kan, rambutnya ya dawa.
0: Iku arah, wong ngendi, wong ngendi arah ni siapa ku nongko Bang Andre ke panggil, ayo.
1: Oh, iya.
0: Ku cari ni biri ni makuntilanak.
1: Aja duduk mus dalam dan biri ni
0: mah. Duduk, iya, wong temenan kan, iya.
1: Wong bodoh iki menengah bodoh alim
0: kuno ya.
1: Iya ta arim lakon waya bengi mung alma di buka tanah sing lakon di buat pada kedanan hari kemuyu tapi lupa balik maning.
0: Nah, iya.
1: Wong lewat pada balik maning.
0: Heeh. Engko di ora dicegat ora apa ku balik dewek ngono ya.
1: Iya.
0: Tobat ya wes ora apa-apa.
1: Lan datang kidule gak. Temen rancah.
0: Oh gitu. Temen
1: rancah. Mak rancah kudu birini.
0: Oleh nang ndi kono bocah, oleh nemu nang ndi kono bocah jare.
1: Kenalane Kang, butuh balik sing dikenal ning sorok. Sing pinggir jembat kanan matang.
0: Bukan nang anu ka, nang isor asem tutuk.
1: Tutuk kan.
0: Aduh.
1: Bicara pun cari nerang dah melari katang lagi mampu pun jadi temenrang dah.
0: Ya bisa apa apa yang penting ayu ya, ayu
1: ayu,
0: ayu wajah, ayu atine konon ya. Nah. Ya wes lah direstui.
1: Karena hidup pun luka.
0: Kono mama tapah mama titan ku lagi buka TikTok guyu bae jare ning ngono ya. Ora apa-apa iya.
1: Iya bocah apa.
0: Ya wong namanya juga hiburan ya.
1: Iya. Lagi anak lanang lagi demen berusaha. Timur Jawa. Hmm. Untune Jawa. Hmm. Kupingnya ya Jawa.
0: Iya, kupingnya Jawa. Rezekine dawa lah, ora apa-apa ya.
1: Rezekine dawa. Oh, iya, umure dawa.
0: Umure dawa, dawa kabeh kono ya.
1: Kenapa beli kang temen terang dana,
0: Pak? Ipangnya. Ipang, iya.
1: Oh iya benar.
0: Oh iya benar. Iya. Pasti, pasti. Heeh.
1: Salamnya
0: Pak. Mangga salam salame.
1: Panggo pucat kanta bersatu maritis kasing bersatu paling gede.
0: Sampai kono.
1: Aldo.
0: Aldo.
1: Aldo Palak.
0: Aldo Palak.
1: Nomor yang tidak disebut ni tak. Nomor apa?
0: Aldo Palak. Durung durung mandi ke
1: Pak Hendri.
0: Jangan
1: berat. Kalau nyapet.
0: Hmm. Oh, nomor teleponnya tak kono.
1: Iya, nomor
0: radionya. Iya. Telepon ya. Kalau radionya mas 95,8 ngono bae.
1: Iya radionya mah nomor aja kan nomor teleponnya kok.
0: Iya nomor teleponnya kok di ngrungokno mbeli ki wong e.
1: Woi, nyong-nyong lak kopine ya ora ora
0: krungu-krungu. Kok disebutna karo Bang Andre nek ka.
1: Disebutna semono enggal.
0: Iya, anggal jam, anggal menit ka.
1: Iya. Heeh. Anggong tuh mari pitepal kepalat.
0: Oke.
1: Paling ganteng,
0: paling ganteng. Heeh. Ora sing paling dawa ora.
1: Ora. Ya padu aja dawa tangane bae ya kan ya.
0: Iya, aja dawa tangane aja. Dewe rezekine bae ya.
1: Iya. Heeh. Anggo mama Tita, ini Nani.
0: Oke.
1: Anggo mama Ibu Supina, mama Billy, mama Alti.
0: Oke.
1: Kanggo mama Leha, mama Nenek.
0: Oke.
1: Okay. Nopo mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Ngejeng ro

0: Oke.
1: Condol. Dol, gulungan dol.
0: Iki lagi mabok.
1: Ini dol.
0: Mabok sing anu ka rambut dawa.
1: Rambut dawa, jumure dawa. Kuntune dawa. Anggo mimirat mina, mama
0: mina, oke.
1: Mama Ojang, mama Ujan,
0: mama Pak Ujan,
1: Ujang Lili Kenung,
0: Lili Kenung,
1: mama Setia di Menok Peti, oh, Janggo
0: Lili Bono,
1: mancing kan apa ya?
0: Siapa kono? Bos mancing kok saat durungnya Jumatan kayak iya,
1: mantuk bang lagunya kuri.
0: Iya. Ya, lagi ana wong dagang pindang kok diundang gak dipanggil.
1: Kanggo dagang pindang apa sih?
0: Heeh.
1: Kanggo manak panek pindang.
0: Oke.
1: Kanggo wakisut.
0: Heeh, wakisut iya.
1: Spesial kanggo Kang Andre bae.
0: Heeh, matur kesuwun.
1: Pribasane mung kenen Kang.
0: Pribasane.
1: Pribasane kisang wan kang dina semen mangkat ning Belanda.
0: Cakep.
1: Atuh beli sang bisa Belanda ku Kang.
0: Wih, ya lamun duit-duit mah parek kono. Nah, iya kono, langka duit mah aduh.
1: Dan negara Belanda ya Kang.
0: Heeh. Kalau
1: duit pan negara sekanane Belanda ge parek ya Kang.
0: Oh iya, lamun ana duit mah parek kono.
1: Harga
0: tak.
1: Kita senen makat ning Belanda.
0: Cakep.
1: Saya sorat makat ning Kiko negara.
0: Cakep.
1: Saya kenan kang rasa nyewang demen randa. Sampai beli pikiran nyewarat pinggirin sing ora-ora. Beli kolu minum, beli kolu segar.
0: Iya.
1: Esya kang.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh melasi temen ngono ya, mabuk randa. Nang rasa di kesempatan siang hari ini kah, awan-awan ku ya mangan sing warek ya, ngopi kah, istirahat aja mabuk randa kono ya. Oke, rekan prima. 2 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rekan prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Nengkini-kining Prima FM. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Dengan siapa nih? Diterima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, merdeka. Fanstura
2: neng kene ki neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya. Dengan alhamdulillah sehat. Terus balik ke Prima ku Mama Aldin sehat.
2: Alhamdulillah Kang Andre sehat walafiat.
0: Ini pasti sibuk ini ya. Kalau menjelang 17 Agustus ya, banyak apa namanya orderan yang bertumpuk-tumpuk ya.
2: Ya kebaya-kebaya buat fashion show.
0: Nah iya. Terus buat apa namanya itu, kalau habis upacara itu karnaval ya. Biasanya
2: karnaval mah
0: enggak. Ya biasanya kan karnaval itu butuh kostum, ada penampilan apa, penampilan apa gitu kan biasanya 17 Agustus ya. Tapi kan masih lama ya kan. Tapi kan biasanya kan orang kan mumpung masih jauh ya siap-siap ya. Ya alhamdulillah rezekinya ya Mama Aldin ya.
2: Iya, rezekinya Mama Aldin.
0: Iya, kalau saya bisa jahit mah rezekinya Bang Andri gitu ya. Bir ini bisa jahit beli ku nujar bir ini kah. Lamun ora bisa ku minta ajarin ku Mama Aldin ya. Oke.
2: Tegas lagunya Kang
0: Andre. Oke, silakan.
2: Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman. Oke.
2: Iya, salam-salamnya. Buat yang baru turun nang Raspin. Sama Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oke.
2: Bapak Salim. Mister Bono.
0: Mister Bono. Oke.
2: Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe.
0: Oke.
2: Kang Ibeng sama Mama Sakanya. Kang Rian sama Aki Metalnya.
0: Oke.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Ibu Tuti, Mom Sarah,
0: Mom Ara,
2: Wanta, Kang Aman, Kang Seprolan, Uyut, Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Titan, Mama Indah, Mama Fausan, Bunda Jameri, Mama Indang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari,
0: Bunda Yunia Sari,
2: Abah Hadi Kutir, Teh Nunu,
0: Mama Hati,
2: Mimi Haja Supriyatin.
0: Mimi Haja Supriyatin. Oke.
2: Rita sama Papa Angganya.
0: Oke.
2: Mama Baby Kang Kojaya. Mama Papa Pamungkas.
0: Oke.
2: Kang Eges.
0: Kang Eges. Oke.
2: Kang Atri Sate. Ayah sama mamanya Cika.
0: Mamanya Cika. Oke.
2: Mama papanya Yuni. Kang Sondo.
0: Kang Sondo.
2: Mimi Samina.
0: Oke.
2: Terus Wak Ganden.
0: Wak Ganden.
2: Mama Meni.
0: Mama Meni.
2: Mama Ii.
0: Oke.
2: Teh Upet. Teh Nani sama Kang Faninya, Kang Gofar Gofur.
0: Gofar Gofur. Oke.
2: Untuk semuanya aja Kang.
0: Oke, terima kasih Mama Aldin. Spesialnya.
2: Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 6 menit ya lepas pukul 13. Oke, yang mau gabung silakan ya, sebelum mengantarkan putarkan lagu di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di hari-hari yang panas ya dan terik ya, karena mungkin cuaca pertengahan apa namanya musim kemarau ya, di kesempatan siang hari ini ya, karena cuaca apa namanya itu bercampur angin terus bercampur dengan dingin ya kalau malam ya, makanya rekan Prima harus menjaga kesehatan ya, supaya badan tetap fit ya dan tidak mudah terserang penyakit. Banyaklah minum air putih ya rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih belakang Mama Aldin? Assalamualaikum. Fenstura.
3: Ning kene iki, ning Prima FM.
0: Oke, Kang Ibeng baru nongol kembali nih, apa Kang Ibeng nih. Lagi panen tak Kang Ibeng?
3: Iya, mulai.
0: Oh, mulai. Panen apa iki? Saiki.
3: Ya kacang ya panen lagi.
0: Oh gitu ya.
3: Mulai gerabak.
0: Oh panen padi sadon dakuno ya.
3: Lagi pada ramen gerabak.
0: Oh ramen gerabak ya. Tapi bagus ya untuk panen tahun ini untuk sadonnya, buat apa namanya khususnya Kang Ibeng.
3: Ya hari terang alhamdulillah.
0: Oh tapi nggak kekurangan air ya Kang Ibeng ya.
3: Iya. Mung ya panenan ningales ya kurang maksimal.
0: Oh gitu ya. Karena mungkin tanahnya tidak seperti tanah sawah garapan biasa ya.
3: Iya, karena pun banyu kan.
0: Oh iya banyu ya. Jadi airnya kurang ya. Jadi hasilnya enggak maksimal ya.
3: Pada mati kan?
0: Apa niku?
3: Iya, pantek pada mati.
0: Pantek pada mati. Karena pas saking panjangnya musim kemarau apa piwe?
3: Iya, iya banget.
0: Karena mungkin karena sudah 3 bulan lebih ya tidak ada hujan ya. Jadi air sumbernya mengering ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ada solusi ya buat para petani khususnya di Indramayu Barat ya.
3: Request lagunya.
0: Oke, silakan Kang Ibeng ya. Lagunya apa yuk, Mangga?
3: Orang niat dari wong susah.
0: Orang niat dari wong susah. Oke. Salam-salami nggo siapa?
3: Salam-salami. Kanggo sing pada kerja nyetak bata.
0: Nyetak bata. Lagi pada anu dah. Iya. Oke.
3: Karo kambini nih.
0: Lagi nang kono tah, lagi kumpul tah kono.
3: Iya, okay. Pen bakar.
0: Oh iya. Karo bakar singkong kok enak ya.
3: Iya. Bakar bata.
0: Nah, iya maksudnya bakar bata terus dicampur apa namanya kan mumpung apa kono genine lagi akeh ini lagi panas ya singkonge.
3: Panas
0: alhamdulillah. Heeh. Oke, lanjut mangga.
3: Dan cerita. Ibu Sukina ya?
0: Ibu Sukina ya? Sudah sebelum Jumatan tadi udah masuk Ibu Sukina.
3: Bangunan Rastim,
0: Oke.
3: Waduh. Sibuk lah mun anu mah iya mono ning prima kan. Anak kacang gitu.
0: Oh.
3: Repot.
0: Oh, repot ya. Wis ora apa pangkolah, gampang lah mun anu waktu wis longgar ya.
3: Anak kacang iki.
0: Oh iya. Alhamdulillah panen ya.
3: Panen manusia ke alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti hasilnya lumayan ya, Kang Ibeng ya.
3: Lumayan ini.
0: Oke.
3: Tanggo Mama Aldin ya.
0: Mama Aldin, barusan.
3: Mama Indah.
0: Oke.
3: Mama Paujan. Terus Mama Epi.
0: Mama Mimi Epi, oke.
3: Mina karena Mama Rat Minai. Terus Mama Wanta.
0: Oke.
3: Terus Capur. Mau nih makan bini kinjaluke.
0: Apa ku?
3: Anu, bae wis mau jalukun ya, pengen orang niat dari wong susah.
0: Orang niat dari wong susah ya.
3: Terus kongkong kang rawat. Sing lagi pada ngerabak nih.
0: Oh iya.
3: Bang Wasim,
0: okay.
3: Bang
0: Wan,
3: pada ngerabak, Bang Wan ngerabak. Bang Narita, sing Bogis. Lagi mulai panen kang. Okay. Alhamdulillah. Ya, ditunggu lagu nih.
0: Oke.
3: Okay. Ya ucapan nih.
0: Ucapan nih.
3: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 12 menit ya lepas pukul 11 pukul 13 ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, kalau rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini kurang sehat karena terserang flu ya. Apabila Anda sakit flu, flu bingung, terus sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Bukti nyata ya kalau flu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit flu, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang ya flu-nya ya. Flu reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek dan juga toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Oke rekan Prima, 13 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Ada Demen Rangda cari ini Nang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah monitor dan sudah request lagu Demen Rangda kita hadirkan untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di Ventura Fans ketemu di udara. Neng Kene Neng Prima FM.

0: berapa teh?
1: 11 Maret Super Semal.
0: Widih,
1: Papa Genit suka ciumin mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian teh, orang yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya betul betul. 7 kali teh ya, ke-8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh,
0: semakin dipakai semakin pendek, apakah itu
1: kolor hijau kali ya?
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini, nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Oh, apa gitu, yo ya. Apa teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Mm-mm. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mungkin iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan, jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan, terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja nggak tahu.
1: Bebebebebebebe.
2: Bila 5,8 Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memilih.

barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Neng kini kini neng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita putarkan lagu ya. Ada Pemuda Idaman, terus ada Demen Rangda ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah request ya, Bang Andri sudah putarkan. Dan sekali lagi yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan 32 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini, masih bersama Bang Andri teman-temannya Anda di Ventura sampai pukul 15.00. Dan terima kasih ya rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia ya tentunya buat rekan Prima semua. Dan yang di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja di live TikTok ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nomornya di atas ya, di 0853-2189-9582. Nanti langsung diangkat ya. Oke. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga.

0: Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini ya, Bang Andre akan bacakan berita untuk rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini masih monitor selalu. Dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga hingga pembangkit sampai menjadi energi listrik atau pisel ya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya kota dan desa yang lebih bersih sekaligus menunjang sektor pariwisata. BRIN menyebut teknologi yang disiapkan meliputi pengolahan sampah organik dan sampah ini menjadi kompos dan teknologi pirolisis yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar hingga pisel yang mampu mengolah puluhan ton sampah per hari. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi ini dapat membantu mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung kemajuan berbasis sains dan teknologi. Oke, rekan Prima, berita yang disampaikan ya di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, rekan Prima, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza UI Haq menegaskan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi jembatan emas untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Dan saat mengunjungi SNT di Kabupaten Cianjur, Fajar mengajak para siswa memanfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin karena tidak semua anak memiliki peluang yang sama ya untuk bersekolah di SNT. Dan selain mendorong siswa meraih cita-cita, Wamendikdasmen juga menegaskan SNT tidak boleh menjadi sekolah yang eksklusif dan menurutnya fasilitas dan teknologi pembelajaran di SNT harus dimanfaatkan bersama melalui kunjungan dan studi banding di sekolah lain agar keberadaannya memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Oke, kita sambut ya rekan Prima, pendidikan yang bermutu yang diluncurkan ya di kesempatan hari ini kita dibacakan oleh Bang Andre. Oke, 36 menit ya lepas pukul 13 ya di kesempatan siang hari ini ya rekan Prima, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya, mangga. Dan juga selamat siang buat rekan Prima yang monitor selalu ya di Mahat Azaitun ya, di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM ya. Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Salam
0: Fenstura.
1: Ini Prima FM.
0: Sarang sinten niki? Suarane cilik temen sih Mama Rati. Aduh kono ya.
1: Ada nama kurang minum
0: ya. Lah kurang minum, ya minum dulu lah tuh. Nginum sing legi apa sing tawar. Oh sing pahit Allah kono. Aja kok aja minum sing pahit ya, minum sing manis bae. Lamun pahitku jamu ya. Aduh. Lagi apa ku Mama Rati?
1: Lagi
0: duduk nyedul dewe kan kuno ya. Alhamdulillah pengantrinya baik. Terus balik ke Prima ku Mama Rati. Sehat ya. Mudah-mudahan dagangannya laris terus ya Mama Rati ya. Amin. Kan dagangan tanah ngumah. Ngumah dagang.
1: Dagang.
0: Lah iya. Lah iya, mudah-mudahan dagangnya ramai terus biar rezekinya lancar ya. Oke, Mama Rati mau request lagu apa Mama Rati? Silakan.
1: Pengen lagi
0: lawan. Apa kono lagune?
1: pengen diselang lakinya, guys. Diselang.
0: Lagi siapa kau nanti selang? Diselang lagi ngono ya. Nah, aku nunggu juga ngono ya. Oh, serapa panggu pirang dina nyelangi pirang dina.
1: Selang ya, ya salah ngebayaran.
0: Aduh, kok beri ini kuma apa pan diselang kau lagi. Aduh, ini serap apa lagu ya, cuman lagu ya.
1: Ya kena lagu kan. Apa yang banyak dulu nih diselang lagu
0: lah, itu kan iya, aja. Oke, Mangga, salam-salam yang gue sapa.
1: Salam-salamnya buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi kan.
1: Mama Rosina.
0: Oke.
1: Buat Kang
0: Ige,
1: okay. Paku,
0: siapa kuno?
1: Nang
0: Rasti, oke,
1: oke, Waganden,
0: Waganden,
1: arahnya Wagan.
0: Apa nunggu? Iya Waganden mak, iya. Wak Ganden mah asli kuno, Wak Ganden mah bener.
1: Tapi aslinya kan di Ganden.
0: Lah kuno siapa? Siapa kuno arane?
1: Karena ning radio aja Ganden.
0: Wak Ganden iku mending-mending gak mana Ganden baik kuno.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ganden kono lawat Ganden.
0: Ya alon-alon Gandene mah. Alon-alon kuno ya. Duk kuno ya. Enggak ada nih karo sayang kan konon ya.
1: Iya. Buat Bu Setima.
0: Oke. Okay.
1: Terus. Buat Kang Pai. Mama Aldi.
0: Oke.
1: Okay. Buat
0: Pak Isa. Oke.
1: Buat Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Buat Mama Dede.
0: Oke.
1: Di pojok alun-alun. Buat Kang Aman,
0: Kang Aman, oke.
1: Buat Mister Dono,
0: oke.
1: Buat
0: Buda Mary, oke.
1: Ibu Tuti,
0: oke.
1: Mama Oda,
0: Mama Oda, oke.
1: Mama Uja, buat Mama Leha,
0: Mama Leha, oke.
1: Buat Bapak Anda, sama Bunda Rita.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lagi satu kenal tuh Bunda Rita tuh.
0: Priwe jarene.
1: Tapi karo Bapak Angga nih kenal.
0: Oh, ya. Kenal.
1: Bulan selawat.
0: Oh.
1: Mama telung tuh tahu enggak
0: anak. Oh, berarti wis kenal ya Bapak Angga ku ya? Oke.
1: Salamnya.
0: Salamnya.
1: Semuanya aja.
0: Oke. Oke, terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Ada Mama Rati ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi diterima ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan putarkan lagu dengan siapa nih di belakang Mama Rati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Kayaknya
0: kenal. Alhamdulillah merdeka. Kayaknya kenal kono ya.
1: Merdeka.
0: Alhamdulillah sehat. Terus sebaliknya priwe kono jare? Ujung-ujungnya kok kosong ya. Aduh. Ya tapi ya tapi ora apa-apa. Bagian kosong tapi yang penting sehat. Lah iya kono. Oke. Nang omah ta iki ora anu ka, ora nang laut.
1: Panas.
0: Wah, barangane melaut.
1: Melaut beli ah.
0: Mabok.
1: Pinginane melaut.
0: Nang laut terus mabok ya.
1: Beli
0: dokter lain yang ikut yang gedeng-gedengnya. Oh, ngono ya. Pengen dah kapan-kapan Bang Andri melaut lah.
1: Ayo, meluncur. Oke,
0: Nok Bintang, wiswe orang ketemu Bang Andri ya.
1: Iya, pengen ngerungu manis suara.
0: Alhamdulillah, ngeteng dewek ya studio. Oh, studio ngono ya. Sebab kamu wadon kape nang studio lanangnya Bang Andri tok ya.
1: Ya wis lah bagaimana.
0: Oke, okay. Lagunya apa Nok?
1: Pelit donga.
0: Pelit donga.
1: Sepelit.
0: Oh, sepelit donga.
1: Ya.
0: Ya. Oke. Okay. Boleh.
1: Pelit donga.
0: Salam salame mangga.
1: Salam salame terutama kangge ayang nonos dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat ayang nonos. Terus buat mama Aldin, okay. Bututi, Teh Umpet. Apa dekutin
0: okay.
1: Bu Sari ya, Bunda Sari ya.
0: Bunda
1: Yuna Sari. Buat Kang Dasmo, okay. Mimi Rasmina, Mama Rasmina, pada Bang-Bang ya, Pak Lebe.
0: Oke.
1: Buat Bunda Haji Supriyatin, Pak Haji Hermannya juga ya. Buat Mama Empray, Kang Asep 1, Kang Asep 2, Papa Yuni, Mama Yuni, Bunda okay. Mary, Mr. Bono. Buat Ibu Sukina, okay. Arian 1, Arian 2.
0: Oke.
1: Okay. Buat Nanang Rasim. Buat Kang Salim.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Najwa, Mama Intan, Mama Teddy, buat Bapak Purnomo ya.
0: Pak
1: buat Kang Ipengnya juga okay. Tuh, buat Kang Ahmad Sadara, Kang Pacawala, Kang Yatna, Wawanta,
0: okay.
1: Mama Paujan, Papa Paujan, Anggebot,
0: okay.
1: Buat Watasma, Bang Otoy, buat Ciromla ya, okay. Abi Metal, Mama Kang Anjas, Mama Lela, buat
0: okay.
1: Mama Odang,
0: Mama Odang,
1: buat Kang Gopal, Bang Jack, Mama Indah, Kang Opik okay. Waktu shoot ya. Buat Kang Rojayanya juga tuh ya.
0: Oke.
1: Wis kan kok kabeh anane be.
0: Oke dah.
1: Kang lagi sampai ya, Kang lagi ngerumunan, Kang lagi aktif TikTok juga ya semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya yang di TikTok juga ya.
0: Yang di TikTok juga. Oke.
1: Okay. Iya, yang lagi aktif ya. Pokoknya tersayang tercintanya tetap buat Ayang Nonas ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Andre kan paling ganteng dewek, semoga selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak umur banyak rezeki. Semoga diberkahi.
0: Amin.
1: Banyak umur panjang jodoh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tambah ganteng.
0: Alhamdulillah. Ping telu. Wis ping papat apa ping telu? Ping telu. Oke.
1: Okay. Ya, tambah ganteng,
0: alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Matur gasul. Engkau karaoke jam telu ya?
1: Iya.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Ya, ada ucapane.
0: Ucapane.
1: Ya, kopi baik jangan diminum, Yang nonton kami, assalamualaikum, dadah, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok Bintang unyu-unyu dari Cirebon ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tambah ganteng, tambah ayu kono. Lamun duitnya langka mah. Ya tetap aja ganteng kono ya. Agarkan Prima 47 menit ya, lepas pukul 13. Di kesempatan siang hari ini kita hadirkan ya. Carane iku tak selang lagi ya. Oke, buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nengke-nengke neng Prima FM bersama Bang Andre di 95,8 Radio Nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebakannya.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan. Nyambungnya. Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-teman Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kene Prima FM. Oke rekan Prima, 14 menit ya. Aduh, 5 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Aduh, jadi grogi ya. Aku masih di acara Fans Tura di kesempatan siang hari ini, masih bersama Bang Andri, teman-teman Anda sampai lepas pukul 15.00. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Tadi sudah kita hadirkan lagu Tak Selang Laki nih. Terus ada Sepelik Donga dan juga Arjuna Ireng. Sing gue Arjuna Ireng siapa kuno ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya, mangga dibuka kembali. Yang sudah nunggu ya dari tadi, siapa kuno ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Neng Keneki, Neng Radio Prima FM,
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, yes, merdeka.
1: Merdeka.
0: Mimi ke Prima kabar eta.
1: Alhamdulillah sehat Kang Andre, masih lagi ngocek
0: asem. Oh, ngocek asem ya. Aduh, matur kesuwun ya, kemarin aseme wis tinggal sayur mah enak ngono ya.
1: Enak lah,
0: sebenarnya pilih lawan. Iya, tapi aja kayak semua nomor yang kanggo setahun kan. Iya, nganggo ini secuil-secuil ya. Lamun agak kayak mah asem. Iya, alhamdulillah, matur kesuwun.
1: Kang Andre sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kepriwe sebalik Mimi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kusing nong iringane priwe ku turu ta.
1: Alagi ngritiki asem.
0: Oh, ngritiki asem ya. Iya, lamun angine anu angine gede ka merotok gitu ya.
1: Iya.
0: Sekali dicukut mah ana seember ngono ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah ya nggo kerjaan.
1: Mau cetane mah wis peragat kan Andre lagi belek biji le. Supaya pada ilang biji le.
0: Terus golet maning ngono ya.
1: Golet maning. Balik maning, ngocek iya. Maning.
0: Iya, karo
1: dijemur.
0: Nah, kanggo hiburan ngono ya. Lamun anak iya. Asem ana 5 pohon bae ya. Sekarang ngono le ya, oleh ya.
1: Ya ngantuk.
0: Aduh. Oh iya, tenang, tadi apa namanya siapin ke Bogot Resna nih. Oke. Okay. Ayo mangga silakan.
1: Anggo Mama Rati dulu nomor 1.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Sukina sehat, Bu. Anggo Mimi Samina.
0: Mimi Samina.
1: Anggo Pak Salim, Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Okay. Kang Opa, Mama Rini. Kang Wanta.
0: Oke.
1: Papa Yuni, Mama Yuni,
0: okay.
1: Kang Rojaya. Anggo Noknani bareng
0: Kang Faninya,
1: Kang
0: Rastim kan.
1: Anggo Mama Indah
0: okay.
1: Bareng Kamilnya. Anggo Mister Ngantuk.
0: Wes iya wes
1: lah
0: iya, orang ngantuk kan wes jahit kok lamun jahit ke ngantuk mah. Nah iya kono iya. Lamun ngantuk terus jahit mah tangan nih gue kuku neng kenang jarum lah iya.
1: Lanjut.
0: Oke okay, mangga.
1: Mama Lina
0: oke.
1: Okay. Mama Nenek.
0: Kang
1: Asep Rola.
0: Oke.
1: Okay. Yai Soleha. Kang Ibe.
0: Oke.
1: Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Nah tuh dongol ke orangnya tuh.
1: Siapa?
0: Ya kan Mister Bono kan.
1: Ngantuk, tenang Mister, nengok gentenan ya Mister.
0: Wis mancing, kok mau sedurunge Jumatan, kok kamu wis?
1: Oh, melang beli diundang nih
0: nyepi punku. Iya, melang yang berarti salam-salam ya.
1: Anggo Mister Bono, sing paling doyan lelenggutan.
0: Nah, kono.
1: Anggo Mama Aldin, Cakur.
0: Oke.
1: Anggo Nok Bintang, sing mau nembem lorot ya kan?
0: Bintang unyu-unyu.
1: Bintang unyu-unyu, suaraku enakan banget.
0: Siap. Siapa ku bintang unyu-unyu?
1: Ku bintang.
0: Oh, iya, wong lawas kuno.
1: Iya.
0: Wis lihai.
1: Pamungkas. Okay. Ibu Billy, Sondol, Bapak Angga bareng Bunda Ritanya, semoga sehat selalu. Mama Fauzan. Bona us, bona us diundang masih jangan dongol bae. Ikin dongol yang ngalin kita iki Kang Andre.
0: Oh, berarti kan apa nama pindah nang kono ta?
1: Iya, kali menek. Tenang, bon wis diundang wis. Anggo Mama Pauja.
0: Oke. Okay.
1: Priatin. Anggo sing durung, Bon, gedengan.
0: Gantian.
1: Oke, Isa sing saya. Mak Oda, Mam Alang, anggo Mimirati. Mimirati lagi bahagia.
0: Oh, ngono ta. Mantan
1: pacare teka.
0: Nah, ngono. Pantesan kono jare tak selang lagi. Iya tak selang laki nih gue lagi teka tak kono ya alhamdulillah
1: gue. Tak kono.
0: Iya. Gue bayar pira gue setina nih cari nih. Cuman judul lagu ya. Ina kono cuman judul lagu kono ya.
1: Mimirati. Kosore Mimirati meluncur tenang.
0: Oke.
1: Nganggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Oke.
0: Oke.
1: Pokoke mateng durung, Wak.
0: Iya, mbok kuwi.
1: Kang Tresno sing Lengko.
0: Kang Tresno.
1: Pokoke nganggo sekabe bae
0: fans. Oke.
1: Moga sing pada sehat kabeh.
0: Oke.
1: Aja di sisi-sisi
0: aja sing di aja dipilih-pilih pokoke kabeh ya.
1: Spesiale kan.
0: Spesiale.
1: Nganggo Kang Andre bae, semoga sehat selalu, waras bergas.
0: Oke. Amin.
1: Lagi panen sih ya?
0: Oh iya panen kono.
1: Iya
0: loh. Oleh panen tatanggane kono sing panen.
1: Betul sekali.
0: Iya panen ku tanggane tapi
1: panen yang pinggir panen nah,
0: iya
1: di...
0: tapi Bang Andri ini kebagian lah. Orang secangkir oke, orang cangkir kuno ya.
1: Emang gue ini karo yang pinggir.
0: Sama kuno. Yang ngono dah.
1: Kan gue.
0: Iya wes. Oke.
1: Anggo sing lagi ngletek ya asem.
0: Oh iya kono Abah.
1: Mancing paling sayang.
0: Abah aja karo ngantuk ya Abah ya.
1: Ora.
0: Iya. Iya, engko bogatan apa namanya ko? Mencelang kene ya. Iya kono. Oke.
1: Iya, suwun waktune Kang.
0: Nggih, sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes. Mimi Epi di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi Epi ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Enggak disik, enggak dingin. Fans Tura.
2: Mingkin
0: iki. Iya. Ibu katan lali ya. Nomor 1 di di Indramayu Barat.
2: Indramayu Barat.
0: Oh, merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya, Mimirat minake nang ndi bae ku seminggu ora dongol-dongol ya.
2: Motor rusak sampe dadi kan.
0: Lah, ngono. HP ne sing endi? Sing gedhe apa sing cilik?
2: HP ne sing cilik.
0: Rusak amane ngono.
2: Rusak, motor abange.
0: Lamun motor abang sing rusak nggo motor sebelah ta, ngono.
2: Uis buangnya gede Kang Andre, mau
0: mohon aku pegi, tenang. Oh, esok mau wis, anu berarti wis ketemu Mbak Putri Ayu kan, wis? Kini suara nih langka sih.
2: Wis Kang Andre. Wis.
0: Oh iya, bukatan langka suara nih kono ya.
2: Anak.
0: Oh iya, pasti servis ya yo, anak yo bagus.
2: Yang abang anaknya gitu sih.
0: Iya, aku nasi anak gambarnya kondek.
2: Iya, sih anak gambar.
0: Sing ana gambare kok ndeleng Bang Andre sing nang sing HP ne sing gedhe kok disetting lah. Engko ndeleng gambare Kang Andre ne ana sing kono.
2: Wis ana gambare Kang Andre ge. Bang Ang nganggo HP sing gedhe kesenggol
0: bae. Makane pakai senjata pamungkas ya. Pakai HP sing cilik. Nah, disimpen-simpen ya dicukut maning kanggo telepon. Gatel tangane ora telepon kono. Oke, Mimi sehat selalu ya Mimi ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke.
2: Kembali ke Kang Andre, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Mimi mau request lagu apa mangga?
2: Terlalu sayang.
0: Terlalu sayang lagu apa terlalu sayang kuno? Terlalu sayang kepada mendangdut gue mah.
2: Aneh sih Andre lah. Terlalu Ana terlalu sayang.
0: Oh, Ana ya.
2: Takon bae, Mimang Yudi.
0: Oh, Mang Yudi. Oke, nanti terlalu sayangnya dicarikan. Salam-salame mangga.
2: Salam-salame nganggo Mimi Epi ya. Sing jebul mudun Kang Andre.
0: Oke, heeh.
2: Anggo Mama Rati.
0: Oke.
2: Halo Mister Bono.
0: Mister Bono, oke.
2: Okay. Bon Valen, kau ngambek Mister Bono
0: iya,
2: ini.
0: Iya.
2: Anggo Nang Rasi.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Jusukina. Anggo Mini Samina.
0: Samina.
2: Anggo Pak Sali.
0: Oke.
2: Okay. Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, oke. Okay.
2: Anggo Mama Tuti, Mama Indah.
0: Oke, okay, Mama Indah.
2: Mama Indah, nanti rumah sakit saya nih kuning patrol.
0: Oh, segimana nguma?
2: Besok kak?
0: Iya, lagi wingi kan nang rumah sakit kak.
2: Oh tidak.
0: Iya, tapi dino Senin jare balik maning unu.
2: Oh, buat kita aku pendek sekian,
0: jadinya bersih. Oh, ya, tino minggu maya libur atuh dokter.
2: Iya. Syukur lah, alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan lancar ya, Pak Amir sehat selalu. Oke.
2: Okay. Iya, sehat selalu Pak Amir. Aroma Mama ini ketik longgoli sehat kabeh.
0: Iya. Oke,
2: okay. Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina.
2: Mama Oda.
0: Oke. Okay.
2: Mama Leha.
0: Mama Leha.
2: Mama Nenek. Kondisi minggu siap-siap mintrisi.
0: Siapa? Siapa kono? Nang Trisi.
2: Mintrisi di Water Boom.
0: Oh iya, kapan kono?
2: Hari Minggu Kang Andre.
0: Hari Minggu esok per arisan kono.
2: Iya, beli masih esok.
0: Oh.
2: Beli
0: harus
2: jadi beli ngantor.
0: Oh, iya muslah. Jadi pan renang kuno ya. Renang gaya apa? Renangnya gaya batu kuma ya.
2: Demi bisa renang beli paling macam pelung waktu.
0: Iya gaya batu jeblok wis. Orang nongol-nongol maning kan ya, meru-meru senang dur mah. Oke.
2: Terapi anu baik kak iwak kang Andre.
0: Apa tuh?
2: Terapi iwak.
0: Oh terapi iwak. Anu singkana ya. Ya wes nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Oke.
2: Ya semua nabe ya kang Andre.
0: Oke Mimirat.
2: Pokoknya sing durung kanu kabe baik.
0: Oke.
2: Nggak
0: mau Teh Isa, kalian Kang Andre.
2: Yang punya sayang.
0: Yang punya sayang.
2: Teh Isa. Semua nabe kang Andre.
0: Oke.
2: Dan pamit. Kopi pahit. Jangan diminum. Mimirat mina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke juga. Aduh, Mimirat ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Oke rekan Prima, 19 menit ya lepas pukul 14 ya. Yang mau telepon sabar dulu ya. Kita hadirkan dulu lagu ada Terlalu Cinta

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: apa, Teh?
1: 11 Maret Super Sembal.
0: Widih,
1: mantep bener. Papa genit suka ciumin mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul betul. 7 kali, Teh, ya ke 8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu
1: kolor hijau kali ya?
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu, yo? Ya. Apa, Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mah iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh
0: iya. Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu
1: sih. Be.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri teman-teman Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Prima FM. Oke, dengan Prima 39 lepas pukul 14 di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, masih bersama Bang Antri teman-teman Anda sampai lepas pukul 15.00 di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Oke, dengan Prima, tadi sudah kita hadirkan lagu, ada Lanang Sejati dan Arjuna Ireng. Arjuna Ireng Kebuko Trisna ya. Dan juga ada Terlalu Cinta yang direquest oleh Mimi Ratmina, dan juga yang direquest oleh Budiri nih. Oke, terima kasih ya rekan Prima yang monitor selalu, baik yang di 95,8 Prima FM dan tentunya yang di live TikTok ya. Di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat, dan juga bagi yang sedang aktivitas, selamat beraktivitas aja di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia ya bersama Prima FM tentunya. Oke, rekan Prima yang mau gabung masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini rekan Prima yang sedang menempuh perjalanan ya, Bang Antri ucapkan selamat sore dan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan sampai tujuan dengan aman dan selamat tentunya ya. Dan juga bagi rekan Prima yang mempunyai hari libur ya, di hari Jumat, biasanya hari Sabtu libur ya, selamat menjalani libur ya. Libur 2 hari biasanya Sabtu dan Minggu. Bagi yang punya hari libur ya, yang tidak punya hari libur ya, selamat bekerja aja. Karena bagaimanapun juga kerja dan istirahat juga sama saja ya. Kalau kita kerja menghasilkan sesuatu, dan kalau kita istirahat menghasilkan apa ya, bahagia ya. Karena kalau kita istirahat kan otomatis kan apa namanya, badan kita semakin apa namanya istirahat, berarti badan kita istirahat dan nanti segar kembali ya, enggak rekan Prima. Oke ya, yang masih ingin gabung masih ditunggu di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582, mangga. Oke, rekan Prima, 42 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, ada kabar spesial nih dari Trijaya Motor Group ya, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh konsumen setia. Trijaya Motor Group resmi membuka gebyar hadiah Akbar ke-26 tahun 2026 ya, pada Minggu 2 Agustus ya 2026. Dan pembukaan berlangsung meriah dan disiarkan secara live streaming ya, serentak dari Trijaya Motor Anjatan Kabupaten Indramayu dan Trijaya Merdeka Bandung, serta melibatkan seluruh jaringan Trijaya Motor Group di Pegaden, Subang, Anjatan, Indramayu hingga Bandung. Pada gebyar hadiah Akbar ke-26 ini, Trijaya Motor Group telah menyiapkan hadiah spektakuler ya rekan Prima, yaitu 26 unit sepeda motor, 26 unit mesin cuci, serta puluhan hadiah menarik lainnya sebagai bentuk penghargaan kepada para pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan Trijaya Motor Group. Dan juga rekan Prima, dan pagi ini yang tadi sudah di siarkan ya, Prima FM atau Prima FM menyiarkan ya, rekan Prima mengirimkan, Trijaya mengirimkan motor gratis ya kepada pemenang resmi yang dimulai, yang telah dimulai ya. Tim Trijaya Motor Group sedang bergerak menuju ke rumah pemenang di wilayah Horglis di Babakan Nikla yang tadi pagi ya. Terus juga ada Binong atau Kampung Kerajaan RT 001 RW 002, terus Ciasem. Di Ciasem itu yang di DSN atau Dusun Pengusen ya, RT 025 RW 006, dan di Patok Besi Subang, Residen Bakak Kondang ya. Dan bagi para pemenang, mohon tetap berada di rumah ya, karena Prima FM apa Trijaya Motor akan ke rumah Anda. Panteng terus grup WhatsApp karena estimasi waktu kedatangan tim akan terus diperbaharui secara berkala. Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga motor barunya membawa manfaat dan semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Trijaya Motor Group 26 tahun berbagi kebahagiaan dan menghadirkan kepercayaan. Yang tadi sudah dihadirkan ya rekan Prima yang dari Negla ya di apa namanya Prima FM sebelum Jumatan tadi. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu dan masih bersama Bang Antir teman-teman yang ada di Ventura, fans ketemu di udara. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah bergabung? Dibuka kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans turan neng kene iki
1: Hargolis
0: Radio Prima FM.
1: Radio Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kah kono sing lengkap ya. Betul. Kayak nih kenal kita nih.
1: Siapa kono?
0: Siapa kono? Takon lah. Gambare sing siapa kono sing gambare anakku mesti damplang kono ya. Siapa maning lamun bukan wong bongas kono ya.
1: Iya, wong sing ganteng dhewek.
0: Sing ganteng ya. Iya, sing ganteng dhewek ya. Lengkap tandingane. So,
1: bukan delang kumis ya.
0: Nah, kono.
1: Iya, bahkan delang kacamata nih.
0: Nah, wis peruan kono ya.
1: Iya, bahkan delang topi nih.
0: Iya. Terus bareng kono denger suara nih, wis pasti apal kono ya.
1: Wis denger suara nih.
0: Kono sing dadi linmas beli kono jare biri nih kak. Ana sing kenal ternyata kono ya. priwe kabare Pak Ganden kono ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nang omah bae ta ki e?
1: Ning omah.
0: Bukatan jalan-jalan kono anakku udah Depok sing. Anakku udah Depok sing tanggane kok ora milu ta kono.
1: Informasi tadi pagi saya habis nengok keluarga di Mitra Patrol.
0: Gini orang ketemu sih.
1: Iya orang ketemu sih. Iya orangnya di kono balini kene orang ya.
0: Aduh, untung baik ya.
1: Bisa ketemu je Taisa.
0: Dah Taisa kono amprok ya.
1: Kono balik ni kene ya boleh ketemu ya.
0: Iya, yang lembur nang rumah sakit tu amprok ya.
1: Iya. Ini kita mana neng ranca orang.
0: Kalau ketemu siapa kono sing nak ranca kono.
1: Iya. Orang ketemu siapa-siapa.
0: Iya, ketemu.
1: Iya neng kana telingak
0: ketemu neng si Dutu Batur, Dutu apa kono?
1: Dutu.
0: Wong liya.
1: Iya, enggak Taisa telingak dengan Dior ya.
0: Lah, Taisa ini ada nang cadas ngampar kono.
1: Iya. Oke, ya kita ku mong cadas orang manaku. Celingak nanti kini Taisa ki. Hari ini radio suara nak kembali.
0: Dek kono nak, ya. Nah kono Taisa dongol kan.
1: Oh,
0: iya kono. Ku batur dewek ya dongol ya. Alhamdulillah, kuno panjang,
1: iya
0: ya, panjang umur mereka.
1: Iya panjang umur, panjang rezeki
0: amin ya. Iya. Aduh, tobat kuno. Oke, iya. Mangga Waganden lanjut, mau request lagu apa Mangga?
1: Nah, request lagu nih. Anak pareng bae.
0: Anak pareng. Iya. Senenge sing anu sih, senenge sing duet-duet bae kuno ya.
1: Iya, senenge sing seneng-seneng bae ora.
0: Oke,
1: manis e. Nah,
0: kuno.
1: Teh isa di sawang pantes rupane.
0: Aduh.
1: Luwi seneng. Yen ketemu karo Wagandene. konon sore lagi nih ya.
0: Iya, benar. Oke, iya. Mangga silakan. Salam-salam
1: juga sinten. Wabil khusus Teh Isha sing langsung dongol
0: iya benar.
1: Ya. Kulit kanggo okay. Ngaratim kanggo Kang Pancawala kanggo Kang siapa kanar Wanta
0: Kang Wanta betul
1: kanggo Ibu Sukina oh iya Ibu Sukini ora tuli pokoknya masih A sampai Z ber ya.
0: Oh iya benar. Ya
1: karena memang okay. Band Radio Prima FM saking banyak.
0: Saking banyak ya,
1: kita
0: iya.
1: Kan tidak bisa menyebutin siji per siji ya.
0: Pasti apa namanya dirapel baik kuno ya.
1: Iya, ya wis pokoknya
0: okay.
1: Di depan manjing ya.
0: Oke. Okay.
1: Wawan, jangan lupa ana parang.
0: Oke.
1: Okay. Ucapane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo wong apa kono? Wong-wong asnya sing wis dongol di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima 50 menit ya lepas pukul 14 dan masih bersama pengantri teman-teman Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara ning kene iki ning Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya di menit yang ke-50 di lepas pukul 14. Masih bersama pengantri teman-teman Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara ning kene iki ning Prima FM. Oke, ada Mbak Asrolani ya di kesempatan siang hari ini untuk rekan-rekan semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Oke, rekan Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan kita di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kineng Prima FM. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah Fans Tura, Bang Andri akan masuk ke Berdendang Karir ke Udara. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu di Berdendang Karir ke Udara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nih, nanti silakan di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 16.00. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre membuka di line telepon di 0853-2189-9582. Dan sebelum Bang Andre akan mengajak rekan Prima semua di kesempatan sore hari ini, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Oke, kita buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk membuka di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung ya, nanti setelah lagu ini Bang Andre akan mengajak rekan Prima di 0853-2189-9582. Oke.

0: Oke, lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini. Sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua ya di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya di kesempatan sore hari ini. Yuk, siapa cepat dia yang dapat. Yuk, mangga. Oke, langsung saja ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di G-Boy.
1: Di G-Boy.
0: Tak, nang rastim kalah ku kak sama.
1: Ulangi.
0: Berdendang karaoke
1: di G-Boy.
0: Di G-Boy yuk. Oke. Biar kebagian semua ya. Oke, Pak Kenden, langsung saja lagunya apa yuk, Mangga?
1: Apa tambah nih?
0: Oke. Apa tambah nih? Oke. Sebelum diputar boleh salam-salam ya. Oke, Mangga.
1: Iya, salamnya kanggo Teh Isa nang Rasti.
0: Oke.
1: Tole Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Tole Kang Pancawala.
0: Oke.
1: Iya, Tole siapa maning kan ya?
0: Siapa?
1: Orang tak catat
0: lah, Dono.
1: Iya, aku Mister Wargono.
0: Eh? Mister Bono Wargono. Kali? Mister Bono.
1: Oh, Mister Bono.
0: Iya, Mister Bono.
1: Toli, ya KB baik lah.
0: KB baik.
1: Orang tak catat sih, oleh mah.
0: Oke, iya. Sebentar ya. Sambil dicarikan apa tambane. Nah, banyak yang masuk ku. Ada Teh Isa, ada Nang Rastin. Sebentar. Oke, sudah siap. Apa tambah nih? Halo? Pak Kenden. Wih, suara ini mendi kuno ya. Halo?
1: Iya.
0: Nah, wes. Iya, wes. Siap durung kuno.
1: Siap.
0: Oh iya.
1: Pratin sih.
0: Iku no ya. Aduh. Iya. Anak sama kusing lewat kuno ya.
1: Iya, Kaji Pratin.
0: Oh, Kaji Pratin. Oke, apa tambahnya ya? Kita hadirkan. Siap. Untuk Pak Ganden. Yuk, Mangga. Asik, G-Boy. Nih, tutupnya.
1: Dah. Tutup.
0: Nah, apa tambahnya?
1: Siapa sih nembangnya, Kak? Sing pertama, nih. Duka yang kene.
0: Oh gitu, coba sebentar. Yang demen satu ini berarti. Sebentar.
1: Wong lagi demen. Apa tambahane?
0: Nah, kok kaya beda ya? Kok beda sih ya? Lah, kepriwe iki salah ya?
1: Iya, aduh.
0: Aduh. Apa tambane
1: sing berungi sing di berungi yang kayak konon kamu siapa sih nembangnya aku
0: tuh iya
1: iya apa Teh Isa apa Dutu
0: coba kono langka ya lawinya anakku ya apa tambane anakku lagi wingi digolek sejenen dingin nah engko digolek nah. Halo. Halo. Halo, Pak Ganden. Halo.
1: Halo.
0: Nah, kono anger sih suarane kah? Apa tambane?
1: Eh? Pagi berarti ini ngambil mengkita.
0: Loh, lah priwe kono ya.
1: Ya, kita ini orang arti ora. Mecete.
0: Lah kupri aja terus nabeli kono.
1: Iya kuen. Apa tambane?
0: Iya, apa tambane kok langka ya? Lagi wingi aku ora ketemu sih.
1: Iya, bakangel ya wis remek jejak
0: wae. Remek jejak wae ya. Oke, sebentar. Aduh, kono. Remek jejak ya. Ini lagi wingi ana. Lamun lagi wingi kak nang rastim pun lagu kun ana kok mbok
1: iki. Ana iya, kadang-kadang lokat nyemplet.
0: Nyemplet. Oke, remek jejek mangga. Yuk kita G-Boy.
1: Kanggo kaji pratin.
0: Mimi aja Supriyanti nang kono.
1: Iya.
0: Oh, kening nah, kono wis ana belek berarti bisa ya.
1: Iya.

0: Ganden ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Wak Ganden silakan di 0853-2189-9582. Rapat, padat merayap ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Bersama Prima FM.
0: Oke, Mimi Kaji, pripun kabare Mimi Kaji?
1: Alhamdulillah waras, Kang.
0: Mimi Kaji.
1: Nah,
0: kan nah kono. Jare ditelepon-telepon Mimi Kaji, bae jare kono.
1: Haji Pratin.
0: Nah, ngono jarane, Kang. Berapa apakah sedulur dewe nang udara kono ya Mimi ya.
1: Okay. Ayo dolan-dolan kan Kang.
0: Nah, sinten ku gandene ta?
1: Gandene
0: ku. Oh, dolan nang Mimi Kaji ta kono.
1: Ya dolan sering dolan ya.
0: Oh, iya mangkane ku.
1: Dulur bae.
0: Oh, alhamdulillah. Kapan-kapan ku pangantrine sing dolan mana ya.
1: Penarik ya Kang.
0: Oh, sekian mah penarik.
1: Mulai penarik ya, tapi Mimi Kaji.
0: Oh, panenan dah Mimi Kaji kono.
1: Bukan ngarit tiko Kang go mbek.
0: Oh lah, kirain ngarit anu apa pari kono. Heeh, wis ora apa-apa. Lamun ngarit nganggo mbek mah mendi nang kono yang ngarit ya.
1: Oke.
0: Oke Mimi Kaji, lagune apa niki mangga?
1: Lagunya Keduhung dah.
0: Keduhung, sebentar ya. Keduhung. Lagunya Keduhung itu Ibu Uun ya?
1: Iya, sing gambar Ibu Uun kan.
0: Oh, sing gambar Ibu Uun tah kono.
1: Iya, apa sih sing
0: rencana. Tapi orang apa Mia? Anukah? Apa namanya orang dawa kono lagunya pendek ya?
1: Iya. Ya,
0: bye-bye. Oke, Mimi Kaji.
1: Ya, Ganden, Yang Abdul Alim. Arane kata
0: pijane. Inya akeh kono wong Ganden, tapi lah do, apa namanya bagus kok arane wong Ganden ku priwe
1: sing ngono. Iya, pengen.
0: Heeh, Mbak Kaji kono aturan ya. Mangga Mimi Kaji pun siap.
1: Ya, ya.
0: Oke, mangga. Lamun ko ora cocok ya diganti ya. Oke, mangga.
1: Gambare Ibu Unbae.
0: Nggih, niki.

0: Sutian.
1: Kene ndoleke ndoleke Kang Baridin dulu dudu goleki Kang Andri sih kuno.
0: Ana nang kepindho nek
1: Kang Andri. Oh, ngono ta ya. Lagune iya. Iya, lagune
0: Kang Baridin lagi meloku Jakarta.
1: Oh, lagi ngloku. Or dudu. Sing anu ka lagi apa? Ngloku sing enget apa etane dalan kata?
0: Iya,
1: mulut kuning kono saat ini Mimi Kanji. Oh, ngono ta. Kang Baritin ku masih saudara nih tak kono Mimi Kanji. Oke, Mimi Kanji.
0: Kang Baritin ketiang
1: kunci di Cirebon orang. Oke, ya. Cirebon Ana, Gabus Wetan Ana, Patrol Ana, Ngohor Gulis juga Ana. Oh, iya, Kang Baritin. Iya. Lampun mau Ngohor Gulis mah Pak Baritin mah tukang listrik.
0: Oh iya, karena listrik,
1: pegang, kebon. Oke. Oke, Mimi Kanji. Oke, sami-sami.
0: Oke.
1: Oke.
0: Salam sayang nek engko Kang Andra, Kang Andre.
1: Matur kasuwun Mimi Kanji.
0: Ucapane
1: Indramayu.
0: Penyiar Kang Andre
1: gitu loh. Oke, Mimi Kaji.
0: Belum yang kembang kuning. Mimi Kaji terlihat sinar balik. Ketemu maling.
1: Alhamdulillah. Iya, Mimi. Oke, siap-siap.
0: Kang. Mimi Kaji tersakit dari orang manjing-manjing
1: kurang. Oh, ngono ta, pantesan kuno Mimi Kaji langka suara nih kan.
0: Jadi minum air kurang
1: awon. Oh iya, tapi mudah-mudahan.
0: Gih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kaji Supriyatin ya sudah masuk dan kemarin katanya sakit. Ah, mudah-mudahan sehat selalu ya Mimi Kaji ya. Dan tetap semangat. Oke, rekan Prima, 31 menit lewat pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, 33 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdenang Karaoke di Kemboyo, Nang Rastim. Oke, lagunya apa Nang Restim?
1: Mong Blok Pendinginan.
0: Mong Blok. Mong Blok.
1: Mong Blok Kapisan.
0: Mong Blok Kedinginan, gak? Versinya sandiwaraan tah kono?
1: Tenggon kok, coba iya anak beli.
0: Sandiwaraan ono, terus sing biasa ana, sing di
1: coba
0: pilih.
1: Coba sandiwara.
0: Sandiwaraan ya. Oh, iki kan Sultan Trenggono kah ya. Enak lagune. Wak Gandeng ya.
1: Nek bintang. Nek
0: bintang.
1: Oke,
0: teh upet.
1: Anggo papa angga Bunda Rita. Heeh. Jadi Bono mendikana
0: jadi Bono. Ayunya, Pak. Iya, jadi Bono mah kualahan, kalah saing dah.
1: Iya.
0: Iya, dagangannya dijukut uang kok lah, ngantuk baik. Oke, salam-salam. Salam. Oke, salamnya sambil jalan ya Kang Nang Rastim ya, biar mencukupi. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Mong Blok Kedinginan.

0: Anasinya berbeli kuno ya.
1: Pati enggak. Anak biri ini ngantuk
0: banget. Iya berarti. Jarane kok apa namanya Kang Rian ga jaluke ngopi bae ngono jare.
1: Anak Kang Rian ya.
0: Iya. Kena ketok ngepai kopi tok jare orana ora nyawiran ora apa ngono. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rans Team ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dilanjut Nangga yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582. Di belakang Nang Rans Team kita angkat kembali, ada siapa nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Teisa. Oke, Mangga Teisa mau nyanyi lagu apa Teisa?
2: Hayang daun hiris ah.
0: Oh, daun hiris. Iya, sore-sore daun hiris mah asik ya. Oke.
2: Iya, daun hiris sampai loy.
0: Heeh. Langka banyu. Heeh. Namun daun hiris mah pengantarnya diem mengko ya.
2: Iya. Jadi
0: ya Mangga gitu ya. Oke.
2: Wagaden.
0: Oke. Birini, ta Birini.
2: Birini sayang. Kanggo Mama Odang sayang, Mama Odang sayang.
0: Oke.
2: Buat ibuku sayang Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Buat Mimi Ratmina, Mimi Epi sayang.
0: Oke. Salam kembali dari Birini kan jarene. Oke, Birini, ini ada lagu apa namanya daun hiris dari Teh Isah.
2: Iya, sing bagi
0: dorana. Oke, seperti biasa kan ya.
2: Iya.
0: Oke, Mangga.

0: Alhamdulillah, mangga. Oke, Taisa.
1: Iya, iya. Pak Dini sayang, buat okay. Pak Agus Suryana sayang ya. Buat Ibu Sukina sayang. Okay. Buat Bapak Sari sayang. Ya, pokoknya buat semuanya sayang, okay. Sayang, sayang semuanya ya. Buat Magamen sayang.
0: Okay.
1: Iya, ucapannya kan?
0: Ucapannya.
1: Yuk, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, ada Teh Isa di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantriman mani Anda di Perdidang Karaoke Udara. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk ya, diterima kembali. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy. DJ Boy. Oke. Oke, Mr. Bono, lagune apa Mr. Bono?
1: Lagune ya bisa Roma Irama. Lagunya Roma Irama yang judulnya Ani.
0: Ani.
1: Ani.
0: Ani.
1: Ani.
0: Roma Irama ya. Ani. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Nah, buat Ibu Sukinah ya.
1: Buat Ibu Sukinah ya. Iya, buat Ibu Sukinah ya. Mungkin masih dengerin.
0: Masih dengerin. Oh, masih pasti.
1: Pasti ya.
0: Iya. Iya. Tuh, tuh ada salam dari Bi Rini. Soneta asik katanya.
1: Oh pasti, pasti soleta.
0: Oke, oke, sudah siap ya, Mr. Bono ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Ya. Salam-salamnya sambil jalan ya. Oke. Ani, kita dengar.
1: Iya.
0: Ada tamu tak kono?
1: Iya, pas mau nyanyi sudah jadi.
0: Oke.
1: Ada tamu ya.
0: Prolog.

0: luar biasa. Kurang cepet kok. Oke.
1: Ini enggak bareng sama musiknya ini, beda sih. Handphone Android sama handphone Nokia.
0: Nah, pakai Nokia kalau karaoke.
1: Ini pakai Android ini pakainya sih ya.
0: Oke.
1: Pakainya Android ini, jadi enggak bareng musiknya sama ini enggak. Iya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Lagunya lagu mah ya. Iya, lagu udah mantep.
0: Mantep lah. Mantul dan mantep betul gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Oke. Oke, kita aja ya.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Rekan Prima, waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengangkat teleponnya. Mohon maaf apa dikutil ya, besok ya dibuka kembali karena waktunya sudah menunjukkan jam 16 lewat jam 16.00. Sebelum mengantriakan, pamit undur diri ya rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Barangkali rekan Prima yang sedang kena flu, baik flu, pilek, demam dan sakit kepala, minum saja Ultraflu ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung ya. Kalau flu bingung, pilek juga bingung, apalagi sakit kepala tambah bingung. Bukti nyata ya, Ultraflu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya hilang dan juga flu-nya bingung dan flu-nya langsung hilang ya. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, badan pegal linu, minum Ultraflu langsung cepat hilang. Dan flu reda, minum Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Ultraflu dalam kemasan baru ya rekan Prima. Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau toko atau apotek ya, toko berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, di kesempatan sore hari ini Bang Antri ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, baik di live TikTok ataupun di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Antri ucapkan selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, Bang Antri akan pamit undur diri, sampai ketemu di acara Venstura dan Berdendang ya, besok pagi atau besok hari Sabtu ya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sekali lagi terima kasih, Bang Andre akan pamit undur diri, sampai jumpa lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Silahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, Gak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

ketekunan dan harapan, dua mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Awang Reang di hari Jumat ini. Gimana nih? Udah hari Jumat aja loh.
1: Yes, bener banget sih, Dis. Asli. Kayak gak kerasa gitu ya.
0: Asli.
1: Kayaknya baru kemarin gitu, bulan Juli. Dan ini udah mau pertengahan. Sebenernya masih lama sih. Cuman gak tau kenapa.
0: Baru awal ya.
1: Kayak cepet banget gitu.
0: Iya, biasa. Kita masih awal bulan. Kita masih merasa kalau kita tuh menjadi orang have.
1: Orang have. Kalau yang non have tuh have gitu ya, apa?
0: Iya, haven't ya, have not artinya have not. Nah, kalau awal bulan tuh kita berasa banget orang have-nya, tapi kalau pas akhir bulan, melarat-melaratnya.
1: Asli, itu kayak tinggal apa sih, koin-koin gitu aja, tinggal nyari
0: koin-koin
1: apa, sisa-sisa duit di kantong-kantong baju.
0: Iya, benar, sekalinya nemu di satu kantong, masya Allah, sujud syukurnya luar biasa.
1: Asli itu, tapi ya gimana kalau misalkan nemu duit? Pernah nemu duit 50.000 di kantong dan itu ke laundry, dan untungnya Umi laundrynya itu amanah banget.
0: Oh iya lagi.
1: Iya.
0: Iya banget.
1: Ada yang ikut dicuci nih. Sama dia tuh dirapihin balik juga.
0: Iya, ay ingat banget waktu itu sampai berlembar-lembar ya. Kayaknya ada 6 lembar lah recehan 2000-an, tapi ada 20-nya satu. Cuma beneran loh, maksudnya dirapihin lagi, kayaknya disetrika lagi deh.
1: Iya. Kayak kita kan kunyal kan?
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba kayak uang baru. Itu dia
0: ikut ke laundry ya. Well, rekan Prima, hari Jumat nih. Wah, kalian udah ada info apa nih buat jalan-jalan kemana? Oh iya, bakalan nanti juga Disti dan Sahil ceritain ya, mungkin wisata yang ada di Indramayu dan sekitarnya.
1: Wisata.
0: Betul banget. Jadi, karena kemarin di salah satu tempat wisata yang ada di Indramayu terjadi musibah ya. Nanti deh kita bakalan cerita ini buat rekan Prima semua.
1: Yes.
0: Yang hari ini pengen diputerin lagu Popindo, bisa banget ya Sahil.
1: Yes, betul banget, bisa dikirim aja di 0853 2189 9582.

0: Wah, kenapa?
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi relate aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Masanya Inggris ekonomi, kita masih di masanya jadi orang have.
1: Kalau masih kerja mah pasti udah jadi orang have ya.
0: Iya, bener banget. Ah, tapi sayangnya ada salah satu tempat wisata yang ada di Indramayu kemarin kena musibah ya Sahil.
1: Betul banget. Ini sempat viral juga. Ini asapnya tuh gede banget.
0: Iya, bukan
1: luas gitu, hitam.
0: Bener banget, viral banget sih. Karena itu kejadiannya baru kemarin ya. Akhirnya terungkap tuh karena apanya. Coba dong Sahil bacain mungkin. Jadi, buat rekan Prima biar tahu nih yang belum ada ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Biar Sahil sampaikan informasinya nih.
1: Yes, betul, jadi emang kejadiannya tuh kemarin. Yang apa namanya, yang memadamkan itu, yang kebetulan adalah kepala bidang pemadam kebakarannya langsung.
0: Oh.
1: Pak Jajet yang kemarin talk show di BNPPN kita tuh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi itu tuh kan hampir ternyata tuh banyak kerugian-kerugiannya tuh, enggak, kerugiannya tuh sampai berapa?
0: Berapa?
1: 6,6 miliar.
0: Serius?
1: Yes.
0: Wow.
1: Karena itu menghancurkan 3 unit kapal nelayan berukuran yang gede banget.
0: Oh, kan bisa dilihat akhirnya tuh. Cuma perahu.
1: Enggak.
0: Oh iya benar, kapal.
1: 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 5 tumpukan jaring nelayan, hingga sebuah warung yang berada di sekitar lokasi kejadian.
0: Ya Allah, tapi iya sih kalau dilihat dari gambarnya, ini kapal yang besar, lumayan besar ya. Iya, bukan perahu lagi, bukan, tapi ini kapal. Aduh. Ya ampun, tapi iya sih, polisi itu ngungkap kalau kebakaran itu mulanya dari pengisian solar ke KM Bintang Samudra Queen, apa nih, KM kapal ya?
1: Kapal. Itu nama kapalnya motoris KM Bintang Samudra Queen.
0: Oh, alah.
1: Yang mengungkap tanya merek, bla bla bla, dan dalam torrent penyimpanan solar.
0: Oh.
1: Nah, jadi tiba-tiba tuh katanya muncul percikan api dari alat tersebut.
0: Oh alah, gitu, dari pompa itu ya, dari sanyo ternyata. Ih, ngeri woy.
1: Semoga yang dirugikan diberikan ketabahan.
0: Iya ya. Benar ya, mungkin wah, nanti ada pemerintah yang bakalan bantu gitu ya.
1: Betul. Ini ada mungkin bisa didengar ya, pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu nih ya.
0: Jadi untuk beberapa saat ini mungkin tempat wisata itu belum dibuka dulu atau gimana nih?
1: Kayaknya sih belum tahu ya, belum ada infonya sih. Karena biasanya kan kalau kebakaran tuh pertama dibadamin dulu kan.
0: Iya.
1: Terus sisa-sisanya itu dia di garis polisi buat nyari tahu penyebabnya lebih lanjut gitu. Jadi kemungkinan sih belum. Terus diberesin juga gitu ya. Yang apa namanya?
0: Yang bekas yang kebakarannya. Iya benar, yang terdampak di kebakaran.
1: Ada mobil, terus ada motor juga, ada kapal gede bener tadi tuh.
0: Wah. Asri. Itu ya buat rekan Prima nih, mungkin yang kalian pengen jalan-jalan hati-hati ya. Meskipun kalian udah rencana jauh-jauh hari nih, pengen ke Pantai Karangsong lah, atau pengen ke Indramayu Kota bisa melihat menara mangga, Tugu Mangga itu. Tapi ya kalian juga jaga ini ya, safety diri kalian sendiri.
1: Yes, betul. Jadi buat orang Prima, so itu aja, nanti kita bakal spill kali ya. Ini pernah jalan-jalan di Indramayu?
0: Belum pernah. Ajakin ngapa Sahil?
1: Asli, Ayu juga belum pernah soalnya. Ayu tuh niatnya mau ke pantai-pantai yang ada di Indramayu, cuman kayak mager banget jauhnya loh. Kayak panas terus jauh, bener-bener kayak mungkin jalan beberapa ada yang udah bagus ya.
0: Iya.
1: Kan ada yang pasti yang belum. Nah itu tuh yang bikin Ayu males buat jalan-jalan ke pantai.
0: Iya, karena kita kan di sini ya, di barat ya. Sedangkan pantai yang lumayan bagus atau ini agak jauh di timur sana. Contoh yang Pulau Biawak tuh.
1: Itu di timur ya?
0: Enggak tahu itu di timur apa di mana. Pokoknya jauh aja dari sini.
1: Iya, jauh pokoknya. Dekat-dekat paling yang di Eretan itu tuh kita tuh, yang Galangan.
0: Oh iya.
1: Galangan Kapal.
0: Galangan Kapal.
1: Itu kan Eretan di Kandang Haur. Itu wilayah Indramayu Barat sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Cuman jauh, tetap jauh juga.
0: Tetap jauh juga.
1: Itulah Rekan Prima ya, dinamika mahasiswa atau anak muda lebih baik Subang nggak? Oke, so buat Rekan Prima, coba kalian tentuin liburan kalian di hari Sabtu dan juga Minggu nanti mau kemana ya, Dis ya?

0: Oke, buat Rama Prima semuanya, kalau mau request lagu atau mungkin kirim-kirim pesan atau ngirim-ngirim diary, itu nggak cuma lewat WA ya, Dis ya.
1: Betul banget.
0: Kalian bisa langsung aja lewat DM, ya nggak sih, DM Instagram, DM TikTok juga boleh.
1: Betul.
0: Gimana, Dis?
1: Kalian bisa DM aja di sosial media kita, di TikTok atau di Instagram, di Prima FM Indramayu. Coba, Dis mau tanya nih, udah pada request lagu belum? Ayo.
0: Yeah.
1: Ayo guys deh, kalau mau di requestin lagu pop Indonya ya. Karena kalau masih jam 5 kayak gini, kita masih puterin lagu 2000-an awal nih. Tapi nanti kalau udah jam 7 ke atas, jam 6 ke atas gitu, udah 2015-an ke atas.
0: Betul.
1: Lagunya yang baru-baru.
0: Ya, jadi buat Rama Prima nih, yang mau request lagu bisa banget.
1: Boleh.
0: Di nomor telepon juga boleh, di 0853-2189-9582. Masih bersama Sahil dan juga Disti.
1: Yes, di MP3 muda dan menginspirasi.

0: Aduh, yuk pernah nggak nih?
1: Kenapa
0: jalan-jalan
1: itu?
0: Jalan-jalan punya cerita di balik.
1: Jalan-jalan juga berujung cerita kan? Nah,
0: boleh ada cerita lah di balik itu kayak pasti entah yuk kejadian. Iya dong, ayo dulu nih.
1: Oke, maksudnya kayak ada kejadian sesuatu
0: sudah
1: hal lucu, yang ganjel gitu
0: iya,
1: ya,
0: nggak
1: sesuai sama rencana kita di awal.
0: Benar.
1: Wah, itu mah kayaknya nggak satu orang doang, kayak seluruh manusia yang ada di bumi ini pernah ngalamin deh.
0: Yes, betul banget. Kalau I, kalau I itu dulu waktu pas awal-awal semester deh, semester 2 atau semester 3, semester 4.
1: Kenapa itu?
0: Nah, itu kan belum pernah ke Bandung. Udah pernah ke Bandung, cuman naik mobil bias, rame-rame rombongan lah. Belum pernah ke Bandung yang emang benar-benar sama keluarga atau sama teman gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini mencobakan diri untuk ke Bandung berdua sama teman Ai.
1: Oke. Okay.
0: Naik motor Ai.
1: Oh.
0: Yang gimana? Motor Ai itu sebenarnya biasa.
1: Motor ini?
0: Sehat-sehat aja gitu.
1: Berangkat dari
0: Indramayu, dari
1: Buset,
0: sini.
1: Terus.
0: Nah, terus kan estimasi itu kalau dari sini ke Bandung paling 2 jam, 3 yeah. jam kalau motor ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, Ai itu enggak berapa jam?
1: Berapa jam?
0: Sekitar 4 jam.
1: Itu tuh karena emang motornya sih kayaknya.
0: Emang.
1: Sih.
0: Oh, iya, iya. Jadi emang Ai itu ya bayangin. Sebenarnya dari sini ke Subang itu masih aman tuh, masih lancar, masih kencang banget, kencang yeah. bener gitu. Tapi pas nyampe Lembang, lewat Lembang enggak masuk deh. Kalau lewat Lembang yang jalan itu naik turun, asli motornya udah kayak teriak kayak
1: tahu lagi. Karena itu kan matic ya, biasanya ya, kalau udah capek tuh kayak mau
0: iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar asli.
1: Terus gimana?
0: Sampai bahkan di jalan datar pun dia enggak bisa jalan.
1: Oh serius?
0: Terus kayak udah gue capek banget bang, pokoknya gitu ya.
1: Tapi itu posisi baru berangkat apa udah pulang?
0: Itu pas berangkat, cuman udah mau nyampe, udah di Bandungnya lah gitu.
1: Oh.
0: Jadi posisinya tuh kayak gue berangkat siang, nyampe maghrib.
1: Bukan 4 jam lagi tuh kayaknya lebih deh.
0: Itu lebih kayak, karena Ai yang tapi lamanya tuh di ini. Lamanya waktu pas di Lembang yang naik turun tuh kayak pokoknya kayak motor itu teriak-teriak aja. Terus pas udah di Bandung kayak kota gitu kan, dan itu datar tuh sempet waktu pas setelah dari Lembang itu motor Ai tuh kayak nggak mau digas gitu loh. Jadi akhirnya Ai turun, terus Ai gas, dia bannya nggak mau muter, bener-bener nggak mau muter. Akhirnya kita istirahat deh, makan dulu, makan sore gitu kan.
1: Iya, ya
0: pokoknya tuh kalau nggak salah, kalau misalkan ke Cibiru apa Cibatu ya,
1: itu Cibiru bukannya di Subang ya?
0: Bukan, ada lagi nama daerah Cibiru apa Cibatu ya,
1: karena waktu itu Kasade pernah ke situ.
0: Oh ya, pokoknya ada deh di Bandung tempat tinggal teman Ai, tujuan Ai lah ke Bandung tuh ke situ.
1: Oh.
0: Terus akhirnya istirahat, yaudah tuh kita ademin dulu motor kita gitu kan sekitarnya. Ya sampai setelah sholat maghrib lah. Nah terus habis dari situ udah dia aman lancar. Emang butuh istirahat aja sih.
1: Emang butuh istirahat aja. Terus juga yuk sebelum perjalanan tuh ya, karena udah percaya banget, saking percayanya sama itu motor, jadi nggak tahu tuh sebenarnya kondisinya tuh sehat apa enggak. Nah,
0: sebenarnya sehat. Terus waktu pas di tengah jalan nggak sehat, dia sakit ya, dia kayak ngap aja kayak bawa badan Ai dan teman Ai. Sebenarnya nggak berat-berat banget sih,
1: nggak berat-berat banget kan?
0: Iya.
1: Oh.
0: Ya, pokoknya kayak nggak Ai sama Baim deh, pokoknya Ai doang, Ai sama mungkin setengah badan Ai. Soalnya teman Ai itu berat badan cuman 55 atau 50 atau 45 gitu.
1: Oh iya. Tapi nah, ya gitu ya rekan Premang, memang
0: tapi
1: kita
0: itu adalah momen yang tidak akan Ai lupakan sih.
1: Benar banget. Itu kan perjalanan baru pertama kali kan ya.
0: Iya, itu first time tuh.
1: Biasa kalau pertama kali itu wah, terkenangnya lumayan lama itu.
0: Benar.
1: Sekarang tuh kayak pas masa-masa kecil kita, mungkin ada satu momen jalan-jalan sama keluarga itu diinget banget. Nah, itu tuh pengalaman pertama mungkin atau enggak keharmonisan keluarga ketika lagi jalan-jalan.
0: Itu dia ya.
1: Nah, buat rekan Prima nih, mungkin yang juga punya kejadian unik atau kejadian yang tak terduga gitu ya pas lagi jalan-jalan, boleh banget nih cerita aja bareng kita berdua. Karena nanti juga Disi bakalan juga punya cerita nih pas jalan-jalan dulu gimana ada kejadian yang nggak horor sih, cuma ya sebel aja gitu. So buat rekan Prima masih di situ tunggu nih di WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582, karena biasa MP3 bakalan nemenin kalian sampai jam
0: 9 malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup Petir ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Itu tadi yang kita puterin ada lagu Wali ya. Judulnya apa? Doakan ah?
1: Doaku untukmu sayang.
0: Iya, doaku untukmu sayang. Wah, itu lagu zaman 2000-an banget. Kalau ayah denger lagu itu tuh ayah jadi inget dulu kecil itu kan sering banget ya jalan bukan jalan setiap peringatan satu Muharram. Dari Jawa Timur, ayah berangkat dari Surabaya, berangkat ke Mahat Al-Zaitun untuk peringatan itu aja naik bis bareng-bareng sama keluarga orang-orang. Nah, setiap perjalanan itu yang diputer sama apa namanya sopirnya ya bener ya, sopirnya atau enggak kernetnya itu lagu Wali Armada. Nah, salah satunya lagu Wali yang ini nih.
1: Oh gitu, jadi lagu-lagu pop 2000-an gitu ya?
0: Bener banget, makanya yang terngiang-ngiang lagu ini. Selain itu juga Ibu Ais suka banget lagi sama lagu yang ini tadi.
1: Aduh, emang sih lagu-lagu Wali itu kayak gak ada yang pernah gagal. Sampai sekarang pun Wali sempat diundang gitu. Masih diundang kemana-mana, Dis. Itu masih hype lah sampai sekarang lah.
0: Iya, benar banget. Bahkan
1: kayak ada, yuk kalau gak salah dia waktu itu siapa ya? Itu Opik atau Wali ya?
0: Apa, yang apa?
1: Yang konser sebelah kanan tuh Tulus. Terus yang sebelah kirinya tuh Wali atau enggak Opik gitu.
0: Kenapa itu dia?
1: Jadi berseberangan gitu fansnya. Jadi berseberangan gitu. Itu keren sih, Wali tuh masih
0: eksis ya sampai sekarang.
1: Iya, sampai disukain anak-anak sekarang juga.
0: Ih, keren. Bahkan bukan orang Indonesia aja, orang Malaysia, orang Singapura tuh mereka juga pada suka sama Wali loh. Iya, terakhir kemarin Wali itu konser di Malaysia apa di Singapura gitu ya. Mungkin ya, selain apa namanya orang Malaysia, ada juga orang Indonesia yang kerja di sana.
1: Iya, itu dia.
0: Iya,
1: ya.
0: Banyak PMI-PMI yang mengharapkan kehadiran Wali di itu
1: di sana ya,
0: di sana, di negara itu ya.
1: Jadi, tapi emang rata-rata gitu sih kalau misalkan musisi-musisi itu keluar negeri ya buat menghibur warga Indonesia juga yang bekerja di sana.
0: Betul.
1: Dan tau gak sih anaknya Wali itu kan suka diajak buat nyanyi.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Ay, taunya anaknya Ceylon Seven yang cewek.
1: Ini cowok.
0: Dia jadi backing vokal. Oh.
1: Anak Wali nih ya, anak Wali nyanyi.
0: Baru tahu. Jujur nih, berarti sekarang musisi-musisi mereka pada bawa anaknya juga ya, secara nggak langsung kayak ngenalin ini pekerjaan orang tuanya dulu.
1: Iya, kayak regenerasi lah.
0: Yes.
1: Nih, dia suka diajak gini waktu dikira anak biasa yang lagi nyanyi, tiba-tiba ya ikutan.
0: Oh, dia apa? Jadi backing vokal juga?
1: Kadang kalau misalkan di konser-konser gitu, mungkin ada yang request kali ya, anaknya boleh dong dibawa gitu kan, mungkin anaknya ikut. Cuman dia ikut nyanyi juga jadi sama bapak ya.
0: Iya, kalau siapa namanya, aduh lupa lagi, Aisyah deh kalau gak salah anaknya si Paduta ya. Itu dia jadi backing vokalnya. Kadang kan ada suara
1: baking
0: cewek,
1: powder.
0: Baking powder, enak itu dijadiin buat bahan kue. Kadang kalau ada suara cewek gitu, butuh si suaranya Aisyah. Gitu, wah emang ya.
1: Nah, coba buat Rekam Prima nih. Ada cerita-cerita ini enggak? Apa namanya? Yang mau diceritain gitu kan.
0: Nah,
1: nanti bisa cerita guys habis ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tetap di MP3.

0: Nah, coba Yudis, gue cerita deh gimana.
1: Iya nih.
0: Jalan-jalan kenapa?
1: Jalan-jalan sebenarnya gak kenapa-napa. Seru sih ya, seru banget kalau jalan-jalan. Cuma kalau jalan-jalannya naik motor, apalagi di musim hujan, bah, itu tantangan terbesarnya.
0: Yes.
1: Dan I perkira tuh, maksudnya ngira kalau hari itu gak bakalan hujan. Terus juga jalannya gak jauh-jauh banget sih dari rumah gitu kan.
0: Itu yang di Pacitan berarti?
1: Enggak, pas kebetulan itu I lagi magang di Jogja.
0: Oh gitu.
1: Aduh.
0: Jogja mungkin harusnya tempat destinasi dia.
1: Iya lagi, mana kejadiannya sama ex, ya udahlah nggak apa-apa. Aduh. Kita ceritain jalan-jalannya aja kali ya.
0: Iya, jalan ke mana? Malioboro.
1: Nah enggak, kemana? Jalan-jalannya ke apa? Bukan Tugu. Iya benar tuh, Malioboro. Iya benar, Malioboro. Hai Malioboro. Itu malam-malam kita berangkat. Selesai siaran itu kan sekitar jam 9 ya. Sekitar jam 9. Jadi ya mau enggak mau berangkat jam segitu. Karena besoknya
0: 9 malam atau 9 pagi?
1: Jam 9 malam. Karena besoknya siaran lagi. Gitu. Ada tugas lain lah dari radio. Nah, terus udah gitu jam 9 berangkat, padahal berangkat dari aduh, Jeronimo tuh alamatnya mana ya? Enggak, pokoknya enggak gitu jauh deh dari Lempuyangan lah ya. Dari Lempuyangan ke Malioboro enggak gitu jauh, paling cuma 15 menit. Baru naik motor, belum hujan. Tapi 5 menit kemudian tiba-tiba hujan, sedangkan di situ enggak persiapan apa-apa, enggak bawa helm. Karena kan sedekat itu kan.
0: Yeah.
1: Sedekat itu, terus juga Jogja ya, mungkin ada beberapa orang yang ya udahlah enggak usah pakai helm gitu, yang pakai helm yang duduk di depan aja.
0: Iya benar.
1: Akhirnya kehujanan dong. Ya ampun. Tapi itu sih yang bikin kenangannya ya. Kenapa sih? Maksudnya lucu aja gitu kalau lagi jalan-jalan.
0: Tapi emang sih kalau misalnya kita jalan-jalan berdua terus kayak ada hujan.
1: Seru aja. Kayak pinggir dulu. Apa terabas nih?
0: Meskipun sedikit gemut ya kan, kan kita niatnya mau terang jalan-jalan, cuman ini malah hujan. Tapi waktu itu juga pernah Malioboro malam-malam.
1: Hujan juga?
0: Enggak, ini terang. Ramai banget asli.
1: Nah, kebetulan juga waktu itu lagi malam minggu. Biasa kan kalau malam minggu ditutup ya. Ada beberapa, bukan beberapa, emang ditutup karena apa namanya, ini dokar.
0: Blok-bloknya.
1: Iya.
0: Blok-blok yang di samping Malioboro itu.
1: Iya, di samping mall, terus juga Tugu. Jadi kayak one way gitu kan. Nah, yang di depan mall Malioboro itu enggak dibolehin lewat kendaraan umum, cuma dibolehin lewat dokar itu doang kan.
0: Andong
1: ya, bener andong. Nah, di situ udah mah hujan, enggak boleh masuk lewat situ. Wah, riweh banget deh. Sebenarnya senang tapi enggak mood gimana sih?
0: Iya, paham.
1: Terus juga kita kan udah nyiapin outfit ya buat foto-foto gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya udah deh, jadi enggak jadi foto-foto.
0: Ah, itu ya, iya sih. Emang kesel sih ya.
1: Kesel, jujurnya kesel banget. Tapi ya cukup mengenangkan, cukup terkenang lah ya. Dan sama seperti orang yang waktu itu bareng Disti terkenang.
0: Aduh. Nah, kalian ada gak nih yang ikut terkenang juga nih? Entah hujan, entah
1: Orangnya
0: hujan, keringet dingin.
1: Atau mungkin nih rekan Prima ada lagu yang bikin kalian nostalgia gitu. Ya kalian boleh banget aja minta diputerin Disti sama

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

0: Tapi emang kadang ya Sahil ya, paling yang paling kita ingat itu dari sebuah perjalanan itu sebenarnya bukan tempatnya, tapi itu tadi cerita yang kita bawa pulang.
1: Asik.
0: Cerita yang kita ceritain lagi ke teman-teman.
1: Nah, itu kayaknya seru banget ya.
0: Seru banget.
1: Apalagi kalau semua temennya itu ikutan cerita juga.
0: Nah,
1: excited gitu.
0: Tapi bukan lagi cerita yang adu nasib ya.
1: Iya, kalau
0: beda ya.
1: Beda ya.
0: Tapi emang ada ya orang lagi jalan-jalan adu nasib gitu.
1: Adu nasib gimana maksudnya?
0: Maksudnya cerita jalan-jalan tapi ceritanya malah adu nasib.
1: Yuma masih mending gitu.
0: Iya, Yuma masih mending digoncengin sama pacar Yuma. Enggak, dia enggak bisa naik motor.
1: Masih mending enggak bisa naik motor gitu.
0: Dia enggak bisa naik motor, dia maunya dibonceng di belakang.
1: Iya, adu nasib ya. Jadi malah enggak seru.
0: Ya ampun, tapi enggak lah. Ya kali, cowok zaman sekarang mah udah pada bisa naik kendaraan semua ya guys ya.
1: Yes, udah pasti bisa lah.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang kan kalau nggak bisa ada ojek online.
0: Betul. Ya gimana pun caranya pasti cowok sebagai pasangan itu dia berusaha ya.
1: Yes, betul banget.
0: Bener banget. Ini udah ada WhatsApp yang masuk nih Sahil.
1: Ada dari siapa tuh?
0: Biasa. Nih biasanya sebenarnya enggak biasa sih karena jarang-jarang nih Kasada WhatsApp. Biasanya kan join di live TikTok kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, hari ini Kasada join di WhatsApp Rima.
1: Isinya apa sih?
0: Biasanya kan isinya informasi untuk dibacakan gitu. Ini enggak request lagu.
1: Request boleh-boleh. Apa itu?
0: Katanya Sahil Disti, mau dong diputerin lagunya Gea yang Penyihir.
1: Tuh. Oh, penyihir.
0: Iya. Coba dong Sahil, dicek dulu Sahil.
1: Boleh, ada belum? Ada.
0: Serius. Amat. Soalnya di bawahnya chatnya gini nih. Kalau belum ada penyihir, enggak apa-apa deh yang 1000 kali.
1: Nah. Gitu. Nanti deh kita lihat dulu ya.
0: Iya.
1: Yang diputar apa nih?
0: Heeh.
1: Aduh, kalau enggak ada berarti ini aja Armada berarti.
0: Jangan dong. Oke deh, nanti kita cariin dulu ya Kasada ya requestan lagunya.
1: Jadi buat rekam Prima tuh kayak Kasada tuh, dia jarang-jarang ngechat tuh.
0: Iya, jarang-jarang ngechat WhatsApp Prima. Kan dibilang kalau ngechat WhatsApp Prima tuh
1: cuma buat menghibur. Kalau enggak ngasih info atau iklan atau apa gitu.
0: Benar.
1: So, jadi buat rekam Prima tuh kalau mau kayak request kayak Kasada bisa banget di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: tadi Ai udah cerita kota Bandung, terus dia cerita kota apa?
1: Jogja.
2: Dua kota itu ya, dua kota itu mereka punya destinasi wisata masing-masing.
0: Benar, dan semuanya punya ciri khas sendiri.
2: Iya, punya vibes masing-masing nih, wargi Bandung nih. Jogja tuh apa ya? Panggilannya Jogja tuh bocah.
0: Coba dia putra
2: kampung turis. Iya, kebanyakan Jogja yang ke situ bule kan?
0: Iya.
2: Iya sih.
0: Masih apa namanya? Bule-bule atau enggak emang sebenarnya kayaknya enggak ada sebutan deh.
2: Iya, enggak ada sebutan.
0: Paling kota pelajar doang. Kota pelajar ya?
2: Kota pelajar. Jogja itu kota pelajar. Kalau Bandung sebenarnya sama sih, sama-sama kota pelajar, tapi vibes-nya tuh beda. Jogja itu lebih ke budayanya masih kental.
0: Betul.
2: Kalau Bandung? Kalau Bandung itu lebih ke cuacanya.
0: Iya, betul. Tau gak sih, itu ngebayangin kalau Bandung dan Jogja ini kayak, kalau Bandung cold gitu, kayak dingin.
2: Iya.
0: Kalau Jogja ini kayak warm gitu, hangat.
2: Hangat gitu.
0: Bisa,
2: ya.
0: Betul.
2: Bukan cuacanya doang yang hangat, tetangga, maksudnya masyarakat.
0: Orang-orangnya.
2: Iya, orang-orangnya.
0: Juga adem-adem hangat. Ya, bikin ngangetin, ngangenin deh pokoknya.
2: Meskipun kita orang luar kota gitu ya, terus juga ngobrolnya kan bukan medok bahasa Jawa, mereka masih welcome, suka senyum. Wah, senyumnya lebar banget kalau ngelihat orang luar kota tuh, serius ya.
0: Jadi pengen ke Jogja aku.
2: Iya nih, aduh.
0: Kapan ya ke Jogja ya?
2: Kapan ya?
0: Kalau ke Jogja, misal dari sini 4 hari nginep, main.
2: 4 hari, serius 4 hari, berarti seminggu dong, perjalanan aja sehari-sehari tuh.
0: Lah, emang dari sini ke Jogja naik kereta berapa jam?
2: 6-7-8 jam.
0: Iya?
2: Iya, 6-7 jam.
0: Naik bus ketiga cuman...
2: Naik kereta
0: ya?
2: Iya, naik kereta 6-7 jam.
0: Gak bisa naik bus?
2: Naik bus, emang bisa bus sampai Jogja? Bus kan cuma Jakarta-Bandung gak sih?
0: Iya, Jakarta-Bandung, cuman semoga ya ada ke Jogja sih. Kalau ke Jogja berapa jam ya? Kalau ke Bandung 30 menit ya?
2: Kurang paham sih, dari Jakarta ya? Kurang paham lagi. Soalnya belum pernah naik. Mungkin nanti kalau misalnya naik bus, kalau Ai tiba-tiba naik bus, berarti busnya ada Tarsus, tarif khususnya.
0: Tarif khusus. Aduh, coba.
2: Soalnya Taksaka juga dia punya tarif khusus loh. Meskipun harganya berapa? 1.500, 1.200.
0: Tarif khususnya untuk
2: Beli di 2 jam. Enggak, beli di 2 jam sebelum keberangkatan.
0: Oh, itu mah untung-untungan.
2: Iya, makanya. Tapi kan lumayan. Kali-kali naik Taksaka, panorami ke Jogja, coba.
0: Tapi pengen.
2: Iya kan?
0: Ayo kapan yuk, kesana yuk. MP3 go to Jogja.
2: Nah, itu tuh.
0: Ya, nantilah kita sama sekretaris kita biar di ACC gitu ya.
2: Iya lagi.
0: Sama manajer kita. Pokoknya mereka lah yang budgetin lah.
2: Tengah sekalian aja family gathering gak sih?
0: Itu dia ya. Soalnya waktu itu pernah family gathering mau di luar pun gak jadi-jadi.
2: Iya, karena kan kita tahun pertama di sini ya. Kok tahun pertama apa namanya? Perayaan 2025.
0: Pergantian
2: tahun 2025 akhir ke 2026 di sini jadinya. Yes.
0: Nanti kita bakal family gathering. 2026 family gathering-nya puncak kali ya. Atau Jogja atau Bali.
2: Boleh
0: wow.
2: Kali ya. Nah, nanti pasti pulang dari sana kita punya cerita masing-masing.
0: Yes.
2: Nah, biasa nih kalau kita habis wisata ke satu kota atau ke suatu tempat kan kayak kota itu tuh kasih kalimat gak sih?
0: Betul, kayak ngasih tahu atau sesuatu ke kita biar kita tuh balik lagi.
2: Iya. Wah, nanti deh kita bahas ya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang kalian pernah ke satu daerah itu, terus kalau kalian bisa bayangkan daerah itu bilang apa ke diri kalian, boleh dong WhatsApp aja di WhatsApp Prima.
0: Betul, di 0853 2189 9582.

0: Oke. Apa nih, Des? Kalau misalkan kota itu bisa ngomong.
1: Ini.
0: Kalau Bandung bisa ngomong, dia bakal ngomong?
1: Kalau Bandung bisa ngomong pasti.
0: Kalau Bandung bisa ngomong.
1: Kalau bulan itu mah bulan. Kalau bulan bisa ngomong ya.
0: Itu lagunya apa? Yang dari Jakarta itu yang
1: Bukan lagi.
0: Bukan, Dul.
1: Dul. Emang iya?
0: Iya.
1: Dul siapa? Dul Sumbang. Dul Sumbang ya, bener Dul Sumbang. Dul. Bukan si Dul anak Betawi. Beda lagi ya, Dul Sumbang. Kalau nah kan lagi dicari nih sama Sahil nih.
0: Halo. Dul Sumbang ya.
1: Ya, benar Dul Sumbang. Kalau Bandung bisa ngomong itu pasti dia selalu bilang ke kita yang suka main ke sana, jangan lupa balik lagi ya. Itu kena banget lagi. Soalnya vibes Bandung tuh sejuk, terus juga ya meskipun macet ya.
0: Iya, macet banget apalagi di kota ya.
1: Iya. Macet sebenarnya macet banget.
0: Akhirnya waktu pertama kali itu yang mogok-mogok gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya lancar jaya biasa aja gitu. Sumpah-sumpah banget. Padet.
1: Enggak tahu kenapa ya, mungkin karena Bandung sebenarnya tuh kota yang kecil menurut saya.
0: Emang kecil kan?
1: Kecil kan, terus juga jalannya enggak ada yang selebar itu. Ya, ya cukuplah dua mobil dan itu enggak bisa yang nyalip-nyalipan apa gimana.
0: Bener.
1: Tapi tuh kayak vibes ngangeninnya, terus juga apa ya? Jalan-jalannya liburan di Bandung tuh kayak berasa aja gitu.
0: Betul, aja jadi keinget. Jadi pengen main lagi tapi nggak tahu kemana ya. Bandung tuh kayak ini enggak sih, sejuta makanan, kopi-kopian.
1: Oh iya,
0: tempat-tempat.
1: Kalau Bandung tuh bukan kopi, dia mah makan makanan yang pedes.
0: Pedes ya?
1: Iya, kan Jawa Barat biasa. Iya.
0: Dan itu enggak sih makanan-makanan viral itu tuh rata-rata dari Bandung. Dan kalau misalkan viral makanan itu pun kita di komen tuh langsung cek dan kota itu lagi.
1: Iya lagi. Dan kota itu lagi. Ada satu makanan yang sampai sekarang saya penasaran banget di Bandung itu. Apa pizza. Itu? Tapi dia dari bukan dari dough ya. You tahu dough? Dough itu kan bahan tepung. Sebelum ya, tepung.
0: Sebelum jadi.
1: Sebelum jadi pizza kan. Nah, ini bukan pakai dough, tapi dia pakai roti tawar.
0: Oh iya.
1: Iya, itu di Bandung katanya waktu itu lewat di FYPI. Ih, penasaran itu gimana ya rasanya ya?
0: Apa kayak roti aja enggak sih?
1: Nah, roti dikasih roti selai pizza gitu ya. Iya, sepertinya sih. Terus juga ada yang di deket apa gedung sate. Sate apa ya? Sate koyor atau sate apa gitu?
0: Sate gedung kali, bukan?
1: Nah, sate ya itu di sate yang di gedungnya. Ada di sekitaran situ yang jual sate itu viral banget rame. Entah sate koyor, entah sate apa, pokoknya di situ rame banget. Banyak pelajar mahasiswa ya? Mahasiswa yang beli di situ kalau pulang abis kuliah.
0: Oh gitu.
1: Iya, katanya
0: kalau
1: enak.
0: Kalau enggak sih? Namanya sate kere enggak sih?
1: Enggak tahu. Kalau sate kere itu yang dijual sama ibu-ibu mie manggul enggak sih?
0: Iya
1: kan?
0: Di Malioboro
1: kan? Jadi yang jualan gak satu ibu-ibu doang kan?
0: Iya.
1: Oh
0: iya tahu?
1: Saya belum pernah beli soalnya, cuma ngelihat doang ibu-ibu
0: sama,
1: itu lewat.
0: Sama, juga. Oh. Waktu itu kayak liatin gitu kan, di tahun ini mau sate kere gitu ya. Terus karena saya orang situ dan merasa bakal balik lagi ya, gak bakal.
1: Tapi emang sate kere juga sama-sama dari gaji apa? Bukan gaji, apa itu namanya? Sahil?
0: Jando.
1: Ya, jando. Soalnya kan koyor kan dari jando. Setahu saya.
0: Dari Jogja juga dia.
1: Terus apa tuh?
0: Terbuat dari apa gitu ya? Terbuat dari apa?
1: sate kere berarti iya kalau sate kere.
0: Oh, sate kere terbuat dari tempe gabus, kadang jeroan sapi atau lemak ya, jando.
1: Ah iya benar, berarti daleman sapi atau lemak ya itu sate
0: apa?
1: Kere.
0: Yang di Bandung?
1: Koyor, kayaknya deh.
0: Koyor. Oh sama.
1: Sama kan?
0: Oh sama, namanya juga beda ya paling.
1: Iya itu katanya enak banget, jujur li, pengen banget deh
0: jando.
1: Rasanya
0: sate
1: lagi.
0: Kere. Memang harganya yang kalau sate kere itu murah, seribuan. Dua ke 2.000 ya waktu itu ya.
1: Itu ada di Jogja.
0: Belum sempat nyobain.
1: Nah kalau tadi Bandung bisa ngomong, sekarang gantian Jogja coba. Yuk kan sering ke Jogja nih, nggak yang cuma transit doang kayak ayah kan?

0: Wan harus ke sono tuh ke Jogja, eh harus pasti lewatin gitu.
1: Oh, nah, gitu. Ya emang beda orang beda ini ya. Ay, meskipun setiap tahun pulangnya ke Jakarta gitu ya, kalau sama orang tua Lebaran, tapi tetap aja Jakarta tuh kayak menanti-nanti kehadiran Ay datang lagi gitu buat ke Jakarta.
0: Mungkin kalau Bandung apa?
1: Kalau Bandung tadi kan jangan lupa balik lagi ya kalau nggak salah ya. Ay tadi bilang. Eh lupa lagi. Eh tadi bilang asal ini nih, tapi emang iya kok jangan lupa balik lagi ya. Iya.
0: Tapi nah, kalau mungkin misalkan Ay sebagai orang Jogja pasti selalu kangen sih. Kalau misalkan mungkin kan kalau Bandung menurut ya jangan lupa balik lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin Jogja kayak ada tambahan ini apa pernyataan gitu kayak kangen ya.
1: Oke.
0: Cepet balik lagi ya, gitu. Kayak kadang pengen cepet-cepet kesana meskipun Ay biasa aja kalau ke Jogja. Cuman Ay pengen ke Jogja tuh kayak ada rasa aman aja di Jogja.
1: Oh iya benar, yeah. Iya benar. Di Jogja tuh rasanya aman banget. Jogja. Serius, meskipun dulu pas pertama kali IPPL di sana tuh ada rasa nggak amannya karena di sana kan ini ya ada apa itu namanya yang suka bacok-bacok.
0: Curanmor, bukan? Begal.
1: Iya begal, tapi ada istilahnya.
0: Ini istilah Jogjanya
1: ada istilah Jogjanya nih. Ada chat WhatsApp yang masuk.
0: Tapi nanti kita bakal baca dulu setelah yang lagu ini.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Ada emang sih Des, kalau misalkan
1: apa itu?
0: Kita sudah biasa dengan orang yang kita cintai di kota tersebut. Terus kalau orang itu hilang, kota itu tuh udah gak sama lagi, Des.
1: Iya lagi, benar-benar banget.
0: Kayak lagu dari Nadif Bahasa Lama tadi yang kota ini tak sama tanpamu. Di liriknya aja kayak kota ini tak sama tanpamu, masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini mungkin 3 atau 4 tahun lagi.
1: Iya kan gak mungkin kalau udah berpisah.
0: Iya juga sih, apalagi
1: 3-4 tahun lagi mungkin.
0: Apalagi kalau yang kuliah-kuliah gitu ya. Yang jadian di kampus terus dia balik ke kota asalnya.
1: Nah.
0: Aduh.
1: Paling ketemuannya nanti pas lagi reuni. Udah punya anak. Baru. Aduh.
0: Itu bukan kota tak sama lagi ceramah itu mah.
1: Bukan, ya iya.
0: Kota indah waktu bersamamu.
1: Kota ini bersamamu.
0: Itu kayaknya bagus deh, ya.
1: Kota ini indah waktu bersamamu.
0: Keren banget buat jadi lu lagu. Itu pasti bakal hype tuh kalau bisa dinyanyi lagi ya.
1: Iya,
0: lagu dari Nadim ini emang gak pernah salah sih. Dari Bergema Untuk Selamanya, terus Penjaga Hati.
1: Benar.
0: Yang kan ku arung itu jelaut sang.
1: Itu sama-sama lagu dari Nadif kan ya?
0: Iya, itu lagu apa ya? Penjaga Hati ya?
1: Iya, itu lagu anak Gen Z tuh sekarang enggak tahu kenapa lagi galau-galau ya di tahun 2026 ini. Tapi enggak Nadif Bahasa Lama ya.
0: Oh,
1: Kota
0: Indah
1: Sama Tanpamu itu 2024 ya?
0: Iya.
1: Heeh, 2024. Wah. Ya rekan Prima, kalau ngomongin kota tuh emang banyak banget mungkin yang dibahas. Karena di sini ada satu WhatsApp yang masuk nih.
0: Apa tuh?
1: Ada dari Tiwi.
0: Tiwi.
1: Kita tahu kan Tiwi orang Indramayu ya. Dia asli Indramayu banget nih. Dia bilang gini, tahu gak sih kak, kalau Indramayu bisa cerita, mungkin ya menurut aku dia bakal bilang terima kasih sudah menjadikanku tempat untuk tumbuh, pulang dan selalu dirindukan.
0: Tim ini kayak temennya AI banget.
1: Iya, benar. Tapi emang iya sih. Karena iya kan sih. Banyak dari orang Indramayu yang PMI ya.
0: Iya,
1: entah
0: bener.
1: PMI entah itu keluar apa kerja di luar kota gitu kan. Makanya
0: kalau luar kota mah bukan PMI ya, merantau.
1: Iya, makanya merantau. Ada yang PMI, ada yang merantau. Nah, yang PMI ini kan mereka mungkin contoh kayak penonton kita yang di live TikTok kan, mereka ada yang rindu banget deh Haurgelis, rindu banget deh Indramayu, gimana kabarnya.
0: Itu dia tuh. Ini tau gak sih dia sempat waktu itu ada yang ngomong ya.
1: Kenapa tuh?
0: Rindu banget Haurgelis.
1: Iya.
0: Enggak, pas aku tanyain dia di mana?
1: Di mana?
0: Di Indramayu kota.
1: Nah, kan. Iya,
0: dia ngerasa beda kecamatan doang.
1: Iya, dikira kita mah lagi di luar negeri gitu ya. Ternyata dia ada di Indramayu kota. Tapi gak apa-apa, kan memang cukup lumayan jauh dari Haurgelis ke Indramayu kota.
0: Iya sih, bener sih, lumayan jauh, bener.
1: Iya, ya intinya malah buat rekan Prima mungkin yang lagi merantau di jauh sana daripada orang tua ya kan. Ya, intinya jangan lupa pulang.
0: Udah, jangan lupa pulang dan lupa istirahat, mandi bersih-bersih, tidur.
1: Lah.
0: Enggak bener ya. Itu mah kita nanti kalau bilang ini siaran karena mau udah mau jam 9 aja gitu, guys. Kita harus pamit undur diri juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener, Disti mau ini guys, mau bobo cantik dulu, guys.
0: Buset, bobo cantik ya.
1: Hari ini apa ya? Hari Jumat ya, besok Sabtu. Alhamdulillah.
0: Besok.
1: Betul.
0: Aku bakal siaran
1: bareng
0: para pemuda Gen Z pastinya di organisasi Hadapi Banten.
1: Nah itu guys,
0: pantengin aja.
1: Betul, buat kalian nih ya yang lagi dengerin kita berdua di MP3 yang penasaran bakalan ada pembahasan apa besok dengan para Gen Z para Gen Z dari daerah Banten ya.
0: Iya.
1: Daerah Banten, kalian dengerin aja MP3 guys.
0: Oke deh, aku
1: sambil. Jangan lupa.
0: Betul.
1: Abis ini ada Bang Abe.
0: Betul. Ini dia Bang Abe.
1: Bang Abe di rekam. Rock Session guys. Yang mau request lagu Rock Session bisa langsung kalian join aja di live TikTok atau langsung di WhatsApp gitu guys.
0: Betul. Jadi Pak request Bang Abe juga boleh.
1: Oh.
0: Jadi aku Sahil.
1: Aku Disti.
0: Pamit dulu diri.
1: Assalamualaikum
0: Merdeka. Radio Prima 98 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Ya, kembali lagi di Prima Rock Session sama Abe malam ini ya. Tak terasa udah Jumat malam lagi aja buat rekan Prima semua. Gimana kabarnya rekan Prima setelah satu minggu ini? Kira-kira kita sampai di Jumat malam. Dan malam ini kita bakal puterin lagu-lagu rock kesayangan kalian sampai jam 11 nanti malam. Dan tentunya juga banyak info-info update terkini di seputar Indramayu ya, buat rekan Prima semua menikmati Jumat malamnya hari ini. Ya, udah, deadline-deadline udah selesai lah ya, garap-garapan, kelar gitu kan. Yes, udah kita berhasil melalui minggu ini. Dari minggu ke minggu ya pokoknya. Dari minggu ke minggu. Dan Abe mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat manapun ya. Alhamdulillah Prima 95,8 FM saat ini sudah bisa kita nikmati dari berbagai platform. Jadi untuk pertama Abe mau menyapa buat yang dengerin lewat analog nih ya, yang baterai, yang colokan, yang di kendaraan, selamat malam semuanya. Khusus yang di kendaraan ya, safe drive, selamat menikmati perjalanan malamnya di seputar, di sekitar Indramayu ini. Ya mungkin yang lewat Pantura atau lewat mana ya, dengerin 95,8 FM. Kita bakal puterin lagu-lagu rock, jadi nikmati perjalanan malam kalian. Juga Abe mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Yo, wow. Web streaming kesayangan kalian pastinya. Dan juga yang lewat aplikasi Noise. Biasanya sih yang dengerin lewat aplikasi Noise tuh ini ya, para wong reang yang berapa istilahnya, merantau. Gak tahu, pokoknya keluar di luar Indramayu ya, luar Indramayu atau di luar Indonesia, biasanya juga nyangkut lewat aplikasi Noise kesayangan kalian. Buat baru yang pertama cari aja Prima FM, Prima 95,8 FM Indramayu, add to favorite. Ya, selamat malam semuanya. Di sini sih malam ya, nggak tahu di tempat kalian jam berapa. Ya pokoknya kita samain aja lah ya kira-kira. Terus juga Abe mau nyapa buat rekan Prima yang dengerin via radiogarden.com. Yo, seru banget ya pastinya. Kalau lagi gabut asik sih sebenarnya. Walaupun kalau Abe tidak recommended untuk keseharian karena agak-agak boros baterai sebenarnya sih kalau pakai itu. Testimoni beberapa rekan Prima yang dengerin via Radio Garden, cuman emang asik karena kita bisa jalan-jalan ya. Dia bentuknya kan Google kayak Maps gitu kan. Jadi bisa jalan-jalan. Dan yang pasti Abi juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang selalu menikmati dan udah join nih di live-nya TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Halo semua, udah ada siapa aja nih? Kita sapa-sapa dulu. Ada nasi kuning Mama Hawi. Iya, baru pulang jualan langsung hadir. Alhamdulillah. Laris ya Mama Hawi ya. Ada Juje juga, ada Wulan. Wulan yang gue baru bangun nih. Ada siapa lagi di sini? Ada Indra. Wow. Ada Salma, ada wah banyak ya. Pokoknya selamat menikmati aja. Kita akan puterin ya, mau nyapa satu-satu. Listnya banyak nih. Scrollnya jauh ya. Dan buat rekan Prima yang mau request bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Rock Indonesia atau rock barat ya. Nanti Abe masukin ke playlist. Dan kita udah dengerin tadi Crying dari Aerosmith untuk membuka apa malam yang rock and roll banget malam ini. Suasananya gimana? Tempat kalian udah ada yang hujan belum? Sini sih masih panas ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini dari Blink 182. Apa bahasa Inggrisnya? Blink 182 gitu lah ya katanya. Blink 182 aja. Blink 182, I Miss You. Stay tuned on Prima Rock Session.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Prima Radio 95,8 FM.
1: Yo, kita kembali lagi masih di Prima Rock Session malam ini. Hehe. Oke. Malam ini tuh ada beberapa berita yang AB rangkum sebenarnya buat rekan Prima. Sebelum kita lanjut dengerin musik lagi ya. Nih, aku mau bacain info-info teraktual buat rekan Prima semua pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kayaknya perlu nyapa dulu sih. Ini ada yang beberapa nyapa tadi di TikTok. Ini mood malam bang, pengen lagu Avenged Sevenfold, Dear God ada nggak? Oke, okay. Avenged ada. Pelangi di matamu, oh request-request ya. Oke, okay, request-request nanti aku masukin ya. Ini ada request dari Avenged Sevenfold dari Anser Diansa, Dear God. Oke, okay, nanti aku masukin. Ada juga Pelangi di matamu, Jamrud dari Wulan. Oke, okay, ntar aku masukin semuanya. Oke, okay, rekam Prima semua. Berita pertama ini geger geden ini. Terjadi kebakaran besar di pelabuhan Karangasong nih rekan Prima. Jadi kebakaran hebat menghanguskan 3 unit kapal nelayan berukuran besar GT95, 1 mobil Fortuner, 2 sepeda motor dan sebuah warung warga di kawasan pelabuhan perikanan Karangasong. Nah, pihak kepolisian ini mengungkapkan bahwa api diduga dipicu oleh percikan mesin pompa. Ya, sanyo ya. Diduga dipicu oleh percikan mesin pompa Sanyo saat proses transfer bahan bakar solar antar toren ke KM Bintang Samudra Queen. Total kerugian material ditaksir mencapai 6,6 miliar, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. Nah, ini beredar video-videonya juga di jagat sosial media ya, sosial di Instagram ini di akun Republik Jabar. Nah, ini ada liputannya, videonya ini kebakaran hebat melanda ya pada 6 Agustus kemarin. Oh. Sekitar pukul 13.00 jadi kejadiannya itu. Ya. Terus berita selanjutnya ini masih terkait kebakaran ini. Jadi tren kebakaran meningkat nih rekan Prima. Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Indramayu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini. Jadi terjadi lonjakan kasus kebakaran lahan dan pemukiman yang dipicu oleh faktor kelalaian maupun konsleting listrik gitu. Nah, jadi seiring meningkatnya tren ini, jadi kita dari Damkar ya, Dinas Pemadam Kebakaran mengingatkan kita semua kembali untuk waspada terkait potensi terjadi kebakaran khususnya yang disebabkan oleh faktor kelalaian dan konsleting listrik gitu. Karena udara panas dan angin kering, jadi ketika terjadi percikan api itu bisa memicu kebakaran yang besar. Jadi kita diimbau rekan Prima semua untuk tetap waspada. Itu berita pembuka pada malam hari ini. Dan kita akan lanjut dengerin berikutnya, lagu berikutnya, sambil aku masukin buat request yang udah masuk tadi. Kita dengerin dulu lagu berikut ini dari Edane, Kau Pikir Kaulah Segalanya. Buat kamu rekan Prima, stay tune on Prima Rock Session.

Masih ada bersama Abe ya di Prima Rock Station. Ini barusan dah kau pikir kau lo segalanya dan nih. By the way, ini buat rekan Prima yang mungkin lagi nonton ini nih bola ya, yeah, Indonesia versus Singapura ya, ada update tadi masuk. Skor 1-1. Ya, yeah, menegangkan enggak sih? Ya. Yeah. Di menit 68 ya AFF, Piala AFF nih. Gimana? Deg-degan enggak? Lihat sih shotnya lumayan ya, sama ya. Paling ball positionnya Indonesia sejauh ini masih unggul dalam posisi 60%. Dan selamat menikmati buat rekan Bima yang sedang nonton Indonesia versus Singapura dimanapun kalian berada. Yeah, menit 68 guys. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Kali ini ada request dari Hans. Ini dengan Avenged Sevenfold dengan Dear God. Ya, yeah. Kalau Dear God tuh ini ya lagu-lagu, sebenarnya itu lagu yang apa ya, syahdu sih. Karena kita ini ya kayak ada titipan doa gitu, asik. Di tengah kerasnya distorsi kehidupan kan, kita melangitkan doa kepada Tuhan. Entah untuk apapun itu ya, mendoakan kekasih, mendoakan hidup ini, apapun pokoknya. Ya ini dia, Dear God, Avenged Sevenfold, request dari Hans. Buat rekan Prima semua, stay tune on Prima Rock Session.

By the way, ini tuh ada ini ya, ada semacam sambatan bahwa kok akhir-akhir ini waktu kok cepet banget ya berlalunya. Tau-tau udah weekend aja. Apa rekan Prima ada yang ngerasain gitu juga gak ya? Ya tau-tau udah semenjak masuk bulan Agustus ini tuh waktu berjalan cepat ya. Tau-tau udah malam aja. Tau-tau udah malam aja. Kalau Juli kemarin udah satu panjang ya, kayak gak habis-habis bulan Juli. Ya alhamdulillah udah lewat ya 5 pekan yang yang luar biasa ya selama bulan Juli. Ya gak habis-habis, sekarang udah masuk Agustus. Ya alhamdulillah ya, waktu kembali berjalan cepat lagi. Atau mungkin ada yang ngerasa ya relatif ya, kayaknya sama aja sih ngambil lambat-lambat juga. Pengen malam, gak malam-malam gitu, panas. Apalagi kalau lagi panas banget ya. Duh kapan ini senjanya tuh, kapan sorenya gitu. Ya, di malam ini buat rekan Prima semua yang menikmati aktivitas apapun, selamat beraktivitas di Jumat malam. Ya, mungkin yang udah kelar jadwal kerjanya ya, bisa ada yang masuk Senin sampai Jumat, berarti ini udah weekend. Yang Senin sampai Sabtu ya masih satu hari lagi gitu. Atau malah yang ada yang beda gitu, malah masuknya weekend gitu. Dan buat rekan Prima yang masuk shift malam, abe ucapin selamat bekerja dan selamat beraktivitas, garap-garap apapun ya. Ya di jam 9:30 ini semakin bersemangat lah. Biar makin semangat kita pastinya dengerin lagu-lagu rock di Prima 95,8 FM. Dan kita udah putar tadi Dear God dari Avenged Sevenfold, Request dari Hans. Ya kayaknya Pejuang LDR atau lagi Hati yang Syahdu, emang enak sih dengerin Dear God gitu ya. Kita ya ada beberapa harapan-harapan tuh yang kita tuh nggak bisa emang cerita sama orang lain, kita cuma bisa cerita ke Tuhan gitu kan. Jadi kita simpan dalam doa-doa gitu guys. Nah kalau lagu berikut ini request dari Wulan, ini dari Jamrud, Pelangi di Matamu. Kalau dengar lagu ini hits era tahun berapa ya? Ini 2000-an. Ya, Jamrud, Pelangi di Matamu. Romantis, kalau ini romantis sih. Lagi bucin-bucin ya, mungkin buat rekan-rekan Prima yang lagi bucin. Nah, lagu ini cocok buat kamu. Stay tune terus. Oh,

0: lagi ya di Prima Rock Station. Ya mau bilang mengguncang frekuensi mengajar sunyi, cuman kayak temanya pada malam hari ini tuh ini ya, rock-rock yang slow-slow dulu kali ya. Mungkin Sabtu gitu, yang kenceng-kenceng. Nah, berikut ini ada beberapa berita lain. Ini terkait dunia pertanian. Ini bukan rekan Prima ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Indramayu ini mengkonfirmasi bahwa dari total 125 ribu hektar lahan sawah, baru sekitar 2 ribu hektar, 1,6% aja yang baru terproteksi gitu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi bentar, mana tadi ya? Jadi nih, dinas, jadi pemerintah Kabupaten Indramayu itu ceritanya lagi mengadakan program memperkuat perlindungan bagi petani melalui program asuransi usaha tani padi. Jadi mungkin rekan Prima nih yang saudaranya, keluarganya atau temannya ini petani gitu. Nah, ini jadi pemerintah Kabupaten Indramayu lagi menggulirkan program perlindungan di tengah musim kemarau ini. Nah, kabarnya ini, jadi tahun ini sekitar 2.000 hektar atau sekitar 1,6% lahan sawah itu sedang diprioritaskan menjadi peserta program tersebut. Jadi sebagai upaya meminimalkan kerugian petani akibat bencana pertanian, salah satunya kemarau ini panjang. Nah, ini dilansir dari fokuspantura.com. Ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu Dr. Randes Haji Sugeng Herianto menjelaskan bahwa AUTP merupakan bentuk perlindungan pemerintah agar petani tetap memiliki kepastian berusaha meski menghadapi resiko seperti kekeringan. Nah, selain itu menurut Sugeng, program ini di Kabupaten Indramayu masih dibilang terbatas. Jadi, hanya bisa mengakomodir sekitar 2.000 hektar sawah yang terproteksi program tersebut. Jadi bekerja sama juga dengan Jasindo. Nah, ini kalaupun terjadi, jadi kan ini modelnya asuransi ya. Nah, kalau seperti apa yang bisa masuk kategori itu bisa diganti kerugiannya? Ini syarat, ada syaratnya, kerusakannya minimal 70% berdasarkan rekomendasi teman-teman POPT yang mengajukan klaim. Jadi gitu. Pernyataan tersebut disampaikan kepada fokuspantura.com gitu selaku menghadiri musyawarah di aula Kecamatan Anjatan pada Selasa 4 Agustus tempo hari gitu. Berkan Prima. Ya, jadi ya agak-agak ini ya, kalau di tengah musim kemarau ini kan udah pada kering gitu kan. Terus juga kemarin proses apa dari Pak Bupati, Pak Luki Hakim, irigasi ya terkait pengairan gitu kan, sampai melibatkan segala macam damkar, PDAM gitu. Jadi memang sepatutnya sih ada suatu sistematika pencegahan dan mitigasi sih kalau menurut Abe, yang itu ketika menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Karena kan kalau pertanian itu apalagi bahan makanan pokok ya, ketika misalnya gagal panen serempak di berbagai wilayah, berarti kan stok bulognya menipis, distribusi beras dan pangan pokok jadi menurun. Ini ya, jadi kelangkaan dan harga-harga jadi makin naik gitu kan. Kayak bisa katalis memacu kenaikan-kenaikan harga yang lain gitu. Jadi sebagai negara maritim gitu kan, memang sih kita perlunya ada konsentrasi, entah gimana ya, mungkin para ahli-ahli di atas sana gitu, para pejabat, jadi memikirkan sistem itu sih. Ya udah deh, kita lanjut lagi aja. Lagu berikut ini masih slow-slowan, ada Firehouse, I Live My Life For You. Sebut rekan Prima, stay tune terus on Prima Rock Station.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Gembira, gembira,
0: kabar,

Yo yo, masih bersama Bek, kita kembali lagi di Prima Rock Session. Ya, malam ini menemani Jumat malam. Enaknya sih kalau gak kemana-mana ya, itu bisa sambil, kalau dengerin lagu rock ya pastinya sambil ngopi ya, minum-minuman hangat gitu. Di teras sih seru sih sebenarnya, gitu kan. Main-main game juga bisa, asik banget sih. Crossing, scroll-scroll juga. Yang pasti bisa melepas apa ya. Udah satu minggu kita lewatin sama Senin sampai Jumat ini dengan berbagai macam lika-liku deh ceritanya ya. Yeah. Udah saatnya kita pemanasan menuju weekend gitu. Di Jumat malam ini pastinya ya rekan Prima. Kita masih ada beberapa info teraktual buat rekan Prima semua, cuman kita enjoy dulu aja lagu-lagu berikut ini. Dan ini udah ada request masuk juga dari Bang Chandra Polar. Ini MCPR Bara dalam Gulita. So stay tune terus di Prima Rock Session. Masih banyak lagu yang

Asik. Yo, masih bersama Abi di Primo Rock Session, menemani Jumat malam kalian semua ya, rekan Primo. Udah kita dengerin tadi Jet Liar dengan Gadis Malamnya, dan barusan Slipknot dengan Psikososial. By the way, ngomongin lagu Psikososial berikut tadi, barusan itu lagi ada hype sih. Jadi lagu lama yang kembali naik ini dari Slipknot dengan Unexpectedly, secara tak terduga ya, gak expect kalau kata ini zaman sekarang kan, itu dipakai buat tren ini dance cute gitu loh. Jadi banyak kayak apa, gadis cewek gitu kan di TikTok, di Instagram pakai gerakan imut, cuman backsoundnya pakai Psikososialnya Slipknot, jadi kayak kontras gitu, Unexpectedly. Jadi lagu itu ternyata benar-benar menentukan ya. Menentukan yang jadi nggak pargoy, jadinya kayak wes terus metal nih, soalnya kok imut gitu ya. Ya, by the way, rekan Prima, ini ada update terkait dunia olahraga ya. Pada malam hari ini, Indonesia versus Singapura itu telah menyelesaikan laga pada malam hari ini dengan skor imbang 1-1 di Piala AFF, dan menempatkan Indonesia pada ke posisi ketiga klasemen, sedangkan Singapura di posisi kedua gitu ya. Dengan puncak klasemen saat ini ada diraih oleh Vietnam. By the way, sedikit info ini, statistik pertandingan ya ampun, maklum ya bukan komentator olahraga gitu. Statistik pertandingannya pada malam hari ini, Indonesia versus Singapura itu, jadi tembakannya sama imbang ya, 10 shots on targetnya ada Indonesia 2 dan Singapura 6 ya, terhalang ini ya, cukup agresif dari Singapura di 6. Namun dengan position Indonesia sebenarnya unggul di 60% dengan Singapura 40%. Ya, fullsnya Indonesia 15, Singapura 7. Kartu kuning Indonesia mendapatkan 4 dan Singapura mendapatkan 3. Red card tanpa red card, offside Indonesia 3 dan Singapura 1. Sepak sudutnya yaitu corner, tendangan pojok itu Indonesia 7, Singapura 3. Dan dengan begitu perolehan akhirnya seperti yang tadi Abi sampaikan, bahwa Indonesia menempati posisi ketiga klasemen dan Singapura pada posisi kedua. Begitu update-nya seputar Piala AFF malam hari ini, barusan banget ya gitu. Dan berita lain ini datang dari seputar politik dan humaniora ini, rekan Prima. Jadi puluhan siswa SMK, ini ada kabar, puluhan siswa SMK dan mahasiswa ini hadiri public discussion di Gedung Kesenian Indramayu. Oke, ada apa nih? Public discussion di Gedung Kesenian Indramayu. Mungkin rekan Prima ada yang tahu nih. Ini dilansir dari kicaunews.com ya. Puluhan siswa SMK dan mahasiswa di Indramayu berkumpul dalam acara public discussion bertujuk membangun kesadaran politik pemuda yang digelar pada Kamis, berarti kemarin ini, 6 Agustus 2026, di Gedung Kesenian Indramayu. Ini acara ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu Hilal Hilmawan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Waslani, Direktur DPK Trisakti, M. Hanif Albi Yuhandana, Direktur Digital Talent Academy, dan LSP Cyber Data. Oke. Diskusi ini bertujuan mengajak generasi muda untuk tidak apatis, melek politik, dan tidak alergi terhadap politik, serta berani mengambil bagian dalam proses demokrasi. Nah, ini disampaikan. Jadi politik menentukan masa depan pemuda. Dalam pemaparannya, Hilal Hilmawan menegaskan bahwa politik bukanlah hal yang kotor dan jauh dari kehidupan anak muda. Justru, nah, beliau mengatakan di sini, justru semua kebijakan yang berdampak ke hidup pemuda, mulai dari lapangan kerja, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga harga kebutuhan pokok, itu lahir dari keputusan politik, tegas Hilal. Nah, ini menurutnya jika pemuda memilih diam dan tidak peduli, maka masa depan daerah akan ditentukan oleh orang lain. Untuk itu pemuda harus paham, peduli, dan ikut mengambil peran. Iya sih, kalau menurut Abi juga, kadang kita juga kan gimana ya, kalau masalah pengelolaan daerah, memang kita butuh sumber daya manusia. Artinya pejabat-pejabat politik yang memang dari rakyat Dermayu, wong reang sendiri. Dan tentunya kita gak bisa gitu kan, ketika generasi muda Indramayu
pada masanya nanti menempati posisi tampuk kepemimpinan pengelolaan daerah, pemerintahan daerah. Gak paham gitu kan, memang sangat disayangkan. Jadi ya memang bagus sih sebenarnya idenya, wacananya. Jadi rekan-rekan Rima ini yang muda-muda ya mulai menata dan membangun diri, karena suatu saat masa depan Indramayu ada di tangan kalian semua. Asik, di tangan kita ya, aku juga masih muda sih. Ini gak aku lanjut nih. Benahi Indramayu lewat jalur struktural dan kultural. Jadi Hilal berharap tokoh pemuda, siswa SMK dan mahasiswa bisa menjadi motor penggerak memajukan kota Indramayu. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, membangun infrastruktur desa, hingga menciptakan lapangan kerja. Untuk itu kita ajukan pemuda bagaimana cara ajak pemuda bagaimana cara membenahi kota Indramayu. Pertama dari sisi struktural, yaitu aturan dan kebijakan dari pemerintah daerah itu seperti apa, sistemnya bagaimana. Kedua dari sisi kultural, yaitu pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang harus kita ubah, jelas Hilmawan. Ia juga menyoroti nih kehadiran industri di Indramayu. Ya, kita kan ini ya udah mulai masuk sebagai kabupaten industri ya sekarang. Udah apalagi Subang gitu kan, deket banget nih kawasannya, Sentra pabrik BYD itu. Nah ini kita lanjut nih ya, abis lanjutin. Ini menurutnya industri harus mampu menjawab persoalan pengangguran dan menggerakkan ekonomi daerah. Betul banget. Nah, beliau mengatakan, apakah regulasi dari pemerintah daerah sudah siap menghadapi industri? Apakah industri benar-benar bisa menyerap tenaga kerja lokal? Nah, ini PR besar kita bersama, ujarnya. Gitu. Ini, jadi Indramayu punya banyak PR ya yang harus diperbaiki memang. Ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa, ini kewajiban kita bersama-sama nih, Wong Reang, untuk terus mengembangkan SDM dan kita melek terhadap isu-isu politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Jadi setiap kebijakan itu tepat sasaran, dan itu buat siapa sih? Gitu, buat kita nggak sih? Kalaupun ada kekeliruan itu dari segi mananya, pengawasannya seperti apa, controllingnya seperti apa gitu. Jadi bisa lebih transparan, karena kan sering kan kalau isu-isu politik tuh narasi-narasi yang berbeda, kritik-kritik, kadang tuh lebih ke sentimen, sedangkan kita tuh seringkali kehilangan poin bagaimana seharusnya tata kelola yang baik gitu. Kalau komentator aja kan, kritik aja kan, sebenarnya tinggal puas nggak puas aja kan, sentimen. Cuman bagaimana seharusnya tata kelola yang baik, nah itu butuh kemampuan teknikal, kemampuan pola pikir, kemampuan sumber daya yang memang itu merata dari warga kita selaku yang terlibat dalam proses demokrasi. Karena kan pejabat ya dari rakyat kan, gitu. Ya, itu cuplikan sederhana info-info aktual pada malam ini ya. Ini jarang sih, memang jarang banget pendidikan apa diskursus-diskursus kayak gini ke kaula muda tuh memang jarang gitu. Jadi kalau abis sih ngeliat berita kayak gini cukup mengapresiasi ya. Jadi ya Wong Reang, rekan-rekan muda semuanya, jadi ada edukasi yang lebih gitu. Kita kalaupun harus kritis tuh dari mana, di mana dan bagaimana, kita tuh punya pertanyaan dan yang tepat gitu loh, sebelum sekedar menyalahkan atau gimana. Jadi ada point of view-nya yang jelas sih kalau gitu. Yaudah, kita lanjut lagi aja ya. Masih ada beberapa berita lagi, cuman kita dengerin lagu berikut ini dari Coil, kenyataan dalam dunia fantasi. Stay tune on Prima Rock Session.

Udah steria pokoknya deh, mus. Dari koil kenyataan dalam dunia fantasi disambut ya, Muse dan Hysteria. Udah adu-aduan bahas itu pokoknya deh. Ding ding ding ding ding ding. Wais, mantep. Gimana? Jumat malamnya rekam prima semua. Pastinya ini ya, Asoy G-Boy seru banget. Mungkin yang habis keluar hangout baru nyampe rumah gitu kan. Ya, selamat beristirahat. Ya, udah happy-happy keluar. Buat yang rebahan dari tadi juga asik ya, moga makin seru ya, sambil dengerin lagu-lagu rock yang udah kita putar dari tadi dan info-info teraktual lainnya gitu kan. Dan kita masih ada waktu 30 menit ke depan di Prima Rock Session. Tapi mau mengingatkan, jadi Prima 95,8 FM kita punya banyak program yang bisa rekan-rekan Prima nikmatin dari berbagai bentuk program ya pokoknya. Buat yang

keren-keren banget dari berbagai bidang lah, pokoknya macam-macam. Itu untuk membahas isu-isu yang sangat dekat dengan masyarakat, isu-isu nasional dan kedaerahan, buat informasi wawasan rekan Prima semua. Kemarin itu udah ngundang ini ya, Bapak Bupati, Wakil Bupati Subang. Terus sebelumnya lagi ada dari BPOM terkait penggunaan berapa panjang sih umur penggunaan galon. Nah, terus juga terkait kemarin isu yang lagi hangat banget di seputar Indramayu, itu kelangkaan gas LPG alias gas melon 3 kg tuh. Nah, itu juga kita ada dialog interaktifnya. Jadi banyak informasi-informasi yang membuka wawasan terkait isu-isu terhangat nasional dan daerah. Itu ada di Prima Prime News dan Halo Prima buat rekan Prima semua. Setiap pagi jam 10 sampai jam 11. Terus dilanjut kita juga punya program masih buat muterin lagu-lagu dangdut dan tarling. Itu ada di Ventura, Fans Ketemu di Udara. Pastinya banyak ya rekan Prima yang suka nelpon gitu ya sambil menemani siangnya. Itu masih sama bareng Bang Andre, Kang Arya, Pak RT dan juga Mbak Putri Ayu. Terus kalau sore kita biasanya ada, kalau di weekend ya, itu ada program, enggak sih, enggak di weekend aja, hampir setiap hari itu ada program berdendang, karaokean gitu. Bisa buat rekan Prima yang pengen suka ya karaoke, tapi genrenya dangdut dan tarling, itu bisa di berdendang, program berdendang masih bareng Bang Andre dan Bang Andre dan siapa? Oh biasanya Bang Andre sih, ya berarti yang suka karaokean. Nah dilanjut kita di sore hari itu bisa kita puterin buat rekan-rekan Prima ini yang khususnya Genzi-Genzi ya, yang muda-muda nih, atau yang suka lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 kesini. Nah kita punya program yang cocok banget buat nemenin kamu, yaitu program MP3. Itu muda dan menginspirasi, walaupun yang gak muda-muda bisa juga dengerin, karena lagunya pop Indo yang 2000-an sampai kesini yang hits banget. Jadi mau update-update lagu Indonesia bisa di program MP3 bareng pastinya penyiar favorit kita ada di Sahil Adisti dan juga Baim, ya kesayangan Genzi-Genzi Prima pokoknya ya. Kalau di malam ada Lepas Lelah di setiap Senin dan Rabu bareng AB gitu. Kita puterin pop-pop mancanegara. Itu kayaknya ini sih, isinya orang-orang stres aja abis pulang kerja gitu, atau mau sip-sip malam gitu kan. Nah itu AB temenin dia Lepas Lelah. Setiap Senin dan Rabu kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara. Dan di weekend kayak program ini, Prima Rock Session bareng AB, itu di jam 9 sampai jam 11 kita puterin lagu-lagu rock Indo dan rock barat buat rekan Prima yang suka lagu-lagu rock gitu. Dan di weekend juga kita ada SJK sore, itu sepanjang jalan kenangan, bukan SKJ ya, SJK sepanjang jalan kenangan, untuk muterin tembang-tembang lawas tahun 80-an lah ya, buat rekan-rekan Prima yang suka dengan lagu-lagu lawas tembang kenangan. Ada program SJK bareng Kang Arya, bisa rekan Prima dengerin di SJK gitu. Yaudah kalau gitu, ini karena udah request dari tadi kan hard rock ya, power rock banget nih. Ini udah request nih, udah masuk saatnya kita memasuki waktu Indonesia Syahdu. Jadi sampai jam 11 ini selamat menikmati lagu-lagu slow rock. Ya yang mau tidur ya semoga ketiduran sih ya sambil dengerin lagu-lagu slow rock. Yang lagi kangen, yang lagi LDR-an gitu, yang lagi bucin, yang lagi patah hati, masuk semuanya nih pokoknya ini di genre berikut ini slow rock. Kita buka pertama dengan Queen, Mustafa Ibrahim. Stay tuned on Prima Rock Session.

Cinta tuh gitu sih emang ya. Pas gak dicari-cari ya, ketika sesuatu perasaan itu tumbuh dengan sendirinya, gak kita cari, gak kita usahain, gak diniatin, gak diusahain, gak effort, tiba-tiba tumbuh gitu aja. Ya memang seperti itu cinta ya, rekan Prima. Tidak datang di saat yang tidak diduga-duga. Asik, bucin banget kayaknya. Nah, When It's Love dari Van Halen. Ya seperti itulah ceritanya. Ketika misalnya cinta itu dirasakan bersama seiring waktu dan tumbuh dengan sendirinya, tanpa memaksa, tanpa ya effort yang gak perlu gitu. Effort yang gak perlu. Jadi kayak ya pendewasaan, ya pendewasaan seseorang ketika misalnya ya selama ini biasanya gitu kan, orang seseorang yang melihat kayak orang lain tuh kayak sebatas kerumunan aja, orang lain sebatas kerumunan, dan tiba-tiba menemukan sosok yang tepat, apa ya, yang tepat untuk perasaan itu tumbuh bersama-sama, saling mengisi, saling merasakan. Begitulah kira-kira When It's Love dari Van Halen itu. Nah, kalau lagu berikut ini mungkin rekan Prima yang lagi ngalamin ini ya, di posisi sebuah persimpangan, galau ya kan, udah masuk nih jam-jam overthinking gitu kan. Mungkin rekan Prima yang lagi ngalamin gundah gulana, resah, gelisah gitu kan, bingung di persimpangan suatu nih, bener nggak ya apa yang aku pilih, apa yang aku ambil gitu, atau dihadapkan pada beberapa pilihan, atau sedang menjalani sesuatu yang saat ini hatinya jadi goyah, apakah aku udah di jalan yang benar atau di jalan yang keliru. Nah, lagu ini tuh kayaknya relate banget Jan, dan sangat merepresentasikan perasaan-perasaan tersebut. Nah, ini dari Netral, Pertempuran Hati. Stay tuned on Prima Rock Session.

kita tuh lagi dihadapkan pada sebuah situasi atau kondisi kayak persimpangan gitu, emang tuh ragunya ya, yang mana, kanan kiri, udahan lanjut gitu, harus yang gimana, harus bagaimana ya. Kalau aku ambil ini salah apa benar, apakah aku sesali ya gitu. Kadang-kadang keresahan-keresahan yang kayak gitu yang sering menghantui ketika misalnya kita lagi ada di posisi yang persimpangan banget sih gitu. Kayak lagu barusan, Perburuan Hati dari Netral itu. Ya, pokoknya lagu-lagu yang kita puter selama 2 jam ini di Prima Rock Session, ya harap sih bisa menghibur rekan tema semua ya. Entah itu lagi yang lagi senang, yang lagi happy, yang lagi sedih, yang lagi bucin, yang lagi patah hati, asik. Yang lagi flower, berbunga-bunga, yang lagi kecewa, ya. Pokoknya semua, yang lagi bingung, ya, yang lagi stres, bisa lah menghibur di Jumat malam hari ini. Pokoknya masuk ke semua mood lah ya, gitu. Atau yang lagi sekedar pengen cari, ya, rame-ramean mengudara, ya. Nah, pastinya Prima 95,8 FM tetap nemenin kamu dari pagi sampai malam dengan berbagai macam genre. Salah satunya rock di malam hari ini, Prima Rock Session gitu. Lagu berikutnya ini buat rekan-rekan Prima semua masih menemani di Jumat malam ini. Ada dari Jamrut, terima kasih. So, stay tune terus ya on Prima Rock Session.

Iya. Emang enak ya rasanya tuh, melegakan ketika misalnya ketika suatu hal perasaan kita tuh bisa apa ya, dapat feedback atau suatu kembali kasih itu kan istilahnya. Ya, dan kita juga ketika misalnya pengen mengungkapkan sesuatu untuk orang terkasih ya, bahwa meluangkan waktu lah buat kita selama ini, sejauh ini menemani perjalanan kita dalam suka ataupun duka. Emang rasanya tuh pengen banget ngucapin terima kasih sedalam-dalamnya dan seterusnya. Karena gimana ya rekan, mungkin waktu ya, namanya waktu gitu kan, kita kan gak pernah tahu ya, suatu ada perpisahan, ada pertemuan gitu.

mengekspresikan rasa kasih, kita berterima kasih itu suatu hal yang melegakan sebenarnya gitu kan, Rekan Firma. Dan lagu Terima Kasih barusan itu mengekspresiin itu banget sih sebenarnya. Sekaligus, sayangnya ya, sekaligus menandakan bahwa Firma Rock Session udah sampai di penghujung acara, Rekan Firma. Ya, masih pengen dengerin lagu-lagu rock lainnya sih, menemani Jumat malam sepanjang malam ini sih. Cuman berhubung waktunya udah habis dan kita sampai di penghujung, jadi ya kita harus akhiri Prima Rock Session pada malam hari ini. So AB ucapin terima kasih buat rekan Prima semua yang udah join dengerin dari tadi di jam 9 malam, lewat manapun ya, lewat radio analog, dengerin lewat radio di kendaraan ya, safe drive dan selamat menikmati perjalanan malam kamu. Terus juga rekan Prima yang dengerin lewat web streaming di primafmindramayu.com, ya asik banget pastinya dengerin di sana. Juga yang dengerin lewat aplikasi Noise kesayangan kamu pastinya, Prima 95,8 FM Indramayu. Yang dengerin lewat Radio Garden dan juga yang join lewat live TikTok Prima 95,8 FM. Semoga semuanya ya terhibur pada malam hari ini dengan lagu-lagu rock yang kita puter dan info-info ter up to date buat rekan Prima pada malam hari ini. So pada akhirnya dengan berat hati Abi harus undur diri, pamit undur diri. Oke, kebalik ya. Terus pamit undur diri rekan Prima. Dan kita ketemu lagi di Prima Rock Session. Besok ada lagi setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. So, jangan lupa besok ya kita ketemu lagi. Kalau gitu, aku Abe pamit undur diri. Tetap dengerin Prima 95,8 FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. So, Assalamualaikum Merdeka. Ini dia lagu penutup buat rekan Prima semua. White Lion, you are I need.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Assalamualaikum Merdeka Wongre yang semua, selamat sore, menjelang malam. Hari Sabtu, gimana kabar kalian semua ya?
1: Yes.
0: Jika kalian mendengarkan siaran ini sekarang gitu ya, kita nanti akan meminjam pintu kemana saja ya, Doraemon ya. Pokoknya tiba-tiba kita udah pindah tempat aja ya.
1: Pokoknya kita udah seger ya.
0: Kita tiba-tiba udah tau-tau beda lagi gitu.
1: Tapi emang beneran guys, nanti kita bakal kita spill dulu, nanti kita bakal talk show sama pemuda, pemudi, hadapi. Hadapi tuh, ada kepanjangannya gak?
0: Hadapi ya? Kepanjangannya apa ya? Hadapi, gak tahu deh ya. Gak tahu nih, mungkin yang ada di laptop TikTok tahu nih ya kepanjangan hadapi. Aku lupa sih, pokoknya ada di Banten lah itu.
1: Yes, betul. Namanya itu bentar, Himpunan Pemudi Pemudi Digital Entrepreneur Indonesia.
0: Oh, oke. Pokoknya kita nanti udah berada di

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Selamat pagi semuanya di Ngopi Sai. Akhir pekan nih, di hari ini di Sabtu, di tanggal 8 Agustus 2026. Wah, tanggal cantik ya. Kalau ada yang bilang hari ini tanggal cantik 8, bulan 8 tahun 2026. Biasanya nih diabadikan setiap momen ini kalau tanggal 8. Biasanya hari ini ada yang merayakannya dengan mengadakan hajatan pernikahan. Wah iya nih, soalnya ada undangan ya. Ada undangan pernikahan nih hari ini di Sabtu 8 bulan 8 tahun 2026. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya rekan prima di pagi hari ini, atau wong reang sekabiane di hari Sabtu paginya barengan Putri Ayu di Ngopi Sai. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi. Dan jangan lupa dipantengin terus di Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan acara Ngopi Sai ini hanya di Radio Prima ya rekan prima semuanya. Dan untuk semangat paginya rekan prima di pagi hari ini, seperti biasa lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru, pop dut, bisa rekan prima request banget di nomornya 0853-2189-9582. Atau kita ngobrol-ngobrol pagi di Ngopi Sai pagi hari ini, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai ya, di nomornya 0853-2189-9582. Dan jangan lupa join juga nanti di live TikTok kita, di live TikTok Prima 95.8 FM Indramayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat